Itu dia tuh lagunya bisa kamu vote pagi ini di Sate Lilit. Sekali lagi ya, langsung ke Instagramnya Pro2 di @pro2smg, di WhatsApp 081-565-10953, bisa juga di live chatnya Pro2 Semarang di aplikasi RRI Digital. Tiga lagu dengan vote terbanyak dari lima yang aku kasih tadi, aku pilih nanti di jam 8. Jadi buruan vote sekarang juga.

0: Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Alright, masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Lupa ya kalau ternyata udah masuk ya. kok bingung kenapa tiba-tiba hening ya, kok gak ada suaranya. Loh, ternyata udah masuk ya. Biasa kalau Senin tuh emang kadang suka error gitu. Orang tuh kalau misalnya Senin ya, karena foodnya tuh masih agak-agak weekend vibes ya. Jadi kayak, kok ketok, kok tiba-tiba udah Senin aja. Kok kayaknya tiba-tiba kok udah berganti hari aja, udah Senin lagi ya. Tapi semoga mudah-mudahan kamu tidak kehilangan fokus di pagi-pagi ya. Kok bisa gitu loh, masih agak bingung kok ini ada aja yang kayak begini ya. Tapi ya, ini kalau misalnya buat kamu yang bawa kendaraan, ya pastikan ya kendaraan kamu dalam kondisi yang aman, kondisi yang gak kenapa-kenapa ya, rem dicek lah ya, terus juga aki dicek ya, busi dicek. Apa gue cek busi ngapain ya? Macam-macam pokoknya ya, karena jangan sampai kendaraan kamu yang harusnya mengantarkan kamu ke tempat tujuan kamu justru bermasalah. Karena kalau kemarin ini di hari Minggu ini sempat ada kejadian di daerah Petompon, Gajah Mungkur, Kota Semarang, di mana kebakaran mengenaskan sebuah mobil Range Rover. Wah, gokil juga nih mobilnya ya. Jadi ini terjadi pada pagi menjelang siang. Ini untungnya nggak menimbulkan korban jiwa ataupun luka, tapi yang jelas kerugian materi karena si mobilnya ini hangus dan mengalami kerusakan berat setelah dilalap oleh api. Nah, ini kalau kata Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, Tantri Pradono, jadi dapat laporan sekitaran jam 09:30 dan akhirnya langsung berangkat menuju ke lokasi dan dipadamkan kurang lebih selama 10 menit. Jadi langsung cepat juga ya, dan setelah itu didinginkan supaya tidak ada lagi titik api yang berpotensi memicu kebakaran susulan. Ini paling parah itu bagian depannya ya, kap mesin, ruang kabin depan sampai kabin belakang ini harus terbakar. Jadi kayaknya ya ini mungkin masalah listrik or anything gitu kali ya. Makanya emang harus di make sure bener kalau misalnya bawa kendaraan ya, kondisi kendaraan kamu dalam kondisi yang prima dan aman buat kamu berkendara.

0: asap dari belakang rumah kamu tuh, tebel banget. Lagi bakar sampah ya?
1: Iya nih, biar cepet habis. Soalnya kan kalau numpuk ganggu juga.
0: Eits, jangan dibiasain dong. Bakar sampah itu bahaya buat kesehatan. Asapnya bisa bikin sesak nafas, iritasi mata, bahkan ganggu paru-paru.
1: Hah? Serius? Aku kira cuma bikin bau aja.
0: Bukan cuma bau, apalagi kalau yang dibakar plastik. Udara jadi kotor, gak baik buat lingkungan.
1: Nah terus gimana dong biar sampahnya gak numpuk?
0: Coba deh dipilah-pilih. Sampah organik bisa dijadiin kompos. Botol plastik, kardus atau kertas bisa dijual atau masuk bank sampah. Lingkungan bersih bisa jadi tambahan uang juga.
1: Wah iya juga ya. Yaudah, abis ini apinya aku matiin deh.

Jangan lupa vote lagu favorit kamu di Satelit Pagi. Langsung ke Instagramnya Pro2 di @pro2smg, di Live Pro2 Semarang, di aplikasi RRI Digital, ataupun juga di mana? Di WhatsApp di 0815651093. Udah minum, jadi udah agak fokus ya. Makanya biar lebih fokus, minum ini. Latihan dulu. Cepat ada kan ya? Amin. Someday ya, mudah-mudahan ya. Nah, ini juga ada yang viral lagi nih ya. Kemarin di weekend, kemarin di akun @info_kejadian_Semarang. Di mana ada sebuah mobil Toyota Agya berplat nomor H1648UN. Ini melaju dalam kondisi rusak karena dikejar. Tapi ternyata ya, ini diduga melakukan tabrak lari waktu kemarin hari Sabtu gitu. Jadi dikejar gitu sama sejumlah pengendara sepeda motor. Kalau captionnya adalah, pengejaran pelaku tabrak lari. Dalam video, pelaku dari arah Ngalian melarikan diri masuk gerbang tol Krapia. Pelaku berhasil diamankan di gerbang tol gitu. Jadi emang dikejar, di bumper belakangnya tuh kayak udah mau copot gitu ya. Dan ini kalau dari info-info yang aku dapetin di media sosial, ini bermula dari kawasan BSB Bijen, di mana ada warga yang mengaku menjadi korban tabrak lari, sedangkan pengendara lain mengaku hampir ketabrak sama mobil yang diduga ini mobil yang sama gitu ya. Dan akhirnya dikejar sampai gerbang tol Krapia. Dan ini juga apa namanya, sampai diminta nih buat keluar dari mobil gitu. Nah, ini kalau menurut Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang AKP Untung, jadi emang dibenarkan ada kejadian seperti itu ya. Dan sebenarnya sempat dihentikan di gerbang tol Krapia, tapi orangnya kabur. Malah kabur ya, lebih ya lu ya. Tapi masih ditelusuri kira-kira keberadaan mobilnya, masih dilidik juga ya. Tapi ini jadi pelajaran kalau emang misalnya sampai kayak begitu ya, sampai nabrak orang atau segala macam, bertanggung jawab lah. Jangan kabur, jangan inilah. Dan kalau berkendara yang bener aja, gak usah ugal-ugalan, gak usah sambil gimana-gimana, gak usah minum juga segala macam ya. Yang bener aja, daripada ngebayain yang lainnya kan ya.

Gainers, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba melek, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Kondisi sejumlah korban yang diduga mengalami keracunan karena program makan bergizi gratis di SMKN 6 Semarang ini sudah berangsur membaik ya, dan bahkan sudah mulai pada pulang sejak kemarin weekend. Bahkan yang salah satunya ini di Rumah Sakit Permata Medika, di mana satu di antara pelajar yang menjadi korban keracunan ini sempat rawat inap di sana, kemudian sudah diperbolehkan untuk pulang ya. Dan ini kalau dari pemberi informasi dan pelayanan pengaduan RS Permata Medika Semarang, Bayu Widya Asmara, mereka sempat terima ada dua orang ya, dua pasien yang diduga mengalami keracunan, dan kemudian yang satu ini rawat jalan langsung pulang, sedangkan yang satu lagi harus rawat inap sampai hari Minggu kemarin ya. Dan ini juga dari Badan Gizi Nasional juga memperketat pengawasan ya terhadap dapur penyedia makanan, dan bahkan kemarin juga sempat dapat infonya kalau si SPPG-nya yang bersangkutan ini sudah di stop gitu operasionalnya karena ya kejadian kayak begini ya. Jadi memang ditekanin juga untuk zero tolerance terhadap hal-hal yang bisa berpotensi kayak keracunan dan segala macam gitu. Dan bahkan Kepala BGN Sudaryono ini sempat mengunjungi juga sejumlah rumah sakit yang ada seperti RS Permata Medika, RS Bakti Tamtama, dan juga RS Panti Wirasa Citarum di hari Sabtu kemarin ya. Selain emang dari datanya Dinas Kesehatan Kota Semarang, kalau ada 707 orang, ini terdiri dari 693 siswa dan 14 guru yang diduga mengalami keracunan. Tapi emang dari investigasi awalnya memang ada beberapa bahan makanan yang dicurigai ini bisa dibilang akhirnya menyebabkan keracunan gitu istilahnya. Makanya emang lagi dicari.

0: juga lebih lanjutnya dari dinas kesehatan dan lain sebagainya. Dan emang benar sih ya, zero tolerance kalau yang kayak begini-begini, ya itu tadi ya, harus dicek lebih lanjut juga kira-kira ada proses apa yang akhirnya bikin ini sampai kejadian ya. Udah disanksi di penghentian sementara, jadi harapannya adalah ini jadi bentuk ketegasan juga kalau untuk masalah yang kayak gini nggak boleh main-main juga ya. Jadi emang gercep juga hitungannya dari BGN untuk segera menonaktifkan atau menghentikan sementara nih operasional dari SPPG yang bersangkutan.
1: Hey teman Perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini. Bulan ini. Bulan ini.

0: saatnya kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Kepoin.
1: Ada Miss Kepo.
2: Hai, masih bareng sama Miss Kepo, bukan sebenarnya kepo. Kali ini kita bahas fenomena yang bikin kamu sadar kalau nggak sempurna itu justru punya daya tarik. The pratfall effect. The pratfall effect ini ada fenomena ketika seorang jadi terlihat lebih disukai atau menarik justru karena dia kadang melakukan kesalahan. Yes, kamu nggak salah dengar kok. Kesalahan kecil bisa bikin kamu lebih relatable. Contohnya, seorang idol atau public figure yang biasanya terlihat sempurna tiba-tiba salah ngomong ketika lagi wawancara gitu ya, ketawa awkward atau melakukan hal konyol. Bukannya jadi ilfeel, malah jadi bikin orang makin suka karena kelihatan manusia banget, bisa kegapai gitu ya. Keunikannya the pratfall effect, kesalahan kecil bisa menurunkan jarak antara seorang dengan orang lain, jadi nggak terasa terlalu sempurna atau jauh dari realita. Makanya sedikit flow bikin kamu lebih relatable, orang lebih gampang connect sama yang terasa real. Perfeksionisme berlebihan malah bisa bikin terlihat kaku. Tapi ingat ya, ini bukan berarti kamu harus sengaja bikin kesalahan. Yang penting tetap jadi diri sendiri dan enggak takut kelihatan imperfect. Seringkali yang bikin orang suka sama kamu bukan kesempurnaan kamu, tapi sisi manusiawi kamu. Jadi masih takut kelihatan gak sempurna? No. Sampai ketemu lagi ya di Islah Kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya udah dulu ya. Bye-bye.

0: Nah, untuk juara minggu ini di Indonesia Top Toy ini ada Tulus dengan lagunya Teh Hijau. Lagu ini tulis sendiri sama Tulus dengan Yosef Sitompul yang dipercaya sebagai produser dan juga mengaransemen musiknya. Teh Hijau sendiri bercerita tentang proses penerimaan diri di masa-masa hampa ketika kamu merasa sulit untuk jatuh cinta atau membuka hati. Alih-alih memaksa keadaan, lagu ini mengajak kamu untuk tenang, menikmati proses penyembuhan, dan membiarkan waktu memulihkan semuanya.
1: Ini dia nomor 1.

0: Padelin. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saya tentukan 5 lagu favorit. Alright. Ya. Karena udah jam 8 lewat 2 menit, waktunya buat aku kasih tahu 3 lagu dengan vote terbanyak dari teman Pro 2 di pagi hari ini ya. Thank you yang udah ngevote. Matur nuwun, thank you so much udah ngevote di pagi ini. Dan langsung aja yo. 3 lagu dengan vote terbanyak dari teman Pro 2 di pagi ini ada lagunya siapa aja? Kita mulai dari posisi ketiga nih. Ini satu lagu yang kayaknya kalau aku ngecek-ngecek di TikTok muncul beberapa kali nih lagu yang satu ini nih ya. Dari Maroon 5 with Nothing Lasts Forever.

Sebagai penggemar Maroon 5, miss sama yang satu ini nih. Kita lanjut posisi kedua, lagu yang satu ini nih. Dari Okai dengan Lupa Nama Ingat Rasa. Dan yang paling banyak di vote sama teman Pro 2 di pagi hari ini ada lagunya siapa? Well, check it out. Ini lagu yang paling banyak di vote pagi ini.

Dari Sabrina Lenor dengan Haha yang paling main di vote sama teman Pro 2 di pagi ini. Langsung ya ya. Diana jam 8, udah saya dengan janji aku, 3 lagu dengan vote terbanyak. Ada Sabrina Lenor, Haha, ada Okai, Lupa Nama Ingat Rasa, ada Maroon 5, When Nothing Lasts Forever. Semuanya aku kasih buat kamu di pagi ini tentunya di Sepada. Selamat pagi, teman Pro 2.

kamu harus tahu. Ternyata, payung itu udah ada sejak ribuan tahun yang lalu loh. Payung pertama kali dikenal sekitar 4.000 tahun yang lalu di wilayah seperti Tiongkok, Mesir, dan Yunani kuno. Awalnya payung bukan buat hujan, tapi buat melindungi diri dari panas matahari. Di Tiongkok kuno, payung bahkan menjadi simbol status sosial. Semakin mewah payungnya, semakin tinggi juga kedudukan orang yang memakainya. Nah, desain payung tahan air baru berkembang setelah orang-orang mulai melapisi kertas dengan lilin atau minyak supaya tidak tertembus air. Dari situ, payung menjadi makin praktis dan dipakai sampai sekarang. Jadi, setiap kali kamu buka payung pas hujan, ingat kamu lagi pakai inovasi dari ribuan tahun yang lalu.

Masih di suara, selamat pagi teman Pro 2 dan masih di berkamu sepanjang pagi ini. Gimana udah sampai ke tempat tujuan kamu kah? Ya udah sampai ke, kalau kantor udah harusnya udah ya jam segini kok 8:15 harusnya udah nyampe mah ya. Terus apa lagi ya? Mungkin lagi kelaparan nyari-nyari sarapan atau mungkin juga lagi nyantai-nyantai aja atau lagi di jalan. Anyway, yaudah sama nikmatin aja nih hari Seninnya ya. Pemerintah Kota Semarang ini rencananya mau ngelakuin revitalisasi terhadap 2 rumah susun yang kondisi bangunannya udah tua, bahkan ada yang miring ternyata ya. Jadi ini di Rusun Kaligawe dan juga Bandar Harjo ini akan direvitalisasi rencananya. Dan ini kalau menurut Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, Burni Ediati, jadi pihak ini lagi nyiapin nih dokumen perencanaan sebagai syarat pengajuan bantuan anggaran perbaikan untuk kedua bangunan tersebut. Karena ya satu, udah tua, dan bahkan ini Rusun Kaligawe itu udah mulai miring itu kondisinya. Miring gitu, miringnya kayak gimana? Apakah kayak menara pizza? Enggak juga kali ya. Enggak segitunya dong ya. Miring katanya. Jadi emang lagi disiapin, harapannya di 2027 ataupun di 2028 ini bisa ada anggaran untuk perbaikan. Karena ini hitungannya kan harus nguatin struktur bangunannya. Karena ya tadi ada yang miring gitu. Makanya emang kebutuhan anggarannya juga cukup lumayan besar. Makanya emang nggak bisa ngandelin APBD aja, tapi makanya lewat jalan-jalan lainnya juga, termasuk mengajukan usulan ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Jadi emang harus dikuatin dalamnya istilahnya ya. Sambil menunggu realisasi, penanganan yang lainnya juga dilakuin seperti kerusakan ringan yang diperbaiki, kayak atap bocor dan lain sebagainya, supaya yang menghuni di sana juga tetap nyaman gitu istilahnya ya. Tapi untuk yang besarnya, ini juga masih menunggu anggarannya, semoga ada dan semoga bisa dibenerin gitu ya. Karena kalau miring ini kan berhubungan sama struktur bangunan dan juga berhubungan juga sama keamanan bangunannya dan balik lagi keamanan bagi para penghuninya.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Diagnosanya itu enggak jadi titik kembali nol. Tapi kalau ditanya ada enggak momennya itu ada kak.
2: Okay.
1: Di momen yang dalam hidupku yang aku merasa itu titik paling bawah itu ketika akhirnya aku harus dirawat di bangsal jiwa. Nah jadi di situ ya pertama kalinya aku sadar bahwa iya ya ternyata aku bener lagi nggak baik-baik aja. Di situ aku ngalamin semua hal kayak mulai dari ya pikiran pengen mengakhiri hidup, takutan yang besar tapi tanpa alasan yang jelas, kemudian suara-suara yang itu semua tuh aku ngerasa kayak yang paling berat tuh aku kerasa sendirian. Padahal ternyata sebenarnya aku tuh hanya lagi butuh ditemani aja. Jadi kayak tapi anehnya dari titik itu ternyata ada sesuatu yang membuatku perlahan bangkit dan membuatku jadi ternyata titik paling bawah itu bisa mengubahku, bisa mengubah hidup seseorang juga.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Produa FM setiap sore.

lagi rame soal Big Mo, seorang YouTuber yang ini fansnya banyak, tapi juga kontroversi juga lumayan banyak ya. Dan yang salah satu yang cukup rame adalah kemarin dia ini sempat live stream, terus habis itu barengan sama ada anak-anak gitu, malah promosi vape ya. Dan akhirnya dihujat sama banyak orang ya, karena itu tadi libatin anak-anak dalam mempromosikan produk begituan gitu istilahnya. Dan ini akhirnya bahkan sampai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi ini ngasih suatu teguran untuk YouTube, karena emang ini kan jadi konten yang ada di situ ya, dipublish-nya kan di YouTube. Nah akhirnya ini bisa dibilang kasih teguran gitulah ya. Dan ini kalau menurut Kemkomdigi Miltia Hafidz, jadi emang ini praktek eksploitasi untuk anak mempromosikan produk terlebih di ruang digital yang seperti itu nggak dibolehin sebenarnya. Dan makanya emang ini jadi salah satu pelanggaran serius dan tidak dapat ditoleransi, karena ya melibatkan anak untuk mempromosikan produk seperti itu bertentangan dengan semangat perlindungan anak dan tidak sepatutnya mendapat ruang di platform digital. Makanya emang ini bisa dibilang melanggar aturan lah istilahnya kayak begitu ya, dan minta untuk segera ditinjau dan ditindak ya, sekaligus juga klarifikasi sampai 3 hari ke depan kurang lebih untuk segera ditindaklanjuti tuh videonya si Big Mo itu yang promosi vape barengan sama anak-anak itu ya. Tapi emang bener sih, ini kan bukan produknya anak-anak ya, tapi malah ikutan suruh nyebutin gitu kan kayak gimana gitu. Dan akhirnya ya banyak influencer lainnya ya, banyak netizen yang juga bersuara, banyak yang komen juga gitu akhirnya. Dan memang kita gak bisa kendalikan juga ya. Dan bahkan kalau gak salah si Big Mo-nya juga sempat minta maaf juga tuh ya kemarin ya, sampai pakai baju putih segala. Sampai dia bilang kayaknya baju putih tuh sekarang adalah baju buat permintaan maaf, karena kayaknya orang-orang minta maaf tuh pakai baju putih biasanya ya. Tapi mudah-mudahan ini gak kejadian lagi yang kayak begini ini ya, karena emang untuk anak ya kita harus kasih ruang digital yang aman, ruang digital yang benar juga ya, supaya tidak terpengaruh sama hal-hal yang kurang baik.

0: Gila ya, udah email ke-20 hari ini tapi isinya terima kasih telah melamar semua.
1: Santaian, aku juga baru dapat penolakan kelima pagi ini.
0: Tapi teman-teman kita di Instagram kayaknya lancar banget. Ada yang baru update kantor baru, ada yang dinas keluar kota. Laku, masih gini-gini aja.
1: Hey, sosmed kan cuman highlight doang. Kamu gak tahu kan berapa kali mereka nangis sebelum dapat itu? Intinya kita gak lagi balapan, Yan. Kita cuma lagi ada di garis start yang beda aja.
0: Iya sih, cuman kadang capek aja jagain locker tiap hari. Takut kelamaan nganggur jadi gak berguna.
1: Nganggur itu status sementara, bukan identitas. Mending sekarang kita benerin CV bareng yuk, sambil cari kursus gratis. Besok kita coba lagi. Masa iya nyerah sebelum tempur?
0: Bener juga. Oke lah, lanjut kirim lamaran lagi. Go!

0: Tim Nasional Indonesia nanti malam akan kembali berlaga di Piala AFF 2026 atau ASEAN Championship 2026 Indonesia. Yoi, apalagi nanti malam lawannya, wah ini nih udah kayak rival banget nih yang satu ini nih, Vietnam ya. Ngelawan Vietnam yang kemarin agak sedikit terluka karena mereka nggak bisa menang sama Singapura ya, tan imbang ya. Sekarang kayaknya mereka mencoba mencari pelampiasan dengan menghadapi rivalnya mereka yaitu Indonesia ya. Tapi yang jelas kalau ditanya pemainnya atau skuadnya gimana, udah siap tempur lah kalau katanya coachnya timnas Indonesia John Hartman. Tapi satu yang jadi notes adalah soal ini nih ya. Karena kalau ngeliatin di beberapa pertemuan sebelumnya nih ya, kita sering banget ngeliatin kalau Vietnam itu sering banget provokasi ke pemain kita. Nah, tuh entah itu tackle lah, mainnya keras lah, terus kalau cedera dilama-lamain lah, atau enggak apa nah ya. Yang aku inget banget tuh adalah ya suka berantem aja, suka ribut aja gitu di lapangan. Apalagi waktu zamannya masih dipegang sama Coach Shin Tae-yong itu ya. Karena kan pelatihnya kebetulan waktu itu sama-sama Korea ya. Terus sering banget tuh ribut sama pemain ya, staffnya bahkan ribut juga gitu. Jadi kan ini jadi satu hal yang diwaspadi juga sama John Hartman gitu. Tapi dia negesin kalau timnya gak bakal terpancing emosi. Mereka akan tetap stick to the plan ya, tetap istiqomah dengan cara bermainnya ya. Karena ini bisa dibilang jadi salah satu match yang krusial juga untuk Indonesia bisa lolos ke babak selanjutnya. Udah ngobrol juga sama abang-abangannya pemain timnas ya, pemain-pemain senior gitu, untuk bisa lebih ngadem-ngadem ke istilahnya. Jadi biar gak yang emosi, gak yang pada marah-marah, gak yang terpancing juga kalau misalnya Vietnam ngapain gitu ya. Jadi makanya emang karena tensnya cukup panas ya, emang diakuin, tapi yang jelas harapannya adalah untuk bisa adem-adem aja gitu istilahnya. Ketika bertanding, jangan lakukan tindakan-tindakan konyol gitu istilahnya kalau misalnya pas tanding nanti malam.
1: Ini dia teman berdua, lagu terbaru
2: bulan ini.
1: Bulan ini.

0: dia teman berdua juara minggu ini ada grup asal Korea Selatan ATEEZ. Ada lagu mereka Bad. Dan ternyata lagu ini digarap oleh produser langganan mereka Eden bareng sama Maddox dan juga Pepperoni. Wow, dan ada juga dua member ATEEZ, ada Hong Jong dan juga Mingi dalam penulisan liriknya.
1: This week's number one.

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Pro FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

Lanjut lagi di sepeda selamat pagi teman Pro 2. Teh hijau itu kayak ngajarin kalau ya it's okay untuk kehilangan sparks ya, apalagi kalau jatuh cinta. Kayaknya gak cinta-cintaan dulu gak masalah lah ya. Apalagi mungkin kalau sekarang ini yang kulihat adalah orang tuh berusaha untuk cari jawaban tuh di something yang sebenarnya mereka tuh tahu tapi cuma butuh divalidasi doang sih. Ya misal kayak aduh gimana caranya untuk ngejalanin life after break up gitu ya. Or maybe kayak gimana caranya untuk biar nggak kehilangan sparks lah ya, buat punya apa, buat punya perasaan lagi, buat jatuh cinta lagi gitu. Ini macam-macam ya, kalau sekarang hanya di tweets lu kan pakai Twitter atau X ya, X please do your magic gitu. Or lu jadi inget lagi zaman-zaman begitu ya. Kalau sekarang pun juga pakai AI, cuma aku agak bingung juga sih AI apakah punya jawaban untuk orang-orang yang kehilangan sparks lah dalam hidupnya. Aduh, dia juga bingung kali ya, ini gimana caranya biar nih orang punya apa namanya rasa untuk bisa mencintai lagi ya. Tapi kayaknya emang sekarang ya orang itu rujukannya apa-apa ke AI untuk ngebantu mereka bisa nyelesain something problem istilahnya ya. Kalau misalnya butuh ngerjain apa, nanya ke AI. Pengen ini itu nanyanya ke AI ya. Segala-gala tanya ke AI ya. Tapi masalahnya kalau nanya dia suka sama kamu apa enggak, enggak bisa pakai AI dong. Enggak tahu dong. Kayak begitu ya. Jadi emang apa-apa tuh sekarang serba AI bisa dibilang ya. Bahkan mungkin kalau buat yang kuliah biasanya mungkin cari reference buat tugas dan segala macam lewatnya AI ya. Ingat reference ya, jangan plek-plekan ya. Bawa blok KB, bawa copy langsung buat jebret. Nah, terus habis itu dicek sama dosennya, loh kok ada ininya gitu. Aku jadi keinget ada satu dosen gitu di luar gitu yang dia ini sengaja ngetrik gitu. Jadi kayak dia ngasih quiz gitu ke mahasiswa. Terus abis itu setelah di ini ketahuan kalau pakai AI karena ada kayak diputihin gitu. Jadi biar ini kedetek sama AI tapi buat kita tuh gak kedetek gitu. Jadi emang segala-galanya sekarang udah pakai AI ya kayaknya ya.

Teman Pro 2, pernahkah kamu merasa tetap menjalani rutinitas seperti biasa, tapi di dalam hati merasa lelah yang sulit dijelaskan? Tidak semua bentuk kelelahan itu terlihat. Ada kondisi yang disebut silent burnout. Ketika seseorang tetap bekerja seperti biasa, tetapi secara mental dan emosional merasa lelah berkepanjangan. Gejalanya biasanya berupa sulit fokus, mudah lelah, atau kehilangan motivasi tanpa sebab yang jelas. Istirahat yang cukup, manajemen waktu, serta berani menetapkan batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi menjadi langkah penting untuk mencegahnya. Produktif itu baik, namun kesehatan mental tetap prioritas. Mulai sekarang, dengarkan tubuh dan pikiran kamu.

Ya sebenarnya kan tadi aku bilang AI itu jadi shortcutnya orang-orang ya, bagi Gen Z sekarang ya, kalau tugas AI lah, kalau misalnya apa nanya AI, curhat aja sampai ke AI sekarang ya. Coba cek ChatGPT kamu apa Gemini kamu, siapa tahu ada banyak curhatan-curhatan soal apa gitu kali ya. Sekarang kan kayak gitu ya, karena daripada sama orang gak ditanggepin, gak didengerin lah, mending sama AI ya. Tapi sebenarnya ya, di sisi lain kadang kita tuh kalau AI itu kan kadang suka ya udah yang dikasih sama mereka, yang di-generate sama mereka, ya udah kita makan gitu aja. Cuma ya gimana ya, kadang tuh kalau kita telan mentah-mentah ada yang mungkin gak pas, atau ada yang mungkin juga ternyata tuh gak applicable buat kita ya, gak, kayaknya gak apa nggak sesuai sama kita gitu loh istilahnya ya. Nah, abis ini aku bakal ngajakin kamu teman Pro 2 buat ngobrol barengan sama ini, bukan cuma satu atau orangnya, tapi ada dua orang di sini yang mereka ini punya satu platform, ini semacam sosial platform ya, ternyata tuh bikin orang itu nggak cuma AI itu cuma ya udah terima aja apa yang ada, tapi dari aku tadi ngobrol-ngobrol sama mereka ternyata ini bikin kita tuh jadi kayak oh ternyata tuh kita harus begini ya, oh kita kalau misalnya pengen begini tuh harus kayak gini gitu. It's like ya kita tetap harus belajar juga istilahnya, bikin kita juga ikutan berkembang juga dari situ. Dan ini ceritanya mereka juga cukup menarik, dan ternyata mereka juga bahkan pendanaannya gak main-main juga nih ya. Sama siapa? Ya udah deh, abis ini kita stay terus di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Pro2FM.
1: Kenapa child groom ini sering sulit dikenali oleh korban maupun lingkungan sekitarnya ya? Di sini sulit dikenali itu dari perilakunya. Kalau perilakunya itu salah, apakah karena memang dari kecil udah dikasih paham sama sang predator itu, Siva?
2: Kan biasanya kalau kekerasan, yang namanya kekerasan kan biasanya dibalut sama kayak hal-hal yang bikin luka ya kak ya. Hal yang bikin luka, hal-hal yang bikin kita sadar dari awal. Sama kan ini child grooming kita balutnya lebih, ya maksudnya orang-orang predator itu lebih membalutnya kayak lebih dengan rasa spesial, rasa ingin melindungi, padahal aslinya tuh mereka tuh tidak ada rasa-rasa itu. Dia hanya memanipulasi, pelan-pelan memasukkan manipulasi-manipulasi itu agar mereka dapat mengontrol anak-anak itu ya kak ya. Kalau nah itu yang bikin apa namanya child grooming itu lebih sulit untuk ditangkap, lebih sulit untuk dikenali, karena ya yang tadinya kekerasan harus apa ya, nggak seharusnya kekerasan itu yang biasanya biasanya apa namanya dibalut dengan luka, yang dibalut dengan hal-hal yang menyakitkan. Nah ini dibalutnya dengan cinta.
0: Mau dengerin versi lengkapnya, dengerin aja Pro2FM setiap sore.

0: Di pada pagi ini kita bakal ngobrolin soal AI bukan lawan tapi teman bertumbuh. Nah, dua orang ini sebenarnya adalah part dari satu buah, ini aplikasi berarti nyebutnya ya, ini semacam aplikasi yang ternyata ini tuh bisa dibilang membantu orang juga untuk set the goals, terus habis itu kira-kira caranya gimana, dan ini mereka masih mahasiswa loh ya. Ini satu yang aku bilang, ini bermanfaat nih kayaknya buat anak-anak mahasiswa yang kalian kayaknya banyak yang cowok dan cewek bingung ya kayaknya. Langsung aja aku present yang pertama ini di sebelah kirinya aku, ini ada Haris Farasi, dia ini adalah founder dari AXA. Selamat pagi.
1: Okay.
0: Mana nih suaranya, mana?
1: Oke, selamat pagi.
0: Hai. Di sebelahnya AXA ini ada Iren Febi, dia ini adalah growth engineer-nya dari AXA.
2: Betul.
0: Ya. Tapi growth engineer ternyata bukan anak engineer ya, bukan anak teknik ya ternyata.
2: Belum. Bukan. Saya anak ilkom nih, Kak.
0: Oh, anak ilkom. Makanya aku gini, engineer anak teknik juga nih, jangan-jangan ternyata bukan ya. Kalau si Haris nih anak mana nih berarti?
1: Aku dari ekonomi, FEB.
0: FEB Undip ya dua-duanya ini kebetulan, yes. Ya. Dari Universitas Diponegoro, mereka ini punya satu aplikasi namanya adalah AXA ya. Tapi sebenarnya kalau pertama nih buat kita mulai dulu, aku penasaran dari sudut pandang kalian, karena Gen Z itu kan bisa dibilang jadi generasi yang kayaknya apa-apa AI ya kayak sekarang ya. Tugas kuliah larinya ke AI ya. Nah, ini kalau kalian lihat AI di zaman sekarang, ngegunain AI itu kayak gimana sih? Mungkin Haris dulu deh kayaknya.
1: Okay, itulah kenapa kita sebenarnya bikin AXA, karena kita concern di sana. Jadi kita percaya kalau sebenarnya edukasi yang zaman sekarang dan AI zaman sekarang itu hadir di edukasi itu satu pilar, yaitu di lesson, giving lesson. ChatGPT, Gemini, Cloud, apapun itu, dan edukasi zaman sekarang itu mayoritas ngasih materi. Padahal pendidikan itu nggak cuma ngasih materi, pendidikan itu juga kasih tahu mana yang salah, atau Inggrisnya itu refinement, dan juga training, alias ngasih ngelatih kita terus-terusan kayak gitu. Jadi kita berusaha ngasih ngebuat platform dan akademi gimana caranya nggak cuma lesson tapi ada refinement dan juga practice. Itulah kenapa kita bikin AXA.
0: Karena ya emang kalau ngeliatin orang tuh zaman sekarang apa-apa ya udahlah yang di situ dimunculin AI ya udah langsung kopas gitu, langsung dipakai gitu. Kalau ini berarti Febi ya panggilnya, Pak Iren?
2: Iren.
0: Kalau Iren gimana nih kalau menurut kamu?
2: Kalau menurut aku biasanya nih kayak yang udah kakak mention tadi ya, kalau misalnya kita ngerjain tugas atau apapun pakai AI, kadang tuh kita bukan belajar ya, tapi cuman minta dikasih tahu doang gitu. Nah, tapi kalau di AXA ini AI-nya bukan ngasih tahu, tapi AI-nya juga make sure kita juga ikut buat tahu sebenarnya alasan dari jawaban ini apa dan lain-lain. Karena kalau di AXA, kalau kita pakai aplikasinya, kita tanya satu pertanyaan, kita bakalan malah dikasih kayak choice gitu. Nah, kalau misalnya kita salah dan kita benar, kan jadi terukur ya, Kak, kita itu sebenarnya ngikutin AI-nya atau cuman kopas-kopas aja kayak gitu.
0: Karena permasalahannya anak-anak zaman sekarang adalah ya udah kopas AI aja, ya udah ngikutin yang muncul aja gitu. Nah, tapi boleh explain lebih lanjut gak nih soal AXA ini sebenarnya apa sih yang kalian tawarkan, apa yang sebenarnya kalian buat ini tuh kayak gimana sebenarnya?
1: Okay, jadi AI zaman sekarang dan edukasi zaman sekarang itu kadang mayoritas masih terbatas di pemberian materi alias lesson. Kalau kita tahu sebenarnya yang paling concerning platform lain misalnya Coursera atau Udemy itu ternyata cukup tradis, dimana cuman 4% dari orang yang selesai nonton semua kontennya. Dan edukasi zaman sekarang pun juga kita nggak bisa ukur cukup wah atau gimana pun gitu. So, selain pemberian lesson, AXA itu hadir untuk datang juga sebagai refinement, ngasih tahu kamu tuh sebenarnya kurang di sini, kamu tuh sebenarnya kurang di sana, dan yang terakhir juga ngasih training terus-terusan, ngelatih terus-terusan kayak gitu. So, maka dari itu kita ngebuat suatu aplikasi dan juga akademi di mana di AI-nya kita itu memberikan tiga hal itu secara bersamaan kayak gitu.
0: Jadi istilahnya adalah orang nggak cuma dikasih mentah-mentah aja, tapi ya gimana caranya mereka untuk set the goals-nya itu, untuk bisa achieve-nya itu ya juga dikasih tahu gitu ya berarti ya?
1: Yes, kita berusaha sekomplit mungkin gitu.
0: Okay. Selain itu apa sih yang mungkin coba dipecahkan? Karena kalau misalnya orang bikin bisnis itu kan yang aku tahu tuh ya, itu adalah untuk memecahkan masalahnya orang. Orang jual makanan ya supaya orang nggak lapar gitu. Orang jualan minuman biar nggak aus gitu. Nah, kalau AXA ini sebenarnya apa yang pengen kalian selesaiin sebenarnya?
1: Okay, kalau misalnya kita ngelihat ke arah Duolingo, di mana kita cuma belajar bahasa doang. Kita berusaha jadi Duolingo, but for literally everything kayak gitu. Jadi kita bisa nge-set goal kalau aku mau belajar investing, di sisi lain aku juga mau belajar misalnya ngaji, atau di sisi lain aku juga mau praktek olahraga dan lain sebagainya, Aksa berusaha untuk ngecover semua domain yang ada sebisa mungkin, kayak gitu.
0: Oke, ini pengen tahu nih prosesnya sebenarnya ketika nge-develop Aksa ini kayak gimana, karena ini kan anak FEB nih, terus anak ya. Komunikasi juga, terus tadi waktu kita sebelum mulai si Haris ini cerita kalau ada anak tekniknya juga yang bahkan katanya ini adalah programmer terbaik di Undip katanya.
1: Iya, yeah, of course, yes.
0: Semoga dengerin ya orangnya nih ya, programmer terbaik di Undip katanya. Ini prosesnya gimana nih waktu ngumpulin teman-teman juga ini ceritanya?
1: Oke, jadi kita selalu datang dari market dulu. Hmm. Jadi waktu itu kita nggak pernah kepikiran buat bikin startup atau kepikiran buat bisnis atau yang keren kayak gitu, enggak. Hmm. Cuman kita ada dapet demand, dimana di sana ada orang minta, Kak, tolong aku mau minta tolong diajarin business competition. Kak, aku mau diajarin IC competition. Jadi kita dulu spesifikasinya tuh di competition.
0: Okay.
1: Kita ngecoba ngedatengin competition. Tapi dari awal itu kita udah selalu berbeda. Dimana kalau pada umumnya akademi itu cuma ngasihin materi, lesson, kita selalu enggak, kita selalu balik. Dimana kita cuma, dimana kita nggak cuma ngasih materi, tapi minta buat dia untuk ke praktik dan kita ngasih feedback gitu-gitu kan terusan. Terus habis itu makin banyak orang yang join, makin banyak orang yang join, habis itu kepikiran lah, kayaknya kita butuh tim. Dan habis itu kita mulai memperbesar tim, kita cari orang marketing terbaik di Undip, kita cari programmer terbaik di Undip, kita cari orang yang bisa bikin relation terbaik di Undip, kayak gitu. Habis itu kita bikinlah tim ini, bikinlah pertama platform, aplikasi, website, bikinlah kedua akademi dan lain sebagainya kayak gitu. Dan syukurlah sekarang kita dapat funding dari pemerintah, Kemendikti.
0: Oh, dari Kemendikti ya, akhirnya bisa recognize apa yang kalian bikin, akhirnya jadi funding juga untuk kalian gitu ya.
1: Yes.
0: Iren, gimana ceritanya bisa ketemu sama dia, akhirnya collab untuk bikin startup sama teman-teman yang lain juga akhirnya?
2: Kalau aku kemarin itu jadi FYI Kak, Kak Haris ini mapres FEB.
0: Oi,
2: gitu.
0: Nah, gokil.
2: Terus Kak Haris ini temennya Kak Amel, mapres Undip yang dua itu. Nah, terus aku emang follow-followan nih sama Kak Amel.
0: Okay.
2: Nah, long story short, aku sering nge-like SG-nya Kak Amel, dia pun sebaliknya gitu. Nah, terus tiba-tiba dia ngajakin nih buat join ke Aksa ini gitu. Nah, terus jadi kayak wawancara gitulah, ketemulah. sama Kak Amel dan Kak Haris. Nah, dari situ ya udah kita trial dulu kerja bareng. At the end ya udah sekarang jadi kayak gini deh kerja bareng.
0: Jadi kan kerja bareng ya setelah dari media sosial ternyata jatuhnya.
2: Betul.
1: Ya, kita nggak saling kenal sebelumnya. Kita cari yang terbaik.
0: Asik. Cari yang terbaik ya karena emang bikin aplikasi yang kalau bisa yang terbaik juga gitu istilahnya ya.
1: Of course.
0: Prosesnya dari R&D-nya berapa lama nih sampai akhirnya jadi si aplikasi ini berapa lama nih, dan yang mungkin yang the hardest part-nya apa nih sebenarnya?
1: Okay, cool. Jadi sejujurnya karena kita ada programmer terbaik di Undip, kita bisa ngemotong waktu development-nya dari yang awal. Itu bertahun-tahun, kita bisa padatin sampai 2 bulan aja buat sampai kita launch langsung. Alright. Website sampai dapat first users pertama kita di login di aplikasi dan try our application like that kayak gitu. And
0: ya, terus juga challenge-nya apa nih tadi?
1: Okay. And then challenge-nya itu kita selalu percaya dari awal kalau kita itu pengen build

0: Alright, masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Dan aku masih ngobrol-ngobrol di pagi ini barengan sama Haris dan juga Iren dari AXA. Ini adalah satu platform yang tadi kalau bisa dibilang adalah bukan cuma kita nelen mentah-mentah dari apa yang dikasih sama AI, tapi ya kita juga dituntut untuk ya belajar something juga di situ. Nah, di AXA ini tadi aku sempat iseng coba cari-cari, ini ternyata ada dua ya. Ini boleh dijelasin nggak nih, AXA ini ada apa aja berarti?
1: Oke, secara DNA kita itu satu tadi. Gimana caranya AI itu ngasih materi, ngebenerin kita, dan praktis. Maka dari itu kita mencoba untuk ngebuat ini sampai produk yang diterima sama orang-orang. Dan di sana kita datang dari sampai kesimpulan kalau kita perlu bikin platform, which is website sama aplikasi Android sama iPhone. Dan yang kedua itu kita bikin academy. Okay. Buat yang platform, kita percaya kalau style Duolingo itu yang terbaik untuk achieve mission tersebut. Kayak gitu. Jadi sesimpel user itu define goals-nya dia seperti apa. Misalnya aku ingin investing, aku ingin belajar bahasa Arab, aku ingin belajar psikologi, kayak gitu. Habis itu dia akan dapat lesson, refinement, dan praktis terus-terusan setiap hari untuk achieve goal tersebut. Dalam sisi kita juga punya academy, dimana kita ingin ngebantu orang-orang itu adopt AI yang paling frontier yang ada sampai saat ini, kayak gitu. Dimana ada dua mekanisme. Yang pertama, dia itu akan dapat daily lesson, kayak yang aku bilang tadi, mereka tetap bakal dapat materi. Dan yang kedua, dia ada daily practice, di mana dia harus praktikin materi yang dia dapat untuk adopsi AI, untuk use case mereka. Ada yang gimana caranya full 100% cara dia produksi konten itu pakai AI. Ada yang gimana caranya bisa bikin aplikasi 100% pakai AI, dan so on, kayak gitu.
0: Jadi ini kayak yang si AI pro, ininya apa yang satunya lagi tuh ya, tadi namanya AI-nya yang platformnya tadi itu adalah juga salah satunya adalah buat orang belajar juga ya gimana caranya pakai AI-nya ya?
1: Yes, of course, itu di AI Academy kita. AI

0: Akademi itu tadi maksudnya itu dia. Itu tadi maksudnya namanya. Aku aku ngetes soalnya. Ingat gak nih namanya apa nih? Dia lupa juga. Tapi boleh jelasin ke aku dan teman produser gak nih? Ini sebenarnya cara kerjanya si AXA ini kayak gimana sih? Ketika kita misal punya goals apa gitu pengen dilakuin di AXA ataupun kita pengen belajar. Ini mekanisme kerja itu kayak gimana sih sebenarnya?
1: Okay, so untuk AXA platform terlebih dahulu, untuk yang aplikasi dalam website kita, itu sesimpel user ingin define goals apa terlebih dahulu. Let's say kayak Duolingo, dia define, aku mau belajar Spanish, aku mau belajar France or English, kayak gitu. Tapi di AXA, kita gak terbatas, kita bisa cover apapun domain yang di-define sama si users. Mulai dari mereka ingin belajar bahasa, mereka ingin belajar agama, mereka ingin belajar marketing, bisnis, whatever. Kayak gitu. Itu pertamanya. Kemudian AI kita udah dilatih untuk nge-define, untuk nge-metain roadmap terlebih dahulu. Habis itu users akan mencoba untuk dapat lesson untuk masing-masing roadmap tersebut. Kita udah buatin kurikulum dan lain sebagainya. Maksudnya AI yang udah bikin kurikulum dan lain sebagainya seperti itu. Dan dia akan adjusting difficulty dari si users ini kalau dia butuh lesson yang lebih hard, dia butuh lesson yang lebih simple dan lain sebagainya. Habis itu dia akan dapat lesson, refinement, and practice every single day seperti itu. Dan berusaha untuk gak putus streaknya. Dan kita buat ngedesain suatu environment gimana dia itu akan terus-terusan melakukan hal itu tanpa terputus. Itu yang untuk platform.
0: Okay.
1: Dan untuk yang AXA AI Academy itu gimana kita adopt aplikasi AI di mana, for context aja, setiap minggu itu pasti ada development di AI. Entah ada satu AI frontier yang ngeluarin model baru, atau ada AI tools baru untuk use case tertentu gitu. Kita coba untuk ngenerapin itu, ngebawain, ngeadopt dari yang paling frontier, dari yang paling maju, yang paling advance di dunia saat itu untuk ke teman-teman semuanya untuk adopt di use case mereka masing-masing. Ada teman-teman yang content creator, ada teman-teman yang programmer, ada teman-teman yang ingin bikin skripsinya, atau ada teman-teman yang simple mau bikin buku atau personal project. Jadi kita kasih lesson di awal hari dan dia harus praktek tiap harinya kayak gitu. Dan dia bakal dapat feedback terlebih kayak gitu.
0: Oke, jadi ya istilahnya adalah bisa matain juga kira-kira orang ini bisa atau belajarnya harus seberapa. Itu caranya gimana tuh berarti ketika tahu misalnya ternyata si ini butuhnya untuk yang tadi yang hard itu belajarnya yang lebih advance mungkin, atau kayaknya ini perlu yang agak lebih basic dulu deh. Ini taunya gimana sih caranya?
1: Okay, so basically platform kita udah kita pasangin suatu algoritma untuk difficulty adjustment. Gimana caranya? Yes, ini berlapis sebenarnya. Gimana caranya? Oh, kalau dia salah, berarti kita harus adjust dan lain sebagainya. Simpelnya kayak gitu. But di balik layar itu lebih dari yang kita bayangin. Itu cukup berputar-putar. Gimana caranya kayak kalau dia dua kali salah, habis itu dia benar lagi, itu dia poinnya berkurang atau kayak gimana. So itu basically algoritma yang dikerjain programmer terbaik kita.
0: Asik. Jadi emang ya akhirnya sistemnya seperti itu yang akhirnya memungkinkan buat ini bisa di-adjust ya berarti sesuai dengan kebutuhannya orang, keinginannya orang seperti apa gitu ya.
2: Betul.
0: Yes. Oke, waktu ini aplikasi ini jadi, apa yang kalian lakukan? Waktu pertama kali, ini akhirnya setelah berdarah-darah selama berapa bulan, akhirnya yang ketika si aplikasi ini jadi, apa yang kalian rasakan nih? Mungkin Ira nih, mungkin bisa cerita nih.
2: Jadi ketika aplikasinya udah jadi, kayak tadi yang udah diceritain Kak Haris ya, kita kan terus-menerus melakukan pembaharuan sesuai dengan apa yang user pengenin gitu. Nah, kita tuh juga melakukan beta user gitu, Kak. Kita kasih platform kita ini ke orang-orang, terus nanti kita tanya sebenarnya feedback dari mereka apa, kesulitannya di mana dan lain-lain, terus nanti langsung diperbarui sama programmer kita tadi. Nah, namanya Kak Sulhan. Nah, terus setelah aplikasi ini jadi, ternyata kemarin itu ada P2MW buka yang program pendanaan dari Belmawa itu. Nah, ya udah kita masukin aja tuh proposalnya ke P2MW, ujuk-ujuk ternyata lolos gitu. Jadi sebenarnya ketika aplikasi ini jadi, kita langsung dapat opportunities itu dan ya udah kami ambil aja. Dan ya dapat pendanaan deh sekarang gitu.
0: Langsung dihajar untuk bisa dapetin pendanaan dan akhirnya tembus juga ya.
2: Betul, karena awalnya AXA ini website, Kak. Nah, terus setelah mendapatkan pendanaan, ya udah kita sekarang berangkat jadi aplikasi gitu.
0: Karena juga kalau aplikasi lebih gampang diakses juga untuk orang-orang gitu ya sebenarnya ya.
2: Betul.
0: Ya, oke, udah lama di Semarang jadi udah tahu kujuk-kujuk ya ternyata ya. Oke, Ira sama Haris kita lanjut lagi abis ini. Kita break lagi sebentar dan teman Produa masih lanjut lagi abis ini ngobrol sama mereka, ngobrolin sama AXA di Spada. Selamat pagi, teman Produa.

0: Kita masih lanjut lagi di pada pagi ini ngobrol barengan sama Haris dan juga Iren dari AXA. Ya ternyata ini aplikasi yang juga cukup sampai kaget ini. Udah mulai Bu, mohon maaf Bu, udah mulai. Kita masih lanjut ngobrolin tentang aplikasinya mereka. Nah ini so far dengan akhirnya aplikasi ini kan jadi tadi sempat akhirnya dimasukin juga ke ini ya, ke Kemendikti juga, dan akhirnya dapat pembiayaan juga. Rasanya gimana tuh akhirnya tembus sampai dapat pembiayaan gitu tuh gimana?
1: Kita lebih ngerasa kalau kita tuh validated ya, mulai dari idea bisnisnya kayak gitu. Walaupun deep down masih berdarah-darah untuk belakangnya. Ya semua bisnis berdarah-darah belakangnya. Yes. Tapi kayak ada validasi, kita dapat momentum dan lain sebagainya. It's really wonderful gitu sih.
0: It's wonderful karena ya ini akhirnya juga kalau tadi katanya Iran adalah ini akhirnya bikin jadi shifting ke aplikasi ya akhirnya. Betul. Ya. Nah terus ini sebenarnya bisa dipakai buat siapa sih? Apakah cuma buat teman-teman mahasiswa aja kah? Atau mungkin kayak aku nih yang udah kerja bisa pakai? Ataupun mungkin juga orang-orang lain bisa pakai? Atau gimana nih?
1: Okay, cool. Goals kita sebenarnya dari awal selalu buat paling universal, yang kita bisa paling scalable, alias siapapun kita usahain bisa make gitu. But of course, secara practically itu nggak mungkin kita lakukan.
0: Yes.
1: Facebook pun dulu pertama kali cuman buat teman-teman hard fart.
0: Bener.
1: Bahkan kayak aplikasi-aplikasi lainnya tuh mereka selalu start small, yang niche market dulu. Jadi memang di awal kita nargetin buat teman-teman mahasiswa atau teman-teman yang ambitious pengen belajar kayak gitu. But kita memang selalu gak ngebatasin, kita buat seuniversal mungkin, bahkan adik-adik kita, teman-teman SD atau teman-teman yang udah tua dan lain sebagainya, kita usahain aplikasi kita juga bisa ngecakup hal itu.
0: Okay, gitu. Jadi ini bisa applicable untuk semuanya walaupun emang target awalnya adalah buat teman-teman mahasiswa gitu ya.
1: Yes, absolutely.
0: Okay, kalau tuanya jangan lihat ke sini dong. Bentar-bentar angkatannya jauh ya, jadi udah kayak tua, jangan kesini dong liatnya. Tapi feedbacknya dari teman-teman, ini kan karena akhirnya kan yang dicobain pertama ke teman-teman mahasiswa, terus juga akhirnya jadi konsumen, first consumernya juga teman-teman mahasiswa.
2: Mahasiswa.
0: Feedbacknya gimana akhirnya setelah si AXA ini running, bahkan setelah officially running juga, akhirnya gimana tuh?
2: Okay, jadi sebelum jadi aplikasi, kita tuh emang udah banyak cari beta user ya kak, yang tadi udah aku jelasin, mereka pakai aplikasinya langsung dan mereka langsung kasih tahu kendalanya apa dan lain-lain. So far secara ide mereka itu suka banget sama AXA, karena memang seperti yang tadi udah kita mention juga ya kak, biasanya kan kayak ChatGPT, Gemini dan lain-lain itu tuh cuman ya udah kita tanya apa dia kasih jawabannya, kita kopas selesai gitu. Tapi kalau di AXA kita itu nggak hanya minta jawaban, tapi kita tuh juga dikasih pertanyaan gitu loh sama AI yang di AXA-nya. Jadi kita benar-benar di training gitu, dilatih sama AI di AXA. Nah itu yang ngebantu mereka buat paham gitu apa yang sebenarnya mereka mau coba kembangkan di AXA. Kayak teman-teman aku ya, rata-rata kan emang teman-teman aku nih karena berangkat dari mahasiswa gitu. Okay. Mereka sesimpel mereka pengen belajar essay competition tuh gimana. Mereka tanya nih di AI-nya, aku mau goalnya aku juara essay competition. Itu tuh bener-bener dilatih AI-nya per hari, itu targetnya ini. Jadi mereka tuh sebenarnya suka banget secara ide. Tapi memang kemarin itu ya kita kan juga apa ya, pembaharuan terus-terusan itu lebih ke UI UX-nya paling. Terus juga mungkin fitur yang ini harusnya diletakin di awal Ren, gak di sini. Harusnya dijelasin dulu gimana cara pakainya, paling kayak gitu aja. Tapi secara ide mereka tuh suka banget gitu. Jadi jangan lupa pakai AXA.
0: Asik. Ini ya, bukti bahwa ya kritik saran itu harus didengerin ya, karena ini juga ngaruhnya juga adalah ke experience-nya user juga ya, ketika mereka pakai juga lebih nyaman juga istilahnya ya.
1: Yes, building something people.
0: Okay, Pak founder, ini plans-nya ke depan mau bikin apa lagi nih, atau apa yang pengen ditambahin lagi nih di AXA nih mungkin?
1: Kita belajar sesuatu. Kalau kita itu nggak akan nambah banyak fitur yang nggak user inginin atau dan lain sebagainya, kita akan ngefokusin ke hal yang benar-benar udah user love, dan kita akan improving itu tersebut terus-terusan gitu.
0: Okay.
1: Jadi so far user udah suka banget dengan gimana caranya, selain lesson, semua platform di dunia ini kayak edutech itu juga mereka ngejadain lesson, so nggak ada yang spesial di sana. Kita datang dengan ngasih tahu user, kamu tuh kurang di part ini loh, kamu tuh harusnya bisa improve di part ini loh, dan habis itu tetap dia di training langsung di use case asli, dia langsung praktis asli. Jadi itulah spesialnya kita, atau yang differentiate kita dari platform-platform lainnya. So kita akan double down di sana, kita akan effort kita fokusin ke sana, dan of course ngedengerin user untuk building something yang mereka love.
0: Asik. Gitu. Look, buat aksesnya buat teman produknya pengen cobain pakai AXA, ini bisa gimana, dan ini gratis nggak sih kak? Kasih tahu dong.
1: Okay, so far kita tetap nyebutin sesi versi yang gratis buat teman-teman supaya ini se-universal mungkin, bisa benefit buat banyak orang dan lain sebagainya kayak gitu. But untuk yang mau lebih advance, lebih dapat benefit yang lebih banyak, kita juga nyediain paket. Dan di mana ini paketnya itu cukup affordable buat teman-teman Indonesia. Kita sadar kalau kita ngelihat aplikasi langganan yang aplikasi luar negeri itu harganya mahal banget.
0: Benar.
1: Yes, bener. Kita coba ngejendiain gimana caranya ini tuh cocok untuk teman-teman orang Indonesia kayak gitu. Karena dia ya ada perbedaan harga, bahasa ekonomi ya kayak gitu, purchasing power parity. So,
0: anak ekonomi banget nih ya. Ilmunya keluar langsung ya. Jadi yang jelas ini masih affordable buat teman-teman, apalagi buat mahasiswa pun juga masih affordable banget ya.
1: Yes, absolutely. Bahkan dibanding sama biaya makan, ini jauh lebih murah dari itu kok.
0: Bagus, yes. Bagus. Ini bisa kemana? Berarti buat aksesnya bisa kemana? Berarti?
1: Okay, di Play Store dan App Store itu bisa diakses di AXA aja. Tapi karena AXA itu namanya banyak.
0: Okay.
1: Spesifiknya AXA Space Action Everyday kayak gitu. Untuk websitenya kita bisa di axaspace.com. Instagram kita axa.space.
0: Okay. Haris, Eren, thank you banget pagi ini udah ngobrol-ngobrol sama aku. Semoga lancar dan semoga makin banyak usernya dan makin bermanfaat.
2: Amin.
1: Thank you so much, amin.
0: Itu yang paling penting ya. Okay. Dan teman Pro 2, udahan dulu buat aku nemenin kamu sepanjang pagi ini. Abis ini ada Wella akan nemenin kamu di Pro 2 Hitlist dan juga di Santai Siang. Pokoknya nikmatin siang ini, yang mau request playlist favorit kamu, sikat abis ini ya. Kalau gitu selamat menikmati hari Senin, walaupun gak nikmat-nikmat banget rasanya ya. Tapi awal bulan, semangat dong ya. Faris Magis pamit, thanks for listening and peace out. Bye!
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Teman Pro2, saatnya kamu update informasi terkini bareng aku Wela Rana di Info Pro2. Kementerian Komunikasi dan Digital melayangkan surat teguran pertama kepada platform YouTube. Hal ini menindaklanjuti temuan konten siaran langsung atau live streaming, promosi produk rokok elektronik atau vape yang melibatkan anak-anak. Surat teguran tersebut dilayangkan menyusul temuan konten promosi produk vape oleh YouTuber Muhammad Janah alias Big Mo. Dalam konten promosinya, Big Mo diduga melibatkan anak di bawah umur saat melakukan siaran langsung. Info Pro 2. Ditres Narkoba Polda Jawa Tengah menangkap seorang kondektur bus antar kota, antar provinsi yang diduga mengedarkan narkotika jenis sabu. Pelaku berinisial DM 38 tahun yang diamankan saat busnya melintas gerbang tol Banyumanik Kota Semarang. Direktur Reserse Narkoba Polda Jateng Kombes Yos Guntur mengatakan tersangka merupakan warga Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang yang ditangkap pada hari Kamis 30 Juli sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kasus ini merupakan terungkap setelah polisi menerima informasi dari masyarakat. Info Pro 2. John Hederman menilai laga menghadapi Vietnam menjadi peluang skuad Garuda mengucapi grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Pernyataan disampaikan pelatih timnas Indonesia ini saat konferensi pers menjelang pertemuan kedua tim. Hederman mengatakan timnya memiliki modal positif setelah mengkoleksi 6 poin dari 2 pertandingan fase grup. Hederman menyampaikan rasa bangga atas kerjasama seluruh tim dalam konferensi pers di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta hari Minggu 2 Agustus 2026.
1: Sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Pro 2 Hitlist. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2. Selamat hari Senin. Semangat, semangat, semangat. Semalam habis ketemu sama Wella juga malam dan request lagu ya. Sekarang request lagu lagi lewat Pro 2 Hitlist, tapi pas banget nih Pro 2 ada ya buat nemenin kamu di Senin-Senin kayak gini ya. Nemenin kamu kerja atau beraktivitas lainnya di siang hari ini sampai jam 3 sore nanti. Jadi langsung aja nih request lagu favorit kamu di Instagram Pro 2, yaitu Pro 2 SMG, atau boleh banget kamu WA ke nomor 081-565-10953. Buat memulai hari ini ya, siang ini aku mau muterin lagu dari Zara Larsson, Midnight Sun.

beberapa playlist dari teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081 565 10 953.

0: Yan, lari sore yuk.
1: Enggak dulu ah, mager banget aku.
0: Lah tumben, dari kemarin aku ajakin gak mau terus. Katanya bulan depan mau ikutan ultramaraton, tapi gak pernah latihan.
1: Iya nih, lagi gak semangat buat ngapa-ngapain. Kayak bosan aja gitu sama semua yang aku lakuin, tau deh.
0: Oh, lagi demotivasi kali. Ya udah gak apa-apa, ambil nafas dulu. Terus cari aktivitas baru yang gak monoton gitu. Biar motivasi hidup kamu tuh balik lagi.
1: Hah? Sesimpel itu?
0: Iya. Apa mau coba sekarang nih? Kita lari, tapi nanti kita coba cari rute baru deh. Biar kamu juga semangat dan gak bosen.
1: Oke, boleh deh. Yuk, gas!

0: di Prono Itlist.
1: Halo, aku Inas dari Sekaran. Siang ini kamu bakal dengerin playlist aku di Pro 2 Hitlist.

ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping, sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Prodo FM. Kalau di fit-fitan ini Smith, konsepnya tuh dibikin kayak gimana sih Mas?
1: Kalau fit-fitan sendiri sebenarnya kita private bike tour ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kita ada dua sesi sebenarnya, ada pagi sama sore. Hmm? Karena kita nggak mungkin sepedaan di Semarang itu siang hari ya. Kita tahu sendiri panasnya seperti apa. Aduh. Pagi aja kadang panas Mas.
0: Kayaknya memeh fit-fitane awan-awan ya wes langsung brek.
1: Iya. Yeah.
0: Langsung berubah sama pigmen kulit ya. Jadi pagi sama sore ini.
1: Iya, pagi sama sore.
0: Setiap hari berarti.
1: Setiap hari.
0: Setiap hari. Oke. Okay. Yeah. Tapi kalau di compare yang cukup rame pagi apa sorenya nih so far?
1: Seimbang sih, Kak. Karena kita masih terbatas ya, masih gate juga kita baru bertiga. Mm-hmm. Jadi kalau paginya full slot ya kita arahin ke sore kayak gitu.
0: Ini kalau di fit-fitan sendiri ini rutenya kemana aja berarti kalau kalian ini dari mana ke mana nih ceritanya? Atau di mana aja yang kalian explore nih?
1: Kita ada dua rute reguler itu Kota Lama sama Pecinan.
0: Oke. Okay.
1: Kayak gitu, itu yang reguler.
0: Yang reguler, ada yang nggak reguler berarti?
1: Ada, karena kita selain private, kita juga kadang setiap sebulan sekali atau sebulan dua kali gitu kita open trip. Dan itu isinya stranger semua.
0: Oh iya, bener-bener orang yang gak pernah kenal.
1: Iya, terus kita akhirnya ketemu. Terus kita sepedaan rutenya beda sama yang private. Yeah. Kalau enggak kita kalau pagi biasanya ke CFD gitu-gitu, jajan-jajan di sana, muter-muter Semarang. Cuman rutenya memang agak jauh, tapi menurutku cukup asik untuk menikmati Semarang dengan bersepeda.
0: Ah, benar.

itu tadi beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: 1 per 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081 565 10 953.

0: ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sebagai seorang muslim, kita wajib menjaga kebersihan, baik kebersihan diri maupun kebersihan hati. Karena kebersihan merupakan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah taala adalah baik dan mencintai kebaikan, bersih dan mencintai kebersihan, mulia dan mencintai kemuliaan, dermawan dan mencintai kedermawanan. Maka bersihkanlah halaman rumahmu dan janganlah kamu menyerupai orang Yahudi. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri. Sandi, ayo sholat.
2: Bentar.
1: Ayo buruan. Lagi ngapain sih?
2: Bentar ah, nanggung tahu. Lagi main game. Lagian juga barusan banget kan azannya. Buru-buru amat sih.
1: Astagfirullah Sandi.
2: Fit, santai ya. Santai. Waktunya tuh masih panjang.
1: Menunda-nunda sholat itu gak boleh tahu.
2: Kan yang penting sholat.
1: Ih, ngawur aja kamu. Bukan yang penting sholat, tapi sholat itu emang penting. Jadi gak boleh ditunda-tunda tahu. Nanti pahala kamu berkurang, terus kamu dimarahin Allah loh. Udah yuk buruan sholat.
3: Meninggalkan sholat adalah perkara yang sangat berbahaya. Seseorang yang sengaja menunda ibadah akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang sesat dan golongan yang mendapatkan celaka, serta mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka.

0: Santai Siang. Santai tapi cuan. Santai tapi cuan.
1: Santai tapi cuan.
2: Ngobrolin UMKM, industri kreatif, dan ekonomi digital.
0: Santai tapi cuan di Santai Siang. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kamu lagi dengerin Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Bareng aku Jeffrey Araska yang nemenin kamu di siang ini, di istirahat jam makan siang kamu biasanya dari jam 12 sampai jam 1. Tapi di jam ini teman Pro 2, aku lagi gak ada rekomendasi kuliner, gak bakal ngomongin makanan. Soalnya kayaknya malah bikin tambah lapar ya. Nah, di siang ini aku bakal ngobrolin sesuatu yang lebih identik ke aksesoris, teman Pro 2. Ini adalah UMKM lokal dari Semarangan aja yang lagi naik daun, namanya Wutax.co. Ini buat yang belum tahu, Wutax.co ini adalah brand aksesoris DIY yang semuanya itu benar-benar handmade, alias buatan tangan yang ya pokoknya dibuat sendiri teman Pro 2 pakai tangan, yang tiap barang itu dibuat satu-satu. Mulai dari keychain yang lagi ngehits banget biar tas kamu tuh makin rame, sampai ada perintilan-perintilan aksesoris lucu juga ada nih teman Pro 2, pastinya khas Gen Z banget. Habis itu estetik parah lainlah. Nah, siang ini kita akan ngobrol juga teman Pro 2 sama satu sosok di balik layarnya yang udah siap aku kulik rahasia dapurnya. Apalagi ini denger-dengar ownernya Wutax&Co ini, Wutax.co ini masih kuliah juga loh padahal. Jadi kita bakal ngobrolin gimana sih rasanya ngebangun bisnis kreatif DIY di tengah gempuran tren yang cepet banget berubahnya sekarang ini. Jadi buat kamu, jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di Santai Siang, Santai Tapi Cuan.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu teman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke. Salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau... Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Tadi aku udah spill ke kamu teman berdua ya. Aku bakal ngobrolin soal aksesoris lucu yang gemes buat kamu jadiin aksesoris di tas kamu atau dijadiin kunci gantungan kunci kamu. Ini ada namanya woodtalks.co. Ini aku juga udah tersambung dengan Kak Kai. Ini adalah ownernya dari Woodtalks & Co. Kok Woodtalks & Co terus ya? Woodtalks.co teman berdua. Langsung aja aku sapa ini. Halo Kak Kai. Boleh kenalan dulu dong. Ini aku sempat lihat di Instagram ada woodtalks.co. Ini sebenarnya woodtalks.co ini apa sih? Sama gimana awal mula ceritanya ini kakak bikin woodtalks.co ini?
1: Oke, halo. Sebelumnya izinkan aku untuk perkenalkan diri dulu sebentar. Perkenalkan, nama aku Kayana Solia. Aku biasa dipanggil Kela atau Kai. Nah, di sini aku mau cerita sedikit sebenarnya apa sih woodtalks itu dan juga gimana awal mula ceritanya aku untuk memulai usaha ini gitu. Nah, jadi sebenarnya aku buat usaha small business itu dari 2024 pertengahan. Jadi di masa after aku masa ngejar-ngejar PTN gitu. Nah, di situ setelahnya aku memutuskan untuk gap year juga dan karena aku tahu gitu pasti gap year ini tuh waktu luangku tuh banyak banget gitu selain belajar gitu kan. Jadi aku juga berpikir untuk apa aku buat small business aja gitu kan, untuk mengisi waktu luang juga selain belajar gitu kan, biar gak terlalu burnout juga, dan juga untuk ya uang-uang tambahan lah ada kayak gitu. Nah, akhirnya aku mulailah gitu kan, gimana sih gitu yang paling efektif tuh gimana jualannya gitu. Dan ternyata emang karena kita nih harus mengikuti zaman ya gitu, dimana semuanya tuh udah serba online gitu. Nah, makanya aku memutuskan untuk buat small business-nya ini biasanya di online kayak gitu. Jadi di situ aku buat memutuskan untuk pakai platform Shopee khususnya kayak gitu, dan juga mulai nih ngerangkai gitu kira-kira apa produk yang mau aku fokuskan nanti dijualan itu seperti apa kayak gitu, dan juga mulai kayak memutuskan nama produknya juga kayak gitu. Dan sebenarnya kalau untuk Woodtalks sendiri tuh aku memutuskan untuk mengambil nama Woodtalks itu karena aku suka apa ya dari salah satu nama gitu, di nama peran di satu drama Korea yang aku suka, dan aku memutuskan untuk kayak aku udah ngambil nama itu aja deh gitu, karena itu juga lucu kan, karena menurut aku itu tuh gak mainstream lah kayak gitu. Jadi makanya disitu aku memutuskan untuk membuat namanya, logonya, dan juga lain-lainnya lah seperti itu singkatnya.
0: Dulu tuh waktu mulai usaha ini awalnya tuh kenapa ini Kak? Gara-gara hobi, gara-gara buat ngisi waktu luang aja, atau emang dari awal udah ada plan buat mulai usaha woodtalks.co ini?
1: Jadi sebenarnya untuk ketiganya itu sebenarnya bisa digabungin ya, karena memang setelah aku memutuskan untuk gap year gitu, aku kan memang pengen mengisi waktu luangku selain belajar lagi tuh untuk mulai buat usaha gitu. Karena memang pada dasarnya aku nih hobinya tuh emang dari dulu tuh berjualan gitu. Karena memang dari kecil aku udah suka berjualan gitu. Tapi pada dasarnya kan memang offline gitu ya biasanya gitu. Dan sekarang aku pengen mencoba untuk online gitu, dengan bekal yang masih nol banget. Aku belum tahu apa-apa, karena di situ aku memang inisiatif dari diri sendiri dulu gitu kan. Terus juga karena hobiku juga dengan hal-hal yang berbau kreativitas gitu kan, DIY gitu namanya, di situ aku pengin gabungin semuanya gitu. Aku mau mulai jualan gitu online dengan hal-hal yang berbau kreativitas aksesoris kayak gitu-gitu.
0: Nah, buat teman Pro 2 yang baru pertama kali kepoin woodtalks.co ini di Instagram, jenis produk DIY apa aja sih yang ada di woodtalks.co? Terus bahan utamanya yang kamu pakai nih Kak, ini buat bikin aksesoris tuh biasanya pakai apa aja bahannya?
1: kalau misalnya untuk sekarang ini aku memang masih berfokus ke aksesoris-aksesoris gitu. Jadi kayak ada keychain, ada pin dan lain-lain gitu. Nah, kalau untuk bahan utamanya aku di sini tuh ada beberapa produk yang pakai tutup botol, ada yang pakai pita, ada juga yang pakai kawat bulu. Jadi semuanya tuh emang awal tuh dari nol gitu, dan di situ baru aku otak-atik kayak gitu.
0: Dari semua koleksi itu kan banyak banget tuh di Instagram juga ya foto-fotonya. Ini mana sih yang paling best seller, yang paling sering dibeli gitu sama teman Pro 2, sama orang-orang di luar sana?
1: Ya, jadi beberapa produkku tuh memang ada yang udah discontinue, juga ada yang masih berlanjut gitu. Cuman di sini yang masih berlanjut juga itu masih sering banget ditanya sama teman-teman gitu, kayak kak kapan restock gitu kan, kapan varian ini ada lagi, kayak gitu-gitu. Itu tuh ada dua, jadi ada yang namanya itu Reborn Back Charm sama Soda Pop. Jadi Reborn Back Charm ini tuh dia konsepnya tuh kayak pita gitu loh, yang nanti tuh ditaruh di tote bag kayak gitu, di tas gitu. Jadi nanti bisa ditaruh di sliding kah, di mananya gitu kan. Nah nanti itu tuh memang konsepnya tuh kayak cewek-cewek banget ya, dengan warna-warna yang kayak ada pink, ada merah gitu kan. Jadi kayak memang itu paling sering banget ditanya sama cewek-cewek kayak gitu. Dan juga ada satu hal lagi yang lucu, itu namanya Soda Pop. Jadi dia tuh memang konsepnya tuh kayak tutup botol pin gitu. Jadi nanti kayak tinggal di pin aja gitu di tas kita gitu kan. Karena memang tema yang aku ambil itu di situ tuh ikan koi gitu. Jadi nanti di tutup botolnya itu bakal ada gambar kecil-kecil ikan koi gitu, kayak akuarium kecil yang kalau misalnya dilihat di tas tuh kayak itu apa gitu, kecil-kecil ikan. Nah, itu yang sering banget ditanya sama teman-teman juga begitu.
0: Oke, nah itu dia teman-teman berdua obrolannya. Tapi habis ini masih lanjut lagi. Aku bakal kulik-kulik, mungkin aku bakal kulik ini ya kakak ya, apa rahasia kreatifnya ya di balik produk utox.co ini. Jadi buat kamu teman-teman berdua, jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang, Santai Tapi Cuan.

Tahukah kamu, sebagai hewan yang masuk dalam ordo dan spesies sama dengan kerbau, yakni Bubalus sp, belum banyak tahu jika Anoa adalah jenis kerbau terkecil di dunia. Bahkan karena ukurannya yang terbilang kecil, Anoa kerap disebut sebagai kerbau kerdil atau kerbau cebol. Dalam spesies Bubalus, diketahui jika hanya tersisa 5 spesies keluarga kerbau yang masih hidup di dunia, di mana 2 diantaranya terdapat di Indonesia, tepatnya Pulau Sulawesi, dan bersifat endemik. Sayang, saat ini statusnya terancam punah. Studi yang dilakukan dosen sekaligus peneliti konservasi sumber daya hutan dari KLHK, Abdul Haris Mustari, menyebut berat badan Anoa dataran rendah berkisar 80 hingga 100 kg. Bahkan ada yang mencapai 120 kg. Tetapi ini jarang ditemui. Sementara Anoa gunung sekitar 60 hingga 80 kg. Kerbau air Asia serta 2 subspesies turunannya, kerbau rawa dan kerbau sungai, memiliki berat badan 800 hingga 1000 kg. Kerbau Afrika bobot badannya berkisar 500 hingga 1000 kg. Berdasarkan berat badan beberapa jenis kerbau, diketahui bahwa Anoa adalah jenis kerbau terkecil di dunia.

0: Indonesia. Santai tapi cuan.
1: Santai tapi cuan.
0: Waktunya aku tanya teman Pro 2. Teman Pro 2, aku mau tanya seperti biasa, tapi kali ini ada yang wakilin aku buat tanya-tanya teman Pro 2 di luar sana. Aku mau tanya-tanya soal peritilan-peritilan atau aksesoris yang cakep buat pelengkap fashion kamu. Ini nanti ada yang tanya adalah Novalia. Langsung aja aku kasih ke Novalia waktunya.
2: Teman Pro 2 ini tipe yang tasnya polosan aja atau harus ada perintilan yang nempel sih?
3: Kalau aku sih tipe yang harus ada perintilan ya kak.
4: Aku sih juga tipe yang harus ada perintilan, soalnya kayak sepi banget gitu kalau nggak ada perintilannya di tas aku.
5: Sekarang kan emang lagi tren banget ya pakai ganci-ganci lucu gitu. Jadi sih aku emang lebih suka pakai perintilan gitu.
2: Teman Pro 2, spill dong, perintilan apa sih yang wajib banget ada di tas kalian dan gak boleh ketinggalan kalau lagi nongkrong? Biar penampilan kalian tuh tetap berasa estetik atau kalian banget nih.
6: Mungkin pouch mini sama kaca estetik sih.
7: Keychain juga lucu sih, biar tasnya nggak polosan dan kelihatannya lebih gemas gitu pas dibawa nongkrong.
8: Kalau phone strap manik-manik yang sewarna sama baju sih, penting banget biar penampilan kita lebih kelihatan matching sama stylish.
0: Santai siang, santai tapi cuan.
1: Santai tapi cuan.
0: Oke, thank you Novalia. Ini aku juga mau ikutan jawab nih ya. Ini kan tadi tanya tipe yang tasnya polosan aja atau harus ada perintilan buat di tas kamu yang nempel. Dan menurut kamu tas yang rame pakai ganci lucu itu emang keren atau malah bikin ribet? Aku sih jujur lebih suka yang ada gantungan kuncinya, ada aksesorisnya, tapi bukan yang rame banget. Mungkin 1-2 aksesoris di titik-titik tertentu, di spot-spot tertentu itu masih oke banget. Tapi kalau udah keramaian itu juga jadi agak kurang estetik. Malah jadi jatuhnya malah kayak orang jualan jadinya. Iya nggak? Secukupnya aja di tempat-tempat yang aku rasa itu bikin tas aku jadi estetik itu oke. Terus spill dong, peritilan apa sih yang wajib banget ada di tas kamu dan gak boleh ketinggalan kalau lagi nongkrong, biar pas penampilan kalian tetap berasa estetik atau kalian banget. Aku lebih ke apa ya, lebih gantungan kunci. Bener, gantungan kunci aku biasanya suka yang kayak kartun-kartun, toko-toko kartun. Kalau enggak itu apa namanya, pin-pin kartun kesukaan aku teman Pro 2, itu tuh aku taruh di apa namanya, di tas aku. Atau pin-pin quotes itu juga lagi oke banget, lagi musim banget nih kali ini. Itu yang biasanya jadi aksesoris pelengkap di tas aku.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kitaman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: marah.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Masih lanjut lagi bareng aku Jeffrey Araska, teman Pro 2 di Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Ini masih ngobrol juga barengan Kak Kai, owner dari Wutox & Co. Wutox.co, teman Pro 2, dari tadi salah terus. Nah, ini berhubung produknya DIY nih Kak ya. Gimana sih proses kreatif di balik layarnya nih yang gak semua orang tahu? Mulai dari nyari ide desainnya, hunting bahan baku yang tentunya itu harus berkualitas kan ya, sampai ke proses pengerjaan satu gancinya itu butuh waktu berapa lama tuh Kak?
1: Nah, memang karena berhubung produk yang aku jual ini juga DIY gitu kan, jadi dari proses semuanya, kayak dari ide desain, hunting bahan bakunya, juga pengerjaannya, itu memang aku kerjakan dari nol dan juga sendiri ya gitu. Dan untuk yang pertama gitu, untuk nyari ide desainnya itu gimana, yang pasti itu pertama aku cari dulu referensi-referensi di Pinterest kayak gitu. Misalnya aku udah cari-cari, terus ada yang lucu, ada yang kayak aku ngerasa aku bisa buat ini nih gitu kan. Terus menarik, aku simpen dulu gitu kan. Terus aku simpen, aku coba untuk ke platform Shopee-nya langsung gitu. Kayak kira-kira produk ini tuh udah ada yang jual atau belum ya. Karena untuk aku sendiri gitu, aku terkadang pingin ngejual produk yang memang itu tuh jarang banget gitu dibuat sama orang gitu. Karena aku ngerasa kayak ini memang pikiranku sendiri gitu. Jadi aku pingin itu jadi yang pertama kayak gitu loh. Makanya aku cari-cari dulu nih kira-kira, oh ada orang yang udah buat ini atau belum ya kayak gitu kan. Nanti kalau misalnya ternyata aman gitu, nah baru aku untuk mulai hunting-hunting nih bahan bakunya gitu. Nah untuk bahan bakunya sendiri ini, aku dari awal aku jualan gitu kan ya, aku memang pure bener-bener beli bahan bakunya ini semuanya udah ada di online gitu. Jadi aku bener-bener cari kayak dari misalnya dari ringki chainnya gitu, dari bahan bakunya, dari packagingnya, semua aku cari itu di online yang memang aku udah pastikan gitu, kayak kualitasnya bagus gitu, dari reviewnya lah gitu kan, dari fotonya kayak gitu. Bahkan aku sempet kayak aku beli dulu ini biar aku lihat tuh secara langsung ini beneran bagus atau enggak kayak gitu. Dan juga untuk setiap proses pengerjaannya ya gitu, karena setiap bahan bakunya ini ketika aku beli itu dia udah kayak bentuknya itu bukan satuan ya, jadi kayak udah banyak gitu. Jadi nanti kalau misalnya aku buat beberapa varian lainnya kayak gitu, kayak misalnya satu produk ini aku buat ada 3 atau 4 varian gitu, itu biasanya aku langsung buat itu satu varian tuh masing-masing 3 atau 4 dulu gitu kan. Dan kalau untuk satu produknya itu biasanya makan waktu kira-kira ya 10-15 menit lah kayak gitu. Ya bisa lebih cepat juga terkadang gitu, karena beberapa memang ada produk yang lama banget gitu buatnya. Salah satunya adalah soda pop. Dia kan pakai resin juga ya, jadi memang kayak harus nunggu resinnya kering dulu, aku gambar lagi, terus juga ditunggu lagi, ditimpa lagi sama resin lagi, tunggu kering lagi, aku cat lagi gitu. Jadi itu salah satu produk yang memang paling lama dibuatnya tuh yang soda pop itu, yang produk yang pin itu. Jadi kalau untuk yang lainnya, sisanya ya kayak 3 menit, 4 menit lah gitu.
0: Nah, desain dari Wutox.co ini kan lucu-lucu banget ya menurut aku. Ini inspirasinya desainnya itu dari mana sih Kak biasanya? Ada filosofinya juga enggak? Atau maksud tertentu yang pengen Kak Kai sampaikan di setiap karyanya? Atau justru kadang datang dari customer sendiri yang pengen di custom aja tuh pesanannya?
1: Oke, untuk inspirasi desainnya gitu ya, yang lucu-lucu banget ini nih, sebenarnya inspirasinya tuh kadang kayak dari aku sendiri gitu loh. Yang kayak misalnya aku tuh scroll kemana gitu, kayak di TikTok lah, di Pinterest lah kayak gitu. Karena memang aku sering banget nge-scroll-scroll di Pinterest gitu. Jadi aku kadang ngelihat kayak oh barang-barang, atau kayak barang-barang, motif, lucu, apapun itu yang di Pinterest tuh aku simpen gitu kan. Dan yang biasanya tuh yang kayak yang unik-unik, yang lucu-lucu kayak gitu, nah itu tuh kadang aku simpen aja gitu kan. Nah makanya kadang kalau misalnya kayak lagi pingin banget nih kayak buat produk baru kayak gitu, aku tuh pasti bakal scroll-scroll lagi gitu loh, kayak ini nih kayak aku bisa buat deh kayak gitu. Terus aku gabungin sama hal-hal lainnya untuk dibuat, kayak misalnya pin lah, kitchen kah, atau kayak apa ya, kayak gitu kan. Nah, sebenarnya kalau misalnya untuk custom gitu, aku di sini belum buka sih untuk custom. Jadi kayak memang pure aku kasih varian segini ya, dengan desain kayak gini, kayak gitu. Dan juga kalau misalnya untuk filosofi ya, aku memang lebih pingin fokus gitu, kayak untuk tema-tema yang ada di jualanku ini memang hal-hal yang aku suka gitu. Kayak aku tuh suka hal-hal yang pinky kayak gitu, dan juga soft lah. Terus juga kayak aku suka banget sama ikan gitu. Jadi aku untuk kedepannya lagi juga aku bakal berfokus kayak varian-varian yang fish-fish kayak gitu.
0: Kalau dilihat ini kan sekarang aksesoris DIY kan emang lagi booming banget nih ya di kalangan Gen Z kayak aku. Nah, otomatis target pasarnya juga mereka dong. Ini tapi apakah ada target lain dari Kak Kai sendiri buat dari produk-produk Yautox ini? Apakah cuma Gen Z atau ada segmentasi lain nih Kak?
1: Nah, kalau misalnya untuk target pembeli gitu ya, dari kalangan mana aja sih sebenarnya? Kalau misalnya karena aku juga ini base-nya online ya sebenarnya, jadi targetnya tuh sebenarnya luas banget gitu. Nah, aku juga belum terlalu tahu gitu kayak kira-kira dari kalangan mana aja sih. Cuman yang sering aku lihat sih memang dari kadang juga ada anak-anak, terus kadang ada ibu-ibu yang kadang dia beliin buat anaknya gitu kalau nggak salah. Terus juga emang remaja-remaja lah gitu, untuk kayak misalnya buat acara apa kayak gitu, jadi dia beli banyak kayak gitu. Jadi memang sebenarnya luas sih kayak gitu.
0: Nah, ini kan produknya DIY nih Kak, dibuat sendiri, handmade. Nah, terus ini proses pemesanannya gimana? Apakah harus apa namanya, pre-order dulu biar bisa di custom, atau emang kayak ini udah ada barang-barang yang ready stock gitu?
1: Dan kalau untuk sistem pemesanan di Wutak itu sebenarnya sistemnya ini PO atau ready stock ya gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk Wutak itu sendiri, aku selalu pingin ada ready stock gitu. Jadi memang aku gak mau harus nunggu dulu gitu si pembeli ini pesan segini. Aku pingin aku yang memutuskan gitu loh. Karena memang pada dasarnya dulu tuh karena aku juga gak se-free itu gitu. Jadi aku buat memang ketika aku ada waktu luang gitu. Jadi ya udah, kalau aku buat banyak ya aku kasih stok segini kayak gitu.
0: Oke, terakhir nih Kak, boleh dong bagi tips atau pesan berharga gitu ya buat teman Pro 2 yang pengen mulai bisnis handmade atau industri kreatif mereka sendiri lah. Sekaligus ajak teman Pro 2 juga buat kepoin sosmednya wutox.co. Silakan Kak.
1: Oke, ini terakhir banget dari aku. Aku di sini mau ngasih sedikit tips dan juga pesan buat teman-teman yang di luar sana gitu, khususnya anak muda kayak aku yang mungkin pengen mulai bisnis handmade atau apapun itu, khususnya di industri kreatif. Itu pokoknya kalian jangan takut untuk mencoba atau memulai gitu. Mungkin kalian ngerasa takut atau apapun itu, takut gagal, takut gak laku, atau takut udah ngasih ekspektasi atau modal terlalu banyak sejak awal tapi ternyata akhirnya gak sesuai gitu. Pokoknya kalian gak usah takut, yang penting kalian udah mencoba. Karena kita gak akan tahu guys, langkah kecil yang udah kita buat saat ini tuh akan berdampak seperti apa nantinya, tuh kita gak akan ada yang tahu gitu. Karena rezeki atau apapun itu tuh udah diatur dari awal gitu. Yang penting kalian udah nuangin ide-ide kreatif kalian gitu untuk hal yang bermanfaat gitu, khususnya pasti untuk kalian sendiri atau bahkan untuk orang lain. Itu menurut aku udah keren banget. Kalian yang penting tinggal lanjutin aja nantinya. Dan juga yang terakhir buat aku, buat teman-teman Pro 2 di luar sana gitu, kalian bisa banget kepoin sosmed-sosmednya Wutax gitu. Mulai dari Shopee, dari Instagram, TikTok gitu. Biar kalian tahu kira-kira produk-produk apa sih yang dijual sama Wutax ini. Kira-kira keychain, pin lucu gimana sih yang dijual gitu. Kalian bisa lihat di situ. Pokoknya aku tunggu buat tanya-tanya. Dan juga aku tunggu nanti keychain ini ganteng di tas kalian. Pokoknya terima kasih. Bye.
0: Tuh, teman Pro 2 dengerin katanya Kak Kai. Itu ya pokoknya kalau kamu pengen mulai usaha kamu itu bisa banget. Kamu contoh juga ini dari Kak Kai, dari hobi mungkin kamu punya hobi atau kreativitas lain bisa kamu terapin langsung. Kalau kamu kepo pengen beli aksesorisnya juga bisa dikepoin tuh media sosialnya yang udah disebutin sama Kak Kai tadi. Jadi langsung aja digas.

0: dia teman Brunel juara minggu ini ada grup asal Korea Selatan ATEEZ. Ada lagu mereka Bad. Dan ternyata lagu ini digarap oleh produser langganan mereka Eden bareng sama Maddox dan juga Pepperoni. Wow, dan ada juga dua member ATEEZ, ada Hong Jong dan juga Mingi dalam penulisan liriknya.
1: This week's number one.

0: Nah, itu dia teman Pro 2, obrolan aku barengan sama Kak Kai dari wutox.co. Ini aku udah tanya-tanya ya, dari ternyata dari sebuah ide kreatif dan sentuhan tangan sendiri itu yang pastinya lewat proses DIY, brand lokal kayak wutox.co ini bisa nyiptain produk aksesoris yang gemes banget. Sekaligus juga bisa nghasilin cuan yang banyak pastinya. Buat kamu yang udah gak tahan pengen upgrade penampilan kamu, tasnya itu ya, biar makin gemes, biar makin keren, biar gak polosan lagi, langsung aja meluncur dan kepoin tuh koleksi estetik mereka di Instagramnya @wutox.co. Dan ini gak kerasa juga udah sejam aku nemenin kamu di santai siang sate tapi cuan. Semoga obrolan kita tadi bisa nularin energi kreatif kamu dan bikin hari kamu tuh makin produktif lagi, gak cuman kluntra-kluntru tidur, makan, tidur. Yaudah, aku Jeffrey Araska pamit dulu dari Santai Tapi Cuan. Soalnya Santai Tapi Cuan sampai sini dulu, jangan kemana-mana, santai siangnya masih lanjut.
1: Santai siang, santai tapi cuan.
2: Santai tapi cuan.
3: Santai tapi cuan.
1: Ngobrolin UMKM, industri kreatif, dan ekonomi digital.
2: Santai tapi cuan di Santai Siang.

95.3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, udah jam 1 ya. Dari tadi Pro 2 Hitlist, terus lanjut ke Santai Tapi Cuan bareng sama Jeffrey. Sekarang giliran aku, Wela Rana, yang bakal nemenin waktu istirahat kamu di Santai Siang. Buat kamu nih teman Pro 2 yang barusan kelar makan siang, yang lagi siap-siap narik nih buat teman-teman driver online ya. Semangat terus, bawa santai aja dan bawa santainya bareng sama Pro 2 Semarang di 95.3 FM. Jadi mana-mana tetap di Santai Siang.

0: bisa telat nih ke kantor. Udah hampir jam masuk nih. Nanti kena SP lagi. Aduh, gimana dong? Duh, kekejar nggak ya sampai ke kantor? Ngebut aja lah. Lintasan kereta lagi nih. Udah mau nutup. Terobos aja deh, biar cepet sampai.
1: Mbak, berhenti mbak. Keretanya udah deket. Stop, stop. Mbak!
2: Kejadian kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api dari 2020 sampai 2024 mencapai 1.499 kasus dan menewaskan lebih dari ribuan orang. Waspada saat melintasi perlintasan sebidang, patuhi rambu-rambu, dan jangan memaksa untuk menerobos. Jangan sampai kamu jadi korban selanjutnya.

0: Ganda putra Indonesia Leo Roli Carnado dan juga Daniel Martin sukses keluar sebagai juara di ajang Taipei Open 2026. Permainannya itu berlangsung selama 42 menit di Taipei Arena hari Minggu kemarin 2 Agustus ya. Pasangan yang dijuluki The Babies ini itu tampil luar biasa banget, menumbangkan dan menang dari unggulan kelima Malaysia yaitu Aaron Chia dan Aaron Tai. Win streak nih tamu nomor 2 dengan skor 21-23, 21-21 dan 21-19 ya. Ya memang ada rally-rally panjang serta aksi saling kejar-kejaran poin ya yang aduh bikin deg-degan banget deh. Tapi namanya Indonesia punya mental juara ya, asik. Leo Daniel itu terbukti berhasil membalikkan keadaan di momen-momen krusial di game pertama maupun game kedua nih. Jadinya gelar turnamen BWF Super 300 ini kerasa makin spesial karena Leo dan Daniel jadi satu-satunya wakil Indonesia yang berdiri di podium tertinggi. Sekaligus jadi gelar kedua bagi mereka sejak kembali dipasangkan setelah sebelumnya untuk menjuarai Thailand Open 2026. Selamat ya Leo dan Daniel.
1: How can I not leak it? I look so good, you look so good. Maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once. Let the people see.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Buat teman Pro 2 yang udah nungguin Emiliano Martins itu gabung sama Juventus, sayang banget. Tim sepak bola Italia Juventus sudah melaporkan ya secara resmi mundur dari perburuan kiper andalan Aston Villa dan juga timnas Argentina tersebut. Di bursa transfer musim panas ini tuh ngasih tahu kalau memang alasannya tuh adalah gaji yang cukup mahal ya teman Pro 2 ya. Pakar transfer ternama yaitu Fabrizio Romano itu nge-spill kalau pihak dari singanya tua atau Juventus itu udah ngasih tahu Aston Villa kalau nggak melanjutkan proses perekrutannya dengan alasan gaji ya. Terus habis itu ternyata direktur operasi sepak bola Aston Villa Damian Fidegani itu bilang kalau klubnya memang nggak berniat nih melepas Dibu Martinez. Pemain yang udah mencatatkan 213 penampilan, 60 clean sheet di Liga Inggris bersama dengan Aston Villa itu dinilai masih jadi pilar vital buat proyek squad di musim depan. Ya, keputusan tegas ini tuh adalah kedua belah pihak ya, jadi bukan salah satu aja teman Pro 2.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua FM.
1: Tapi menurut Mbak Dian sendiri nih Mbak, lebih penting disiplin atau motivasi nih Mbak Dian?
2: Disiplin atau motivasi? Kayaknya yang lebih diutamakan itu motivasi ya. Karena dari motivasi, motivasi kita 100% berarti kita akan jaga target-target kita akan karena saya biasanya mencatat ya, dulu satu bulan harus ada yang dipublikasikan di koran, karena dulu zamannya koran, kalau sekarang kan koran online gitu ya, media online. Nah kalau sekarang, karena saya juga adalah pengajar yang tadi punya kegiatan menulis, saya harus melakukan kegiatan penelitian. Nah saya juga selain menulis karya sastra, juga menulis hasil-hasil riset. Nah karenanya punya target menulis gitu. Jadi rutinitas menulis itu benar-benar harus dijaga gitu.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudua FM.

0: Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya
0: Jawa.
1: Hai hai teman Pro 2, kamu nanya kita jawab ada lagi buat kamu. Mungkin ada kita kok ceria banget sih nih orang-orang.
2: Pasti ini pada penasaran kan? Wah, jangan-jangan ini curhatan aku yang dibacain, yang coba dikasih solusi gitu kan. Makanya happy.
1: Happy dong. Semoga teman Pro 2 yang satu ini ya terjawab keluh kesahnya setelah kita bacain permasalahannya. Permasalahannya apa nih?
3: Ada Dimas di Sampangan. Kak, aku mau tanya soal asmara nih. Kenapa ya zaman sekarang tuh susah banget cari hubungan yang serius? Kebanyakan cuman situationship atau HTS-an doang. Begitu aku minta kejelasan, dianya malah ghosting. Apa emang standar pacaran anak muda zaman sekarang itu emang gak butuh komitmen ya? Aku tuh capek jadi korban ghosting terus.
1: Dimas!
2: Loh, piye toh, Dim?
1: Dimas tuh kan lanang ya?
2: Ya malah aku ya seneng. Piye toh, Dim? Lo ya rapopo malah aku golek sing ngono kuwi ya.
1: Kok gitu sih?
2: Loh, ini kan dia dihadapkan pada situasi yang ketemu cewek, ceweknya enggak mau diseriusin, enggak mau ada komitmen, ya malah beneran. Kamu kan enggak ada tanggung jawab penuh. Berarti gitu loh dari sisi cowok nih ya, ngobrol antar cowok nih ya Dim ya. Ya malah seneng kudu ne piye to Dim, kok malah golek sing ribet-ribet.
1: Iya. Dimas biasanya yang minta diseriusin tuh cewek ya. Ini kok cowok gitu. Berarti permasalahannya mungkin ada di kamu gitu. Mungkin kamunya kayak masih ragu-ragu, terus ceweknya juga jadi makin ragu.
2: Ya iso cunya lagi lanangan apa punya lanangan.
1: Ya bener dong, cowok kan harusnya action gitu. Kalau misalnya serius ditembak kayak jadian gitu.
2: Ya, masa mau ceweknya dulu. Ceweknya enggak mau ditembak, enggak mau ada status, makanya dia curhat, bingung ini.
1: Oh, ceweknya enggak mau ada status. Ya udah cari cewek lain yang mau.
2: Nah,
1: tapi mungkin dilihat dulu dari Dimasnya ini. Dimas, dilihat dulu dari sisi penampilan kamu. Kamu udah oke belum nih? Udah penampilannya rapi, good looking gitu. Mungkin pertimbangan ceweknya adalah penampilan. Terus yang kedua adalah pekerjaan. Kalau misalnya kamu pekerjaannya lagi gak oke, mungkin cewek juga males kali ya.
2: Ya banyak faktor sebenarnya.
1: Realistis gitu soalnya ya. Kan.
2: Ya, bener-bener. Mungkin kamu ketemunya sama cewek-cewek yang memang realistis tadi,
1: yeah.
2: Kata Devi, Dim. Tapi nggak apa-apa, kamu jangan sedih. Wes toh, nikmati sih. Nggak ada masalah. Kamu kok nggak usah ribet. Nono kan kena tanggung jawab. Kutu nggak peli. Kutu nunggu beli sepatu. Kutu ngulang tahun nih. Nono toh.
1: Ngulang tahun nih.
2: Lo gitu loh, maksudnya kamu ya udah. Kalau ternyata kamu sekarang problem hidupnya kayak gitu, ya udah dinikmatin dulu sampai nanti kamunya punya bekal, punya modal dan ketemu sama cewek yang memang dia mau untuk serius.
1: Betul.
2: Berkomitmen gitu.
1: Jadi sekarang kuncinya ada di kamu. Kamu tuh harus mengupgrade diri kamu dulu, Dim. Nanti kalau misalnya kamu udah mengupgrade diri, kamu good looking gitu kan, berpenampilan menarik, terus kamu jadi pengusaha papan atas, pengusaha jalan tol gitu kan. Itu itu pasti siapapun mau enggak pakai HTS-HTS gitu.
2: Yaudah Dimas, tenang, semangat ya. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan dan udah enjoy dulu sama tipikal-tipikal cewek yang kamu temui sekarang ini, yang dia nggak mau serius itu tadi.
1: Betul.
2: Gak apa-apa, enjoy dulu sekarang.
1: Enjoy dulu, atau pilihannya udah mending kamu sendiri dulu aja. Itu tadi, upgrade diri kamu biar kamu tuh bisa dapet yang beneran serius. Seperti itu.
2: Gitu ya Dimas ya.
1: Oke.
2: Semangat Dimas.
0: Yuk, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @Pro 2 SMG.

Pro 2, coba perhatiin. Setiap kamu ketemu orang baru atau bahkan teman lama, pasti akhirnya kamu jabat tangan. Tapi pernah kepikiran gak sih dari mana asal tradisi ini? Ternyata tradisi salam-salaman ini udah ada sejak ribuan tahun loh. Awalnya jabat tangan itu bukan soal sopan santun, tapi lebih ke keselamatan. Dulu di zaman kuno di Yunani atau Roma, aksi mengulurkan tangan kosong itu adalah bukti kalau kamu gak bawa senjata alias gak punya niat jahat. Jadi kalau kamu ngajak jabat tangan, itu sama kayak bilang, "Hi guys, santai, aku aman kok." Seiring berjalannya waktu, maknanya bergeser. Sekarang jabat tangan jadi simbol kepercayaan, perdamaian, dan rasa hormat. Cocok banget nih buat nambah networking. Nah, sekarang udah tahu kan sejarah jabat tangan yang gak kaleng-kaleng.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat jam 2 siang, teman Pro 2 yang cukup panas ya. Kamu masih di santai siang bareng sama Wella. Gimana nih Seninnya sejauh ini? Aman kan? Aman kah? Apa udah mulai ngelamun nih, natap layar sama jalanan kayak kapan ya pulang, kapan ya sore gitu ya. Buat lagi yang bertahan buat ngelayan kerjaan, semangat. Karena ini baru hari pertama ya di minggu ini. Tapi ditahan-tahanin ya, bentar lagi juga sore dan pulang. Ya kalau misalnya pulang jam 5 sih udah lumayan adem, tapi macet-macetan ya, tetap bikin emosi ya. Biar gak semangat teman Pro 2, di sini ada Pro 2 Semarang yang bikin kamu tetap chill ya di siang-siang kayak gini sampai nanti malam bahkan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 95,3 FM.
1: Hey teman Pro 2, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

juga Ramadhan gak cuman jadi aktor di film Operasi Pesta Copet Teman Pro 2, tapi juga ngisi original soundtrack atau OST terbaru yang judulnya Kita Melawan Dunia. Menariknya nih, di film garapan Imaginary ini, Iqbal gak cuman jadi pemeran dan produsernya juga, tapi nama panggungnya dipakai di sini, yaitu adalah Baale, buat membawakan lagu yang judulnya Kita Melawan Dunia ini, dibantu sama Andi Awe Wijaya dari Podcast Seminggu. Wah, Bang Awe ya, dalam penulisan liriknya. Dan lagu ini tuh ternyata dikembangkan dari materi demo lama di tahun 2025 lalu, mengusung tema warna musik pop dengan sentuhan instrumen gitar. Kita Melawan Dunia ini ngerangkum perjuangan yang erat dengan persahabatan ya, geng anak muda nih pastinya nih, di tengah tuntutan hidup ini. Lagu yang udah bisa kamu dengerin dari tanggal 27 Juli kemarin, ini jadi pembuka yang manis ya, sebelum film Operasi Pesta Copet itu resmi tayang di bioskop tanggal 27 Agustus 2026. Aduh, gak nyangka ya bakal dibantu sama Bang Awe, dan juga gak nyangka nih semuanya digarap dan diambil semua ya sama Iqbal ya.

pasti akrab banget dong sama media sosial. Kehadiran media sosial jelas banget gak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Semakin berkembangnya teknologi, ngebuat peran media sosial saat ini semakin berkembang. Bukan cuma berkomunikasi, namun juga sarana informasi dan hiburan. Tapi tahu gak sih media sosial apa yang diciptain pertama kali di dunia? Media sosial pertama kali di dunia ternyata adalah 6degrees. Media sosial yang saat itu berbasis web ini diciptakan pertama kali pada Mei 1996 oleh seorang Andrew Weinreich yang merupakan seorang pebisnis. Lewat 6degrees, pengguna internet saat itu bisa mengunggah foto, saling bertukar pesan dengan pengguna lainnya, bahkan melihat profil milik orang lain. 6degrees dirancang agar orang bisa terhubung dengan teman-temannya. Gak tanggung-tanggung, media sosial pertama di dunia ini mampu meraih 3,5 juta pengguna aktif saat masa jayanya. Bahkan konsepnya diikuti oleh sejumlah media sosial lainnya yang serupa seperti Friendster, MySpace, LinkedIn, hingga Facebook. Namun belum terbiasanya orang sama konsep media sosial, ditambah teknologi yang belum benar-benar berkembang, akhirnya bikin pertumbuhan 6degrees jadi bermasalah. Situs ini akhirnya kesulitan dana dan operasionalnya ditutup pada tahun 2001.

Ada info yang nyampe banget nih buat kamu teman pro 2 dari dunia musik ya. Kamu tahu Nona kan, girl group asal Indonesia yang wah kece abis ya. Baru aja membuktikan kalau unsur lokal khas jalanan Indonesia bisa disulap jadi karya musik keren berstandar global nih lewat single terbarunya yang judul Home. Udah pada ngeliat belum nih? Kalau aku udah dong pastinya. Merilis lagu di bawah naungan label yang ternama yaitu 88 Rising. Di hari Jumat kemarin tanggal 31 Juli, Nona itu pakai konsep visual dan musik yang unik banget nih. Bukan latar kota yang glamor, tapi mereka pakai hiruk-pikuk khas Indonesia dengan adanya angkot, kursi plastik, toko kelontong, sampai klakson om tolelet. Kok jadi bingung nih? Udah lama ya gak dengar tolelet ya? Nah, dalam aransemen pop ini mereka tuh bikin jadi kayak Indonesia banget ya, dipadukan sama koreografi yang wah energik banget sih aku ngelihatnya ini, kayak Blackpink tapi ada di Indonesia gitu. Tapi kalau Blackpink kan biasanya latarnya itu kan jalanan yang kece abis gitu ya. Single itu sukses meledak hingga ditonton 1,1 juta di YouTube dalam hitungan hari aja. Kolaborasi Nona sama 88 Rising ini dibuktiin dengan pop Indonesia tuh gak terbuang ya ternyata. Gak ngebuang identitas dari budayanya yang memang udah mencuri perhatian lokal dan bisa diterima di Indonesia maupun di internasional. Get the angkat, jadi bukan angkot tapi kayak angkat. Karena lebih di Inggris-Inggrisin gitu ya kalau Nona ya.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Ceritanya amat sangat relate dengan kebanyakan keluarga Indonesia. Dari tingkat kelas yang bahkan menengah ke atas pun juga ya. Karena biasa kan dalam sebuah keluarga besar pasti masing-masing anggota keluarga mempunyai jalan hidupnya sendiri-sendiri.
2: Betul.
1: Nah, Ibu Christine sendiri yang sudah 50 tahun lebih di film dan memerankan berapa puluh ibu sampai gak dihitung, tapi selalu setiap berperan sebagai ibu itu ada pembelajaran tersendiri dari setiap film yang ibu jalani ya. Di film ini terasa sekali ibu belajar juga dan diingatkan betapa pentingnya peran seorang ibu, ibu rumah tangga, bukan hanya menyatukan menjaga keutuhan keluarga, tapi menyatukan visi dan misi keluarga dengan latar belakang kehidupan yang sudah macam-macam itu untuk tetap sebagai sebuah keluarga besar mempunyai visi dan visi yang sama ke depan. Yang terlibat di sini Mbak Rebecca, Alim, Ibu juga, Mas Reza, Teh Happy gitu ya, Akina dan Malika itu semua. Oh ya, ada Arya Irham ya.
3: Ada AI.
1: Semua kita belajar juga banyak pengalaman yang positif yang kita dapatkan dari syuting ini. Dan pada akhirnya kita betul-betul merasa seperti keluarga besar semua akan baik-baik saja.
2: Semua akan baik-baik saja. Tapi sebenarnya ini Ibu Christine, film ini dibuat lebih fokus ke siapa? Apakah anak muda yang lagi lost, orang tua yang memang lagi bebannya berat banget, atau yang memang lagi kangen kehidupan rumah yang seutuhnya, atau seperti apa ini Ibu Christine?
1: Kepada semuanya. Bagaimana masing-masing ini kita saling bahu-membahu, bagaimana untuk menyatukan keluarga ini kan.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja

0: sudah saatnya kamu update informasi cuaca bareng Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang. Saat ini sudah bersama dengan Winda. Silahkan informasinya.
1: Oke, baik, terima kasih. Selamat siang pendengar. Berikut selengkapnya kami sampaikan perakiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah Kota Semarang dan juga wilayah Jawa Tengah yang lainnya. Berlaku untuk hari ini hingga awal malam hari nanti. Untuk wilayah Kota Semarang, antara siang sore hingga awal malam hari ini, kondisi cuaca secara umum cerah berawan hingga berawan, angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 25 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 75%. Kemudian Jawa Tengah yang lainnya, untuk siang sore hingga malam hari ini, kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan dengan tidak merata terutama di sebagian wilayah pegunungan tengah dan juga dataran tinggi. Kami juga menginformasikan untuk perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Kemudian untuk di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiraan cuaca untuk hari ini.
0: Terima kasih informasinya dan selamat melanjutkan tugas kembali.

Brodo, udah mau jam 3 aja ya. Saatnya aku pamit dan gantian sama Vetra Julia. Makasih banyak buat teman Pro 2 yang tadi udah request lagu di Pro 2 Hitlist ya. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Ini masih Senin ya. Masih jauh banget weekendnya ya. Jangan lupa istirahat yang cukup teman Pro 2. Pastinya kita ketemu hari Rabu di Pro 2 Hitlist juga dan santai siang. Well, coba dulu, stay healthy and stay happy. Bye-bye. It's about to be so

0: paket.
1: Asik, dateng juga gula aren ekstra topping boba. Ini sih gila, mana promonya sadis banget lagi. Cuma 10.000 udah dapat ukuran large.
2: Waduh, heh, hari ini udah gelas keberapa tuh? Tadi siang perasaan baru pesan kopi susu literan deh.
1: Lagi murah ini, seger banget, serius.
2: Seger sih seger, tapi itu isinya bom waktu. Tahu nggak, gula semua itu. Jangan sampai tertipu deh harga murah, tapi bayarnya pakai kesehatan. Diabetes itu nggak nunggu kita tua loh. Anak muda yang hobi banjir gula tiap hari kayak kamu tuh juga bisa kena resikonya.
1: Hah? Emang iya? Berarti manis di mulut tapi pahit di badan kalau udah sakit?
2: Nah, itu kamu tahu. Manisnya sesaat, risikonya selamanya.

0: 105,3 FM Pro 2 RRI Semarang. Teman terbaik kamu, saatnya informasi terkini di Info Pro 2 bareng Fitra Julia untuk edisi Senin sore 3 Agustus 2026.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama dari laman rri.co.id, teman Pro 2. Presiden Prabowo Subianto jadwalkan akan menerima kunjungan Perdana Menteri Kerajaan Thailand YM Anutin Chanvirakul. Presiden Prabowo akan menerima Perdana Menteri Anutin di Istana Merdeka Jakarta sore ini, dan dilansir dari laman resmi pemerintahan Thailand, Perdana Menteri Anutin datang bersama wakilnya Sihasak Puangkekeo. Keduanya datang ke Jakarta atas undangan Presiden Prabowo. Rencananya Perdana Menteri Anutin dan rombongan berada di Jakarta selama 2 hari, yaitu tanggal 3 hingga 4 Agustus 2026. Kedatangan Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri Thailand ke Indonesia merupakan kunjungan perdana usai dilantik menjadi Perdana Menteri Thailand pada September 2025.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah menerima 14 pengaduan etik pada semester 1 2026. Dewas juga melaporkan telah melakukan pengawasan terhadap 2093 pemberitahuan tindakan pro justisia oleh KPK. Ketua Dewas KPK Gus Rizal menyampaikan laporan kinerja semester pertama 2026 yang mencakup hal-hal tersebut, menurutnya merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan KPK. Gus Rizal mengatakan Dewas memiliki tugas-tugas utama seperti melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK serta menyusun kode etik, kemudian menerima laporan masyarakat, penyelenggaraan sidang etik, serta melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir di Info Pro 2, Basarnas Semarang menyiagakan personil selama 24 jam untuk mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahar Karhutla yang berpotensi meningkat pada musim kemarau. Kesiapsiagaan ini dilakukan untuk memastikan proses pencarian, penyelamatan, dan evakuasi dapat berlangsung cepat apabila kebakaran mengancam keselamatan masyarakat. Kepala Basarnas Semarang Budiono mengatakan pihaknya telah menyiapkan personil, peralatan evakuasi, kendaraan operasional, hingga sistem komunikasi guna mendukung penanganan kondisi darurat. Yang menjelaskan Basarnas tidak bertugas memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya penanganan karhut telah melibatkan berbagai unsur seperti BPBD, Dinas Pemadaman Kebakaran, TNI, Polri, BMKG, serta potensi SAR lainnya. Dalam skema tersebut, Basarnas berperan sebagai unsur pendukung yang berfokus pada penyelamatan jiwa ketika terjadi keadaan darurat.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

capek pulang sekolah, tugas sekolah numpuk, atau stres sama kerjaan hari ini? Ini dia, saatnya istirahatkan pikiran. Dengarkan musik yang bikin mood naik, dan dapatkan tips seru yang relate banget sama kamu. Sore Ceria, program yang bikin sore kamu lebih berwarna, bareng Fitra Julia. 95,3 FM Pro 2 Radio Semarang, teman terbaik kamu. Sore Ceria bareng aku Fitra Julia, teman Pro 2. Hai, gimana kabarnya di awal Agustus ini, teman Pro 2? Semoga bulan yang baru ini ngebawa semangat baru, rezeki baru, pastinya banyak cerita seru buat kamu semua ya. Aku Fitra Julia nih, seneng banget bisa nemenin kamu. Dan buat kamu yang lagi OTW pulang sekolah, pulang kuliah, pulang kerja, lagi nongkrong atau masih berjibaku sama deadline kamu, tetap semangat ya, apalagi cuaca lagi panas-panas gini. Jangan lupa banyak minum air putih, pakai jaket atau sunscreen kalau masih di luar ruangan. Dan yang lagi berkendara, hati-hati di jalan. Santai aja, gak usah ngebut ya, karena ada orang-orang yang nunggu kamu sampai di rumah dengan selamat. Nah, sampai jam 7 malam nanti, teman Pro 2 ya, Sore Ceria bikin sore hari kamu lebih berwarna. Bakal ada info-info seru, update yang lagi viral, obrolan yang relate sama kehidupan anak muda, dan tentunya lagu-lagu favorit yang siap nemenin aktivitas kamu sampai jam 7 malam nanti di Sore Ceria, bikin sore hari kamu lebih berwarna.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

banget nih di Semarang. Aduh, benar banget nggak kamu aja, aku juga ngerasa panas banget ya. Ternyata di Semarang ini ya nggak salah kalau orang bilang kalau Semarang bawah tuh mataharinya ada 3. Setiap kepala ada 1 kalau lagi nongkrong gitu teman Pro 2. Dan ternyata ya untuk mengatasi panas-panas kayak gini teman Pro 2 dan pemerintah Kota Semarang tuh udah memetakan berbagai wilayah yang rawan memang mengalami kekeringan. Apakah salah satu wilayah ini daerah kamu teman Pro 2 ya? Check it out ya. Jadi kita harus perlu bijak nih menggunakan air secukupnya teman Pro 2 ya. Wilayah yang masuk perhatian ada Kelurahan Rowosari, Mangunharjo ya di Kecamatan Tembalang, Kelurahan Jabungan di Banyumanik, Kelurahan Cepoko di Gunung Pati, dan Kelurahan Wonosari di Ngalian dan Kecamatan Genuk yang juga masuk dalam pemantauan khusus teman Pro 2 ya. So artinya pasokan air bersih di daerah-daerah ini juga perlu dijaga agar kebutuhan warga tuh tetap terpenuhi ya, apalagi di tengah musim kemarau kayak gini nih ya. Kebiasaan kayak mematikan keran saat nggak digunakan, menggunakan air secukupnya, atau menampung air hujan kalau memungkinkan kalau ada hujan ya, tapi ini bisa memberikan dampak yang besar teman Pro 2 ya. Jadi ya mulai sekarang yuk mulai hemat air, ternyata karena setiap tetes air yang kita hemat hari ini tuh sangat berarti buat orang lain di kemudian hari.

0: keseruan setiap pagi hanya di Pro 2 FM.
1: Belum lama ini aku sempat baca, katanya justru orang yang ketika misalnya dia punya dia aware sama mentalnya, dia punya mental yang kuat, itu justru bukan yang sebenarnya ngerasa baik-baik aja terus, tapi justru yang dia tahu emosinya justru, benar nggak sih?
2: Betul, betul-betul banget. Itu ada self-awareness ya. Jadi dia sadar kayak, oh berarti ada hal ini bikin aku sedih, yang ini bikin aku marah, yang ini bikin aku frustasi, dan lain sebagainya. Semakin dia aware, semakin dia tahu emosi apa yang sedang dia rasakan, semakin dia tahu cope-nya gimana gitu kan, maksudnya untuk dealing sama perasaan itu, dealing sama kondisi itu kan, dia makin pinter gitu. Nah karena kalau ada orang yang kayak sebenarnya hidupnya nggak baik-baik aja, tapi ternyata dia nggak tahu. Jadi mental tuh kayak ibarat kayak misal ada orang yang kayak misal batuk-batuk, pilek gitu ya, dia mulai merasakan bahwa oh ada yang nggak beres nih sama diri aku gitu. Tapi ada orang yang gak sensitif sama hal itu, tiba-tiba opnam aja. Nah kebayang gak? Jadi mental yang sehat tuh benar banget kata Faris tadi. Jadi dia lebih aware sama kondisi dirinya sendiri. Bukan berarti bahagia terus ya. Karena kalau bahagia terus, yang sering Faris lihat di jalan-jalan yang gak pakai baju gitu ya, itu kan bahagia terus ya. Dia ketawa-ketawa terus kan. Bukan berarti mental dia sehat kan. Gitu si 2,5% tadi kata kamu.
1: Itu kadang aku juga kayak gitu. Tapi emang gak ke jalan aja sih kak, kebetulan ya. Kayak gitu aja ya, kalau di jalan.
2: Aku sempat baca komennya ya. Sebenarnya aku juga kayak gitu, cuman aku capek jalan aja.
0: Dengerin

Lagu terbaru di playlist Pro 2 SMG, teman Pro 2, kalau kamu suka banget sama Aespa, judulnya Kiss and Tell. Lagunya enak banget ya, apalagi sore hari gini ya, tambah semangat banget nih buat keringetan. Tambah sumuk dong, Semarang panas banget ya. Oke, lanjut. Ini kan kemarin sempat rame banget ya, teman Pro 2, soal dugaan keracunan usai mengkonsumsi makanan bergizi gratis di salah satu sekolah di Semarang. Nah, kabar terbarunya, alhamdulillah nih, kondisi para siswa yang sempat mengalami keluhan kini dilaporkan terus membaik ya, teman Pro 2. Dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono bilang bahwa dari sekitar 700 siswa yang menerima makanan, ada siswa yang memang mengeluhkan mual dan gangguan pencernaan. Itu ada 13 siswa yang sempat menjalani perawatan di rumah sakit maupun puskesmas. Dan berdasarkan pemantauan nih, teman Pro 2, kondisi seluruh pasien kini stabil dan menunjukkan perkembangan yang positif. Di sisi lain, Badan Gizi Nasional juga menegaskan menerapkan zero tolerance ya terhadap kasus keracunan makanan, dan dugaan sementara mengarah pada adanya pelanggaran prosedur dalam proses penyediaan makanan. Sementara penyebab pastinya masih nunggu nih hasil uji laboratorium dari Dinas Kesehatan setempat. Nah, semoga ya, kita berdoa banget nih seluruh siswa bisa segera pulih kembali beraktivitas seperti biasa. Dan ini tuh kejadian bisa jadi warning buat kita dalam setiap program penyediaan makanan, keamanan pangan, kebersihan, kualitas makanan tuh harus selalu menjadi prioritas utama. Karena makanan bergizi, yang menurut aku sih gak hanya nutrisi aja ya, tapi juga harus aman buat dikonsumsi.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: saatnya kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Kepoin, kepoin, kepoin. Ada yang Miss Kepo.
1: Hai, hai, hai. Masih bareng sama Miss Kepo. Bukan sembarang kepo. Hari ini kita ngebahas fenomena seru dari dunia digital yang ternyata ngaruh ke dunia nyata. Proteus Effect. Proteus Effect ini adalah fenomena ketika karakter atau avatar yang kamu pakai di dunia online mempengaruhi perilaku dan perasaan kamu di dunia nyata. Jadi bukan cuma tampilan doang yang berubah, cara kamu bersikap juga bisa ikut berubah. Contohnya nih, kamu tuh pakai avatar yang keren, stylish, dan penuh percaya diri. Tiba-tiba kamu jadi lebih berani ngomong pas meeting online atau lebih pede pas main game. Atau pakai karakter yang terlihat kuat dan dominan, jadi lebih tegas dan berani ambil keputusan. Otak kita tuh bisa loh mempengaruhi peran, mengikuti peran yang kita tampilkan, meskipun itu cuma versi digitalnya. Makanya penampilan visual bisa mempengaruhi kepercayaan diri, identitas online bisa membentuk perilaku, bahkan bisa bantu kamu latihan jadi versi diri kamu yang benar-benar kamu inginkan. Tipsnya nih, coba deh pakai avatar yang mencerminkan versi terbaik diri kamu. Siapa tahu.

0: kamu jadi makin pede di dunia nyata. Tapi inget ya, jadi diri sendiri. Avatar tuh cuma alat, bukan topeng sepenuhnya. Jadi avatar kamu sekarang udah nunjukin kamu yang seperti apa nih. Sampai ketemu lagi di Istilah Kece berikutnya bareng Miss Kepo.
1: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

0: Mai, batal deh kayaknya aku ganti HP. Tabunganku segitu-gitu aja, malah sering kepotong biaya admin.
1: Yaelah Mik, hari gini masih naruh semua duit di tabungan biasa. Aku dong udah mulai nyicil masa depan pakai emas.
0: Emas? Serius? Apa gak ribet sih mesti beli batangan terus disimpan di lemari?
1: Aduh, update dong. Sekarang tuh nabung emas bisa lewat aplikasi. Mulai dari 10 ribu perak doang tahu. Harganya cenderung naik tiap tahun. Terus aman dari inflasi. Nah pas kamu butuh buat beli gadget atau liburan, tinggal cairin.
0: Seriusan bisa? Wah, berarti lebih murah dong dari harga kopi yang lagi kita minum ini.
1: Daripada nih ya, habis buat jajan doang, mendingan dikit-dikit jadi bukit emas. Keren kan kalau anak muda udah punya aset?
2: Makanya, jangan tunggu tua buat punya simpanan berharga. Mulai investasi emasmu hari ini, mulai dari nominal kecil, buat mimpi yang besar.

0: What's your name?
1: Gak bisa bahasa Inggris. Gak bisa bahasa Inggris.
0: Bingung mau ngomong bahasa Inggris?
2: Dengerin aja Pro 2 English Corner. English
0: Corner. This is where we belong. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, welcome back to English Corner, your fun place to learn English.
1: Yes, in this evening with me Fitra
0: and I'm Dania.
1: And for the next hour we learn English in fun and simple way.
0: So we will practice a pronunciation, learn useful daily conversation, take on fun sentence challenge, and of course song of the day.
1: So don't go anywhere.
0: Let's learn English together.
1: Yes, ya, kita udah mulai deg-degan nih setiap hari Senin belajar bahasa Inggris. Dan
0: betul,
1: aku gak sendiri ya, Dania. Ada siapa nih yang udah ada di studio?
0: Ada Anita Aziza, halo selamat sore.
3: Halo, sore.
0: Terus ada juga Danisa Mutiara, selamat sore.
4: Halo, sore.
1: Oke, jadi mereka berdua ini, kalau Anita dari Sastra Inggris Undip ya,
3: yep.
1: Danisa ada di Sastra Inggris UNES, yeah. Universitas Negeri Semarang.
0: Tuh.
1: Suaranya Danisa bersuara?
4: Iya.
1: Aku pengen ngerti suaranya masuk atau enggak gitu. Oke, kurang maju ya. Oke, buat teman-teman yang udah join belajar bareng lewat live TikTok, boleh banget.
0: Boleh banget
1: ya, nanti boleh share juga nih sama Danisa dan juga Anita. Nah, di segmen pertama nih udah gak sabar banget ya, Dania.
0: Yes, kita akan belajar word of the day.
1: Yes, today we have 5 words that many English learners often pronounce incorrectly.
0: Yes, but don't worry, we will practice them together, okay?
1: So, listen carefully and then repeat after us.
0: Okay, everyone ready?
1: Ready. Stop ready, gitu kan?
0: Iya, harus ready.
1: Oke, okay, ini yang mungkin orang banyak yang salah kali ya untuk ngucapin satu kata ini. Menulis.
4: First, the word is visually use every single day. The word is write.
0: Write.
4: Do not say write.
1: Oh,
0: jadi gimana?
4: Jadi huruf W-nya itu silent.
0: Oh, silent.
4: Jadi dibacanya write.
0: Write.
1: Right. Kalau kita itu write. W-nya tuh enggak kedengeran, ada
4: yeah,
1: tapi enggak kedengeran biasanya gitu kan.
0: W-nya tipis sih,
4: yeah.
0: Write. Jadi yang benar adalah write.
4: Right.
0: Oh, right.
1: W-nya enggak dibaca sama Pro 2 ya.
0: Mm-mm. Terus ini Petra, ini ada kata kedua nih ya. Menurutku ini yang ngucapin biasanya orang-orang kaya. Kalau aku sih jarang banget ngomongin kata-kata ini. Baca aja jarang.
1: Kalau ketawa orang kaya gimana?
0: Kalau ketawa orang kaya. Kalau ketawa orang, kalau ketawa orang tengah-tengah gimana?
1: Orang have, orang have.
0: Orang have. Orang iya, sekarang kata-katanya orang have ya.
1: Orang have.
0: Ini ada satu barang yang biasanya orang have tuh punya. Ada tulisannya tuh YACHT. Kalau dibaca pakai bahasa Indonesia nih ya, yah,
3: yah,
0: iya, yah.
1: Kapal pesiar.
0: Kapal pesiar.
3: Iya, kapal pesiar.
0: Gimana tuh cara bacanya yang benar?
3: The correct pronunciation is yacht.
0: Yacht.
3: Yeah.
0: Yacht.
3: Yacht.
0: Yacht.
1: Kalau liburan gitu, yuk.
0: Yuk. Like yacht aku. Oh, kapan ya?
3: Iya, yeah, emang this word itu menjebak sih.
0: Kenapa?
3: Yeah, this word is trap. Yeah, people usually say yacht, like
0: yeah,
3: that.
0: Yeah, yeah.
3: But come the correct pronunciation is yacht.
0: Yacht.
3: Yacht.
0: Yacht.
3: Yacht.
0: Yacht. Oh, yacht. Oh, the right pronunciation is yacht.
3: Yacht. Yes.
0: Oh, yacht, bukan okay. Yacht.
3: Yeah.
0: Oh,
3: yeah,
0: yacht.
1: Yacht.
0: Yacht.
1: Yacht. Yacht. Yacht. Oh, yacht, yacht.
0: Bukan oh yacht.
1: Enggak, O-nya itu dihilangin kalau yeah. Juga yacht. Iya kan?
3: Iya. Yeah.
1: Oh, yacht, tapi O-nya dihilangin kalau orang Jawa, yacht.
0: Yacht. Yacht, iya sih.
3: Yacht.
0: Ya, kapan-kapan nih naik yacht aku ya.
1: Oh iya. Yeah. Aduh, ini ada yang ngasih bahasa
0: Give.
1: Spanyol nih kayaknya. Yulia Vitora Instituto Impresion. I don't know. We learn English right now.
0: Iya, di TikTok ada yang ngomong pakai bahasa Spanyol ya.
1: Bahasa Spanyol.
0: Everyone, this is not Spanish Corner ya. English Corner.
1: Ya kita belajar bahasa Inggris. Jadi kalau ada nanya pakai bahasa Spanyol, aku ramu deng.
0: Aku ramu deng, nggak ngerti.
1: Oke, lanjut. Kalau tadi ada yacht ya, kapal pesiar. Next apa ini? Ini juga nih kadang.
0: Iya nih. Ini kayak menurutku tuh semua orang tuh sering ngucapin ini tapi biasanya salah. Ada
4: itu, gimana orang-orang tuh? Orang-orang biasanya pada
0: true.
4: Padahal yang benar itu cuman true.
0: True.
4: Jadi true. Kayak true. Kalimat drive true.
0: Oh, true.
4: Tapi cuman true-nya aja.
0: True. True. Itu true melalui ya.
1: True.
0: Bukan bahasanya bukan true itu bukan ya.
1: True. Hanya dibaca. True. Kita biasanya gitu ya.
0: True.
4: Biasanya
0: yang benar
4: true.
0: Only true. Drive true.
4: Yeah.
0: Nah, yang ngebedain drive true dengan kan kalau di drive true itu kan terusnya THRU.
1: True.
0: Tapi kalau ini kan THEORUGH. Nah, itu bedanya apa tuh? True itu sama true yang drive true.
3: Bedanya mungkin cuman di pronunciation-nya aja sih.
0: Kalau
3: drive through itu kan kayak mungkin ya emang udah dari kalimat ya dari katanya gitu, drive through. Jadi drive through. Kalau through itu tuh incorrect pronunciation sih.
4: Jadi lebih versi simpelnya cara bacanya aja sih.
0: Oh, mungkin dibuat cara simpelnya ya.
1: Baru tahu aku.
0: Iya, jujur aku baru tahu. Oke, okay, I see. Terus nih, Petra, kalimat keempat.
1: Kalimat
0: Petra.
1: Keempat nih. Ini kalau kita misalnya pinjam flash disk, oh, flash disk jadul banget ya.
0: Oke.
1: Okay, apa email this. Gitu kan? Yeah. Kan pengen deh tahu nih. Kan biasanya bacanya archive gitu kan?
0: Ya atau
1: kan?
0: Archive.
1: Archive gitu kan? Archive mana nih punya kamu gitu kan? Filenya, arsip gitu. Bener nggak sih?
3: Archive not, that's wrong. Don't use or don't say like with sh sound.
1: C.
3: C and H.
0: Yeah.
3: Because it uses K sound like archive.
0: Archive. Karena kan ada tuh kan kalau di aplikasi apa ya WhatsApp kita kan bukannya kan di archive
3: ya. Yeah.
0: Archive gue ya kan.
3: Yeah,
0: padahal yang benar
3: archive.
0: Oke, gitu teman Pro 2, bukan archive ya. Bukan. Archive.
1: Wih, mantap nih pada belajar juga nih.
0: Oh, yeah. Baru pada tahu ya.
1: Baru tahu nih. Tuh, archive.
0: Archive. Oke. Okay. Terus ada kalimat kelima nih, Petra. Ini kayak ini kita sekarang nih. Kita lagi ngobrol.
3: Nah,
0: apa tuh kalau ngobrol tuh bahasa Inggrisnya apa sih?
4: Itu bahasa Inggrisnya yang benar itu pronounce-nya talk.
0: Talk.
4: Jadi talk. L-nya lebih silent gitu, Kak.
3: Yeah.
1: Talk.
0: Talk. Oke, okay. I remember something that I can say here. Talk. Oke.
1: Okay. Talk. Continue.
0: Why? Too risky.
1: The viral word.
0: The viral words, ya. Ini too risky aja menurut gue.
3: Too risky to say ya.
0: Jadi kayak aku simpan dalam hatiku ya.
3: Iya.
0: Aku archive dalam hatiku.
1: Oh, okay. Mantap. Talk.
0: Oke. Okay.
1: Kalau misalnya talk gitu.
4: Iya, biasanya talk. Orang-orang. Tapi yang benar itu talk.
0: Talk. Yes. Kayak segmen kita yang nanti nih, Vetra, ada yacht talk berarti.
1: Iya, benar banget.
0: Yacht talk gitu ya.
1: Yacht talk. Gak mau
0: lanjut. No.
1: Aduh, kebayang deh takut kepleset mulutku.
0: Jangan. Kamu archive aja ya, Petra. Kamu write dalam hati kamu
1: in
0: ya.
1: In my heart.
0: Yeah.
1: And I save in my archive.
0: Iya, you archive
1: and
0: it aja.
1: And not to talk it.
0: Yeah. Don't talk it, okay? Don't say it.
1: Yes. And next we will continue this conversation teman Pro 2 ya, karena masih ada segmen lainnya ya, 4 segmen menanti di Pro 2 English Corner. Jadi jangan kemana-mana, kita bakal lanjut lagi setelah yang satu ini.

0: tentang 5 kata ya, word of the day. And thank you banget buat siapa nih ya? Haryo yang udah join di live TikTok kita ya, ikutan belajar bahasa Inggris. Boleh nih yang lain komen-komen juga boleh ya.
1: Boleh banget, siapa tahu hari ini pembelajaran kita makin banyak ya kan di English Corner. Nah Fitra, di segmen 2 ini kita akan belajar yang kita sampaikan atau kalimat sehari-hari ini sebenarnya. Ada segmen English in Real Life.
0: Kadang ini tuh situasi yang kita hadapi sehari-hari ya.
2: Yes, that's right.
0: Can happen to anyone gitu kan. Jadi siap-siap nih. Yuk, apa nih? Yuk kita conversation.
1: Oke.
0: Aku yang jadi customer-nya.
1: Oke. Berarti aku lagi-lagi jadi staff ya. Oke. Enggak apa-apa, memang enggak apa-apa.
0: Oke. By the way, sebelum kita lanjut, ini ada yang nanya nih.
1: Apa tuh?
0: Kak ada belajar bahasa Jepang nggak ya? Bahasa Inggris dulu.
1: Masih
0: ya?
1: Bahasa Inggris dulu. Jepangnya nanti ya. Watashiwa nggak sanggup.
0: Watashiwa
1: nggak sanggup.
0: Sekarang kita bahas bahasa Inggris dulu.
1: Tadi Spanyol. Sekarang Jepang.
0: Orang Spanyol yang ngomong.
1: Orang Spanyol.
0: Iya. Tapi aku nggak tahu dia ngomong apa.
1: Iya. Skip dulu berarti.
0: Skip dulu gitu kan. Tapi kalau karena berhubung dia minta bahasa Jepang, ini juga kita skip. Yeah, sorry
1: kita
0: ya
1: skip. Sorry,
0: kita belajar
1: sorry.
0: Bahasa Inggris dulu. Oke. Sekarang kita belajar conversation nih.
1: Betul
0: ya. Temanya exchanging a sort for a different size.
1: Okay.
0: Ya, jadi kita bakal percakapan tentang gimana kita tukar baju nih ya, ukuran baju nih. Kayak
1: betul.
0: Gimana nih teman pro 2, mungkin kalau kamu ini ya di mall gitu kan, pengen tahu ukurannya kayak gimana. Nah kamu lagi ada di Dubai, Singapura gitu kan. Lagi
1: Dubai
0: jalan-jalan
1: cuy cookie.
0: Gitu kan, lagi jalan-jalan ke luar negeri kan, siapa
1: boleh.
0: Tahu gitu kan.
1: Amin, ya
0: nah
1: kan?
0: Ngomongnya kayak gimana, ini dia conversationnya.
1: Iya, oke. Ini dari aku dulu ya, staffnya ya. Bukan, customer aja
0: dulu
1: deh.
0: Aku dulu yang ganti baju kok.
1: Oke.
0: Hi, excuse me, I like to exchange this shirt.
1: Of course, you can. May I ask why?
0: I bought it yesterday, but it's too big.
1: No problem. Okay, it's okay. Do you have the receipt?
0: Yes, I do. Here you are.
1: Thank you. What size would you like?
0: I like a medium, please.
1: Okay, let me check ya. Blah, blah, blah, gitu lagi ngecek nih ya staffnya. Hello, ma'am. Yes, we still have a medium.
0: Great. Can I try on it first?
1: Sure. Yes, you can. The fitting room is over there.
0: Thank you so much.
1: You're welcome. I hope it fits you well.
0: Nah, itu tuh beberapa percakapan yang mungkin bisa kamu coba kalau kamu pengen ganti ukuran baju ya yang udah kamu beli ternyata kesempitan apa kegedean gitu, bisa banget ya kalau kamu shopping di luar negeri ini teman pro 2.
1: Yes.
0: Nah,
1: jadi,
0: ini ada beberapa kata nih. Apakah dari kita percakapan ini ada yang salah? Siap-siap nih.
1: Iya.
0: Dania,
1: saatnya aku mendengarkan judging dari kakak-kakak sastra Inggris ini.
3: Mungkin tadi itu Kak Fetra yang pertama salah sih kak.
1: Yang mana?
3: Exchange itu.
0: Oke.
3: Itu agak kurang tepat sedikit aja.
1: Gimana tuh yang benar?
3: Yang benar exchange.
1: Exchange. Exchange. Oh my god. It's horrible. Exchange. Oke.
2: Exchange.
1: Ada lagi.
2: Actually from Kak Dania.
1: Okay. Apa tuh?
2: You said that my I S, but actually S.
1: Oh
2: ya.
1: Berarti kalau yang kita tahu bahasa Inggris kan as kan.
2: A S K
1: kan.
2: Yes.
1: Berarti yang baca benernya tuh S.
2: Yeah.
1: Oh, my S, my I S. Ih susah ya. My I S.
0: Jadi A-nya dibaca E.
2: Yes.
1: Okay. Thank you.
0: Okay.
1: Ada lagi dong.
0: Nah itu receipt.
1: How to say?
2: Receipt. Iya.
0: Oh, P-nya nggak dibaca.
1: Receipt. Ya.
0: Receipt itu apa teman pro 2 apa namanya kayak bill gitu ya?
2: Iya, kayak bill. Nota gitu.
0: Nota.
1: Soalnya susah tuh kalau baca tulisannya kan R E CEIPT kan. Yes. Orang-orang kan bacanya kayak apa resep. Ya bacanya gimana resep ya kan. Kita kan taunya resep.
2: Yeah.
1: Atau paling easy-nya tuh kita bacanya bills ya kalau ada yang
2: tahu. Iya.
1: Tapi kalau resep tuh kita bacanya gimana? Ternyata receipt.
2: Iya.
1: Receipt. Oke.
2: Receipt.
1: Receipt or receipt?
2: Receipt ya.
1: Receipt. Oke.
0: Receipt. P-nya enggak dibaca tuh mampu dua.
1: Receipt.
0: Resit.
1: Iya, yeah, iya. Yeah. Kirim resit lagi, okay, Petra resit. You know.
0: Yeah. Jadi aku nanti ke dokter minta resit.
1: Iya, resit. Tidak
0: terima. Resit. Iya kan?
1: Oke. Okay.
0: Dokter minta resitnya dong. Iya,
1: resitnya. Oke, lanjut. Kak, apa nih yang salah lagi?
2: Apa nih? What did you say? Medium?
0: Medium?
1: Medium?
2: The
1: medium.
2: Correct question is medium.
1: Medium. Medium.
0: Medium.
1: Medium. Medium. Oke. Okay. Oh, before
0: media,
1: before we go too far ya, terlalu jauh gitu. Kan kita kan kalau tahu ukuran baju kan S, M, L, XL gitu. Sebenarnya bacanya gimana sih kalau S tuh?
2: Small.
1: Yeah. M, medium. L,
2: large.
1: And XL?
2: Extra large.
1: Oh, extra large.
0: Double extra large.
1: Bisa extra large.
2: Yes.
1: Kalau 5XL, extra large.
2: Yeah, I think like that.
0: Oh, jadi ngomongnya juga tetap gitu, extra.
2: Iya.
0: Atau
1: 5XL.
2: Yeah, 5XL.
1: Hey, kita mau kak mau beli baju apa? Extra. Itu kasihan kakaknya ya gitu kan gitu loh.
0: Jadi serius sambil ngeliatin body kita gitu kan.
1: Aduh. Takut sih jujur. Ada lagi enggak yang salah tadi?
2: Both maybe. How do you say both?
1: Both? What's like?
2: And I that bold. I both it yesterday.
1: Oh, both. Both? How to say?
2: Both.
1: Both. Both.
0: Lupa lagi.
1: Iya, aku lupa aja. Both.
2: Both.
1: Both.
2: Both. B A A T.
1: Both.
2: Yeah.
1: Both.
2: Yeah, both.
1: Bukan but ya.
2: Iya,
1: bukan. But
2: yeah.
1: But jadi kayak, it's like they have to A.
2: But.
1: Yeah, but.
0: But.
1: I bought it yesterday.
0: Jadi kita harus latihan tiap hari nih ngomong beli ke Bu Nandar, ke Siva gitu kan.
1: Ke warung-warung sebelah ya. Hello ma'am, I want to buy something from you. Oh my god. Nanti RRI jadi itu. RRI itu bahasa wajibnya bahasa Inggris kalau kayak gitu.
0: Ya bagus ini.
2: Iya bagus deh.
1: Buat mereka bagus, buat aku agak bencana ya.
0: Ngeluh
1: gitu.
0: Apalagi yang penjual yang PR banget gitu.
1: Dia buka kamus tuh ya.
0: Dia buka Google Translate.
1: Oh iya, Google Translate.
0: Tapi enggak apa-apa, seru. Ternyata juga belajar bahasa Inggris itu tadi seneng banget, apalagi nih yang join. Hey.
1: Ada siapa lagi nih Petra yang join?
0: Oh, dia mau tanya nih, orang kaya bahasa Inggrisnya apakah?
1: Apa?
0: Have.
2: Oh, kalau sekarang sih jokesnya orang have gitu ya.
1: Iya, jokesnya orang have. Kalau yang benar apa tuh kalau orang kaya?
2: Rich people.
1: Rich people. R-I-C-H.
2: Yeah.
1: Rich.
0: Rich.
1: Berarti bukan have ya, orang have.
0: Oh, ini dia deh. Oh, ini Harian nih juga namain Crazy Rich.
1: Crazy Rich.
0: Mungkin itu yang sangat kaya banget mungkin.
1: Oh, yes. Crazy Rich. Kalau aku udah punya crazy-nya aja.
0: Oh, rich-nya belum
1: ada. Crazy-nya dulu aja, kita cicil satu-satu ya.
2: Iya, rich-nya lagi on the way.
1: Ya amin.
0: Oh ya, ini ada yang join juga nih. Aduh, aku bacanya kayak gimana nih?
1: Gimana tuh?
0: Bahasa Inggrisnya kangen kamu apa kak?
1: Apa tuh bahasa Inggrisnya kangen kamu?
2: Should I say it?
1: Yes, of course it's good. Go ahead.
2: I miss you.
1: Oh my god. Harus ke temennya, harus ke Denise. I miss you.
0: Oh, ini aja yang ngejok nih.
1: Gimana
0: ada yang ngejok nih? Hai, nama aku Selamat kak. Selama di Amerika saya sering dipanggil Congrats.
1: Congrats. Iya sih. Itu kalau di translate sih iya ya.
2: Iya.
0: Indonesia. Selamat. Ini yang belajar sore hari ini tuh banyak banget ya. Thank you banget ya yang udah join ya. Tapi ini ada juga yang ngasih billionaire mungkin. Bisa gak sih orang kaya billionaire?
1: Iya.
2: Oh, yeah, maybe it can, but Level plus of rich people maybe, I think.
0: Tergantung. Yes, gitu kan. Seru banget tapi tadi dari conversation kita ya tentang pertukaran baju gitu kan waktu kita belanja teman produk tadi ada beberapa tadi
1: bot, double A. Lalu receipt, and a medium.
0: Medium, udah ya itu aja ya.
1: Exchange.
0: Gak apa-apa, namanya kita belajar memang harus lancar. Itu tadi ya teman Pro 2 ya. Kita bakal lanjut lagi nih, masih ada nanti ya di segmen 3. You talk ya. Kita baca bakal ngobrolin soal cash or cashless ya. Jadi buat yang suka jajan-jajian mungkin gitu kan, suka bawa uangnya cash or cashless, nanti kita bakal ngobrol tentang ini teman Pro 2 bareng sama Anita dan juga Danisa. Ada aku Fitra
1: dan juga Dania.
0: Jangan kemana-mana, stay close.

0: kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026, Senandung Nada, Mewarnai Nusantara. Bintang.

0: Dan teman-teman dua, kalau tadi kamu dengerin lagunya dari Daniel ya dengan judulnya Always. Tadi aku udah share di instastorynya @pro2smg ya, sambung liriknya. Kalau tadi ya beda lagi ya. I don't want things to change ya. Nanti bla bla bla jawabannya apa? Ada just know I'm not pace, ada I pray to stay the same always, I give you time and space. Nah, jawabannya yang benar adalah apa itu, Anita dan juga Danisa?
1: Jawaban yang benar itu I pray the they stay the same always.
0: Okay. Jadi buat kamu yang udah jawab just know I'm not a pace, jadi kamu harus dengerin lagunya bener-bener ada yang jawab nih ya. 100% lagi banyak yang jawab itu.
2: Oh berarti okay, harus lebih dengerin lagi nih ya.
3: Betul.
2: Jadi tadi untuk lanjutan liriknya maknanya apa tuh Danisa?
1: Itu maknanya kalau buat lirik itu tuh aku, artinya itu aku berdoa agar semuanya tetap seperti ini. Jadi itu about pure love, loyalty, dan juga kayak message-nya itu like cherish the people you love while you still have them.
2: I see. Terus kalau untuk lirik lainnya yang menurut Anita nih ya di lagu ini yang klik gitu loh.
3: Yang klik tuh the previous lyric sih. Jadi kayak and I'll be here cause we both know how it goes. Itu kayak I think it's so really deep because if we translate it, itu in Indonesia ya, itu kayak kita ngomong dan aku akan di sini karena kita berdua tuh tahu gimana semuanya itu berjalan. So
2: very sweet.
3: It shows that even when things get tough, he's willing to stay and fight for the relationship gitu.
2: Wih, dalam loh Vetra.
0: Iya dalam banget. Tapi aku kalau dengerin lagunya tuh kayak ngerasa someone tuh need love, trust, and commitment. Jadi ya balance gitu. Orang tuh saling mencintai, nggak setengah-setengah gitu aja sih.
2: Iya. Yes. Kalau bahasanya natural ya untuk mengharapkan apa ya happy moments gitu. Iya kan?
0: Cherish the people with your love.
2: Oh my god. Aduh, berat lah. Kayak gitu berat.
0: Oke. Okay. Nah, maknanya nih, pesan dari message for of message of the song.
3: The message of the song is it's all about hoping that happy moments will last forever.
2: Oh my god, last forever.
3: Yeah, last forever.
2: Yes.
3: Yeah, it's because it's naturally to hope that happy moment will last, appreciate the present, and don't take the people you love for granted like that.
2: Okay, jadi sesuai judulnya always together.
3: Yeah,
2: always together. Oh my god, sedih loh, Petra.
0: You had.
2: No. Sebelum kamu lanjutkan, no ya.
0: Have you find someone yet?
2: Not yet.
0: Nah, Anita and Danisa,
2: have you found someone that you feels like oh my god, he will be my future, always someone always.
0: For temporary right now.
3: Pernah ngerasa gitu sih, cuman kayak ya udah enggak jadi juga.
2: Enggak apa-apa. Udah. Kita ganti aja ke Danisa takutnya Anita nangis. Kok enggak nangis? Danisa,
1: maybe ada sih Kak, tapi I don't know ya kedepannya gimana.
2: Maybe ada. Kalau jawabannya boleh gitu, aku bilang gitu ya. Maybe ada. Iya, sekarang ada enggak tahu besok.
0: Itu tadi ya dari lagu Always-nya dari Daniel Caesar ya. Jadi maknanya memang dalam banget ya yang aduh kalau udah nemuin someone yang kamu cintai ya pasti kalau kita cinta sama seseorang kan harus tulus ya. Belum sebaliknya dia juga tulus sama kita pasti everlasting gitu pengennya.
2: Betul. Dan ternyata lagu tadi adalah mengakhiri ya, mengakhiri jumpa kita.
0: Iya,
2: English Corner ya.
0: Yang semangat pengen nambah jam lagi besok ya, Senin depan.
2: Senin depan ya.
0: Satu jam aja.
2: Stay tune on Pro 2 pokoknya mah.
0: Yes, thank you so much for spending your time Anita and Danisa and teman Pro 2 yang udah join sore hari ini ya, karena waktunya udah melebihi nih. Aduh, overtime. Aku harus pamit dulu, Fitra. Have to out from this.
2: And Danisa, same with Fitra. We need to go. And we need to say thank you to Anita and Danisa ya.
3: Yes. Yeah, my pleasure.
1: Thank you juga kak.
0: Mm-hmm, see you in the next episode of English Corner. Bye-bye.
2: Bye.
4: Masih grogi ngomong bahasa Inggris?
0: Gak usah takut.
4: See you on Pro 2 English.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online, langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara. Bintang.

Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu. Lanjut sore ceria teman Pro 2. Kalau kamu tadi udah belajar bahasa Inggris gimana? Udah nambah vocabulary kamu gak? Bisa cacis belajar ya. Belajar bareng aku juga nih teman Pro 2. Aku juga belajar nanti bareng sama expertnya. Setiap hari Senin tuh ya, jam 4 sampai jam 5 sore kamu bisa belajar bahasa Inggris. Kita juga bisa sharing bareng ya, gimana cara pengucapannya yang benar ya, kata-kata yang baru kita tahu gitu. Banyak teman Pro 2 ya, seru juga ya, biar kita lancar nih ngomong bahasa Inggrisnya. Oke, di sore hari ini di komen-komen ngasal ini aku bakal bahas tentang studi nih, studi Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University di tahun 2015 lalu. Jadi hampir satu abad yang lalu teman Pro 2 ya. Ini studi tentang yang nunjukin bahwa pelukan itu bukan hanya bentuk kasih sayang aja teman Pro 2, tapi juga ngebantu melindungi tubuh dari penyakit. Dan penelitian terhadap 404 orang dewasa menemukan bahwa mereka yang lebih sering dipeluk memiliki resiko yang rendah terkena sakit kayak flu, sakit kepala. Nah, kalau sakit gejalanya cenderung lebih ringan ya. Pelukan itu juga ngebantu menurunkan stres dan juga membuat sistem imun bekerja lebih optimal. Nah, menurut kamu gimana teman Pro 2? Dan menurut tanggapan reaksi warganet plus 62 ini yang aku repost dari aku teman Pro 2 ya, banyak banget, ada 162.000 yang likes dan 1.900 yang komen teman Pro 2. Nanti beberapa aku bakal bacain ya. Ya, orang yang mudah jatuh sakit ada orang yang jarang dipeluk. Ah, bener apa enggak ya kalau reaksi dari warganet plus 62 nanti di kakan komen-komen ngasal.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

teman-teman Produo di KKN komen-komen ngasal. Ya, ini nyorotin tentang orang yang mudah jatuh sakit adalah orang yang jarang dipeluk. Apakah ini benar? Tapi ini berdasarkan studi dari Sheldon Calvin dari Carnegie Mellon University, teman-teman Produo. Ya, jadi mereka tuh meneliti, ya ternyata orang yang jarang dipeluk tuh orangnya mudah sakit. Apakah ini relate sama orang Indonesia? Banyak banget komenannya ya. Ini komenannya lucu-lucu sih. Ya, teman Produa aku bacain ya berapa. Ada Satya XSS, gak apa-apa, tiap hari aku masih meluk bantal guling, yang penting dipeluk. Ya gitu kan, yang penting gak sakit aja Satya. HKW XSS, pengen dipeluk kekayaan ya Allah, amin. Melgi XSS, pantas sering sakit. Mungkin Melgi kurang pelukan ya. Boleh lah dipeluk bantal guling. Bisa banget ya. Nurnya ini juga komenannya sama kayak Hakwe ya. Pengen dipeluk kekayaan maksudnya gitu kan. Khairul Alam, XSS pantes aku kuat gitu. Ih, berarti banyak yang meluk dong. Tririn, ini juga komen, pantesan aku sering sakit. Aku kira telat makan, ternyata kurang dipeluk. Grace, XSS dipeluk kekayaan itu maksudnya. Jangan baper ya kalian wahai rakyat-rakyat. Ini lucu banget, ini aku pengen ngomong tapi kelihatannya gak mampu keluar dari mulutku, demam pro 2 ya. Kata cerdas ini juga komen, ada gak studi yang menjelaskan kalau lagi gak pegang duit lebih bikin stres berat? Cakep, iya ya, kelihatannya lebih make sense kalau kita sakit lagi gak pegang duit, demam pro 2, duit adalah obat ya. Jer, sekali dipeluk nangis. Ada juga kayak gitu mungkin ya. Kita orang yang jarang dipeluk, tapi sekali dipeluk gitu kan, mungkin beban yang ada di pundak kita tuh akan keluar dan akhirnya nangis dengan sendirinya. Om, cetar, ini juga komen, dipeluk kalau lagi down auto banjir. Ya bener kan teman pro 2 gitu. Coba deh kalau kamu mungkin teman kamu atau gimana kamu pegang pundaknya atau kamu butuh sesuatu, kamu peluk, apakah dia akan sedih atau dia akan marah? Kalau dia ngerasa baik-baik saja sih, semoga baik-baik aja ya. Claudia, puji Tuhan, daya tahan tubuhku bagus banget meski gak pernah dipeluk siapapun. Amin, sehat-sehat ya kau. WNS RI XSS, salah min, seseorang yang jarang pegang duit lebih rentan stres gitu. Oke, ya. Pandu XSS, akhir-akhir kesibukan kamu apa kalau boleh peluk? Wis, ya. Ini ada dua nih teman pro 2 ya, yang satu pengen dipeluk kekayaan, yang satu pengen dipeluk karena gak punya duit gitu kan, pengen pegang duit lebih stres berat ya. Jadi yang gak pegang duit itu justru yang bikin stres. Kalau peluk gak masalah gitu teman pro 2. Yes, itu tadi ya teman pro 2 beberapa tanggapan ya tentang studi seseorang yang jarang dipeluk lebih rentan jatuh sakit atau stres berat gitu kan. Kalau aku sih ya boleh dipeluk asal stay halal.

Pro 2 bisa kamu dengerin lewat aplikasi RRI Digital Loban Pro 2. Kamu bisa download free di smartphone kamu ya, ada di iOS, Android, Play Store, App Store ya. Jadi kamu bisa dengerin siaran Pro 2 dari mana aja teman Pro 2 ya, dan di mana aja. Pokoknya seru deh kalau kamu bisa dengerin Pro 2 lewat genggaman kamu teman Pro 2. Oke. Aku nanti juga masih nemenin kamu sampai jam 7 malam teman Pro 2. Habis ini aku mau ngasih tahu kamu buat teman-teman yang muslim ya, untuk menjalankan ibadah sholat maghrib, karena jadwal sholat maghrib untuk kota Semarang dan sekitarnya berkumandang tepat jam 17 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat.

Terdapat hikmah dan fadilah tertentu di balik pelaksanaan ibadah sunnah seperti puasa Senin Kamis ini. Tidak hanya sebatas amalan saja, namun terdapat satu keunggulan pasti bagi mereka yang mendawamkan dan secara istiqomah di setiap minggunya untuk melaksanakan ibadah sunnah tersebut. Mengapa puasa tersebut ditentukan pada dua hari, yaitu Senin dan Kamis? Mari kita simak rujukan pada keterangan dari sebuah hadis yang menyebutkan dalam Sahih Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang puasa Senin Kamis. Beliau menjawab, "Hari tersebut merupakan hari aku dilahirkan dan hari aku diutus atau diturunkannya Al-Quran kepadaku pada hari tersebut." Hadis riwayat Muslim. Tentunya berdasarkan keterangan tersebut, terdapat pula manfaat puasa Senin Kamis yang senantiasa bisa diraih dengan paripurna oleh setiap muslim yang mengerjakannya. Makna dan keberkahan itu pula yang menjadi kelebihan yang terdapat pada amalan puasa Senin Kamis. Apalagi jika melirik dari segi manfaatnya tersebut, yang tidak hanya meningkatkan ketakwaan dan menjalankan sunnah Nabi, namun sangat baik untuk kesehatan jasmani dan rohani.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Oh gitu ya, makan sendiri, gak peduli ada temannya kelaparan.
3: Ih, enggak ah, enak aja. Pizza enak gini kok dibagi-bagi, yummy.
2: Ya ampun, pelit banget sih kamu. Minta dikit kek, please.
3: No, secuil pun gak bakalan aku kasih.
4: Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim telah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak satu hari pun di mana seorang hamba berada padanya kecuali dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, 'Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak.' Sedangkan yang lainnya berkata, 'Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang kikir.' Bukankah jika kita saling berbagi dengan sesama itu lebih baik karena orang yang kikir tidak disukai Allah?"

Teman-teman Pro 2, kenapa? Karena 8 kampus Indonesia tembus 20 besar universitas Islam terbaik di dunia, teman-teman Pro 2. Jadi ada lembaga pemeringkatan internasional UniRank yang merilis daftar universitas Islam terbaik di dunia 2026 yang mencakup 438 institusi. Dan bayangin, dari segitu banyaknya 8 kampus Indonesia itu masuk, teman-teman Pro 2. Dan Indonesia tampil mendominasi peringkat teratas dengan jumlah perguruan tinggi yang berhasil masuk jajaran kampus Islam terbaik dunia. Ini mencerminkan semakin kuatnya daya saing pendidikan ya, apalagi pendidikan tinggi Islam di tingkat internasional. Posisi pertama ada siapa itu? Ada ditempati sama Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, UMSU, disusul sama University Islam Antara Bangsa Malaysia, IIUM, dan Cairo University. Selain UMSU, beberapa kampus Indonesia yang masuk perangkat atas antara lain ada Universitas Muhammadiyah Surabaya, Universitas Islam Indonesia, UII, ada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, UMJ, ada Universitas Muhammadiyah Jakarta, UMJ, dan UIN Sunan Gunung Jati, Universitas Ahmad Dahlan, UAD, dan juga Universitas Muhammadiyah Malang, UMM. Wow, keren banget teman-teman Pro 2 ya. Tembus nih, ya terbaik di dunia.

0: 92,1 per 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

sama Selebi, Hachiyo nomor 2. Dan yang terbaru nih, kamu suka banget sama olahraga tenis, ini kamu bisa nyoba deh langsung ke Lombok nomor 2. Karena Rafael Nadal resmi memperluas jaringan Rafael Nadal Academy ke Indonesia dengan membangun Rafael Nadal Tennis Center RNTC pertama di Asia Tenggara yang berlokasi di Samara, Lombok, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, teman Pro 2. Dan pusat pelatihan tenis ini berstandar internasional dong, dan dijadwalkan mulai beroperasi pada kuartal pertama 2028. Berarti masih 2 tahun lagi, teman Pro 2. Ini diharapkan sih bisa memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi sport tourism di kawasan tersebut ya. Dan RNTC Lombok ini menghadirkan 4 lapangan tenis hard court, 4 lapangan padel, pusat kebugaran, ada fasilitas pemulihan cedera, serta terintegrasi dengan resort mewah di kawasan Samara, Lombok. Aduh, kalau jalan-jalan ke sini berapa duit ya healingnya, teman Pro 2. Healing yang sehat ini, sport tourism. Dan mengusung Nadal methodology yang menitikberatkan pada pengembangan teknik, fisik, mental, dan sportivitas, pusat pelatihan ini akan menyediakan program buat berbagai usia ya, dan tingkat kemampuan, sekaligus juga ngedorong perkembangan tenis dan pariwisata olahraga di Indonesia. Kapan? Masih lama, teman Pro 2, di tahun 2028 nanti.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara. Bintang.

Crossover Art, ya ini salah satu yang paling seru sih sama Pro 2 ya. Produser Lava Pratomo lah yang berhasil ngumpulin 12 musisi di satu EP teman Pro 2 ya. Lewat garis tegak Lava ngerayain 12 tahun perjalanannya di industri musik dengan mempertemukan 12 musisi dalam 6 kolaborasi. Luar biasa, ada siapa aja, ada Hindia dan Banda Nera, Isyana Sarasvati and Jason Ranti, Bilal Indrajaya and The Jensen, Ari Lesmana and White Colors, ada Nadiba Salama and Hursa, hingga Febu Petri dan Mattermost. Menariknya, semua lagu ini lahir dari proses workshop bareng tanpa demo atau konsep yang udah disiapin sebelumnya. Dan perjalanan garis tegak bakal dibuka lewat single seperti Angka 8 dari Lava Pratomo, Febu Petri dan Mattermost yang dirilis tanggal 4 Agustus besok teman Pro 2. Dan setelah itu 5 lagu lainnya bakal dirilis satu persatu setiap bulannya. Wih, gak sabar nih, kita tunggu aja besok teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 103 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Hai hai teman Pro 2, kamu nanya kita jawab ada lagi buat kamu. Mungkin ada kita kok ceria banget sih nih orang-orang.
0: Pasti ya. Ini pada penasaran kan? Wah, jangan-jangan ini curhatan aku yang dibacain, yang coba dikasih solusi gitu kan. Makanya
1: iya,
0: happy.
1: Happy dong. Semoga teman Pro 2 yang satu ini ya terjawab keluh kesahnya setelah kita bacain permasalahannya. Permasalahannya apa nih?
2: Ada Dimas di Sampangan. Kak, aku mau tanya soal asmara nih. Kenapa ya zaman sekarang tuh susah banget cari hubungan yang serius? Kebanyakan cuman situationship atau HTS-an doang. Begitu aku minta kejelasan, dianya malah ghosting. Apa emang standar pacaran anak muda zaman sekarang itu emang nggak butuh komitmen ya? Aku tuh capek jadi korban ghosting terus.
1: Dimas!
0: Loh, piye toh, Dim?
1: Dimas tuh kan lanang ya?
0: Ya malah aku ya seneng. Piye toh, Dim? Lo ya rapopo malah anak aku golek sing ngono kuwi ya.
1: Kok gitu sih?
0: Loh, ini kan dia dihadapkan pada situasi yang ketemu cewek, ceweknya enggak mau diseriusin, enggak mau ada komitmen. Ya malah beneran. Kamu kan enggak ada tanggung jawab penuh. Berarti gitu loh dari sisi cowok nih ya, ngobrol antar cowok nih ya Dim ya. Ya malah seneng ku dunia piye to Dim, kok kayak malah golek sing ribet-ribet.
1: Iya. Dimas biasanya yang minta diseriusin tuh cewek ya. Ini kok cowok gitu. Berarti permasalahannya mungkin ada di kamu gitu. Mungkin kamunya kayak masih ragu-ragu, terus ceweknya juga jadi makin ragu.
0: Ya ra iso jenenge lagi lanange nopo punya lanange.
1: Ya bener dong, cowok kan harusnya action gitu. Kalau misalnya serius ditembak kayak jadian gitu.
0: Ya, masa gak mau ceweknya dulu. Ceweknya enggak mau ditembak, enggak mau ada status, makanya dia curhat, bingung ini.
1: Oh, ceweknya enggak mau ada status. Ya udah cari cewek lain yang mau.
0: Nah,
1: tapi mungkin dilihat dulu dari Dimasnya ini. Dimas, dilihat dulu dari sisi penampilan kamu. Kamu udah oke belum nih? Udah penampilannya rapi, good looking gitu. Mungkin pertimbangan ceweknya adalah penampilan. Terus yang kedua adalah pekerjaan. Kalau misalnya kamu pekerjaannya lagi gak oke, mungkin cewek juga males kali ya.
0: Iya, banyak faktor sebenarnya.
1: Realistis gitu soalnya ya. Kan.
0: Ya, bener-bener. Mungkin kamu ketemunya sama cewek-cewek yang memang realistis tadi, kayak kata Devi, Dim. Tapi nggak apa-apa, kamu jangan sedih. Wes toh, nikmati sih. Nggak ada masalah. Kamu kok nggak usah ribet. Ngono kan karena tanggung jawabku tuh ngapeli. Kudu nongol sepatu. Kudu ngulang tahun nih. Ngono toh.

0: Lo gitu loh, maksudnya kamu ya udah. Kalau ternyata kamu sekarang problem hidupnya kayak gitu, ya udah dinikmatin dulu sampai nanti kamunya punya bekal, punya modal dan ketemu sama cewek yang memang dia mau untuk serius.
1: Betul.
0: Berkomitmen gitu.
1: Jadi sekarang kuncinya ada di kamu. Kamu tuh harus mengupgrade diri kamu dulu, Dim. Nanti kalau misalnya kamu udah mengupgrade diri, kamu good looking gitu kan, berpenampilan menarik, terus kamu jadi pengusaha papan atas, pengusaha jalan tol gitu kan. Itu itu pasti siapapun mau enggak ngepake HTS-HTS gitu.
0: Ya udah Dimas, tenang, semangat ya. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, dan udah enjoy dulu sama tipikal-tipikal cewek yang kamu temui sekarang ini, yang dia nggak mau serius itu tadi.
1: Betul.
0: Gak apa-apa, enjoy dulu
1: sekarang. Enjoy dulu, atau pilihannya udah mending kamu sendiri dulu aja, itu tadi, upgrade diri kamu biar kamu tuh bisa dapet yang beneran serius. Seperti itu.
0: Gitu ya Dimas ya.
1: Okay.
0: Semangat Dimas.
2: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
3: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG.

103.2 dari Semarang, teman terbaik kamu. Gak kerasa teman Pro 2, hampir jam 7, kurang dikit nih. Aku udah full nemenin kamu di sore ceria teman Pro 2. Karena habis ini gantian nih Avian Sanes yang nemenin kamu ya sampai tengah malam nanti. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Bye, see you. Sore cerianya udahan dulu ya, Fitra mau pulang. Sampai ketemu di sore ceria selanjutnya. Bikin sore hari kamu lebih berwarna.

0: Info Pro 2, kita perbarui informasi di Info Pro 2 kali ini dibacakan Avian Sanes. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan pihaknya meningkatkan status penanganan kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis MBG dari kejadian menonjol menjadi kejadian fatal. Langkah ini dilakukan karena kasus tersebut menyangkut keselamatan jiwa dan kesehatan penerima manfaat. Sudaryono juga mengatakan keputusan itu diambil dalam rapat pimpinan rutin BGN bersama jajaran wakil kepala badan dan seluruh pejabat terkait. Rapat itu menjadi forum evaluasi pekerjaan sekaligus penyelesaian berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meminta para peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan ke 28 meninggalkan pola birokrasi yang hanya berorientasi pada rutinitas. Mereka didorong melahirkan terobosan yang mampu mempercepat pelayanan publik dan menyelesaikan persoalan masyarakat secara nyata. Pesan itu disampaikan Ahmad Lutfi pada saat pembuka pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan 28 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, Senin 3 Agustus 2026. Menurutnya, pelatihan kepemimpinan harus menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat, bukan sekadar menjadi syarat kenaikan jabatan. Informasi yang terakhir, Tuan Pro 2, Timnas Voli Putri Indonesia mengalahkan Filipina 3-1 pada laga terakhir putaran pertama CV Cup Putri 2026. Kemenangan itu menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara dengan koleksi 3 poin. Indonesia sempat kehilangan set pertama 20-25 sebelum membalikkan keadaan melalui kemenangan 3 set berikutnya. Skuad Merah Putih merebut set kedua, ketiga, dan keempat. Info Pro 2. Demikian Info Pro 2, selanjutnya kita bakal gabung ke Pro 2 Jakarta buat dengerin Music Live Chat.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan malam hari ini Ellen sama Edit gak mungkin cuma berdua, teman berdua. Sesuai janji kita tadi, kita sudah ditemenin sama, spill gak Edit?
0: Aduh, masa iya nge-spill? Masa dari kita suaranya doang?
1: Lu tadi bilang malu
0: katanya. Oh iya benar, aku malu sama kucing. Aku malu sama umurku.
1: Kita sudah bersama Romaria.
2: Halo.
3: Halo. Apa kabar? Oh, baik dong. Wow. Apa kabar?
0: Luar biasa baik.
1: Kamu manggil dia Om ya?
3: Jangan dong.
0: Kan seumuran abangnya.
3: Iya, jangan.
1: Seumuran abangnya, benar.
3: Kakak aja kakak.
0: Oh iya benar, kakak. Cocok.
1: Mas,
0: ya bebas lah, apa aja lah ya.
3: Kakek.
0: Terlalu tua.
3: Opung, boleh. Gak kebanyakan.
1: Kita udah bersama Romaria. Halo Romaria.
0: Wah, tadi sempat cerita karena terakhir yang kesini adalah malu sama kucing.
3: Malu sama kucing, masih kecil banget kak. Iya.
1: Kita umur berapa waktu malu sama kucing?
3: Sekitar 5 atau 6 tahun mungkin.
0: 5-6 tahun.
1: Kamu bilang kamu terakhir kayak Riri waktu masih kecil.
3: Masih kecil banget.
1: Kita ingetnya kamu masih segitu. Ternyata kamu udah gak segitu.
3: Iya dong.
0: Wow, time flies by cepet banget rasanya ya. Tapi gimana perjalanan karir musik nih? Itu era apa bisa dibilang ya, mungkin lagu-lagu yang mungkin banyak orang kenal juga ya kan, di album Malu Sama Kucing, album apa itu?
3: Itu album superhero namanya.
0: Oh superhero ya,
3: superhero.
0: Yeah. Itu 5-6 tahun udah bikin lagu bro.
1: Iya, dan namanya superhero lagi.
0: Superhero, benar. Yeah. Gimana perjalanan karir dari umur 5-6 tahun itu sampai sekarang udah berarti 18 tahun ya, tahun ini. Gimana perjalanan
3: pasti
0: musik?
3: Pasti seru banget sih, karena aku bawa fun aja kan dari kecil, karena aku emang hobinya nyanyi, jadi aku bawa fun aja.
0: Yeah.
1: Tapi kamu juga ini gak? Apa maksudnya masih dibayang-bayangi dengan malu sama kucing Romaria gitu?
3: Itu udah pasti kak. Apalagi kalau aku lagi jalan-jalan nih di mall atau aku ke pasar gitu kan. Pasti kayak, ini yang malu sama kucing gitu ya? Ibu-ibunya yang kenal.
1: Masih kayak gitu ya?
3: Iya, masih.
1: Ciao. Tapi kayak kaget gak? Kayak, udah segede gini sekarang gitu.
3: Mungkin mereka kenalnya karena aku rambutnya masih keriting kali ya. Jadi masih identik sama yang dulu.
0: Iya, sih, ikonik
1: banget dulu.
0: Ikonik banget, bener.
1: Dulu masih digandeng sama Bastian kemana-mana.
3: Iya, betul.
1: Ya ampun.
0: Alright, tapi gimana tuh? Maksudnya dari Malu Sama Kucing ya mungkin itu kan album yang dikenal orang gitu kan. Sekarang akhirnya mulai ngerilis lagu lagi dengan mungkin tema yang ya
3: beda sih.
0: Beda banget ya kan. Gitu. Gimana? Maksudnya sering disangkut-pautin gitu kadang capek enggak sih?
3: Kesel enggak sih? Pastinya pernah kesel ya, apalagi pas aku lagi pengen coba rebranding tapi tetap aja orang ingetnya itu. Cuman kalau sekarang sih aku lebih ke bawah santai aja sih. Karena baru-baru ini aku kan tetap nyanyi off air gitu-gitu kan. Aku tetap bawain Malu Sama Kucing kan.
1: Oh iya.
3: Cuman dibedain aransemennya. Aku bikin R&B biar vibe-nya sama.
1: Bener. Keren banget.
3: Iya gitu.
1: Jadi kamu bedain aransemen Malu Sama Kucing biar inline sama single-single kamu yang sekarang.
3: Jadi walaupun pada inget tapi ya tahu aku rebrandingnya ke R&B.
1: Alright. Nah ini menarik, kenapa akhirnya kamu memutuskan R&B Romaria?
3: Tadinya sebelum lagu ini tuh aku ada ke ballad kak. Sedih, lagu galau. Cuman menurut aku itu kayaknya kurang aku banget dah. Karena aku kayak orangnya tuh kalau nyanyi tuh bawaannya pengen fun-fun aja. Centil-centil. Jadi akhirnya aku balik lagi, aku coba ke R&B. Dan menurut aku ini aku banget sih.
0: Alright.
3: Karena emang dari kecil aku suka dengerin lagu R&B kan. Jadi emang suka mengkonsumsi R&B terus. Jadi udah ada nyawanya gitu.
0: Siapa dengerin siapa?
3: Tori Kelly aku suka banget.
0: Wow.
3: Karena dia juga curly hair. Bener.
1: Oh jadi kamu pengen kayak dia nih.
3: Betul. Rung model aku. Terus aku suka sama Daniel Caesar. Ariana sama Beyonce aku suka banget.
1: Wow.
0: Kental sih
1: R&B-nya. Mendarah daging itu.
3: Iya.
0: Bener.
1: Jadi dari tapi kamu dari karakternya emang apa ya, suka jingkrak kali ini.
3: Kayaknya kalau galau tuh aku gatel gitu, nggak bisa gitu.
1: Aduh energinya ketahan nih.
3: Iya kan.
1: Iya bener cocok dia di R&B.
0: Cocok. Udah yang fun-fun aja.
1: Fun-fun aja udah.
3: Betul.
0: Alright, dan Romaria juga baru aja ngerilis single terbaru ya. Ini bulan Juni.
3: Bulan Juni.
0: Ya. Judulnya adalah 24/7.
1: Ini bener ya bacanya 24/7
3: bener.
1: Bukan 24/7.
3: Bisa 24/7, okay. Bisa 24/7. Kayaknya banyaknya 24/7
0: okay.
3: Sih.
0: Oke. Okay. Nah, nanti lo hitung ya 24/7 berapa?
1: Tiba-tiba desimal.
0: Ya, dan nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Romaria ya. Buat kamu yang pingin tanya-tanya, penasaran sama kabarnya Romaria sekarang
3: ya.
0: Boleh banget langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: Iya, betul banget. Atau boleh juga di WhatsApp-nya di 0811-800-105.
0: Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Masih barengan Elan Edit dan juga Romaria. Kita masih membahas single terbaru dari Romaria,
0: yaitu
1: 24/7.
0: Nah, ini nih, ada apa dengan 24/7 ini?
2: Aduh, ini permasalahan Gen Z banget.
1: Ini.
2: Gen Z enggak jauh-jauh dari antara beda agama atau LDR.
0: Bener,
2: enggak salah. Nah, itulah terjadinya 24/7.
0: Oh. Bener kan, Lana?
1: Ah, enggak usah dong.
2: Ngerasain juga ya. Ngerasain juga ya.
1: Enggak usah dong. Tapi backstory-nya dari 24/7 ini apa, Romaria?
2: Yang pastinya aku relate sendiri.
1: Oke. Okay. One of them.
2: Iya, itulah. Oh. Masa harus aku perjelas sih, Kak? Oh,
1: iya. Oke.
2: Okay. Dari cerita teman-teman aku juga pastinya. Okay. Makanya pada support banget kan pas aku release.
1: Oke. Tapi kamu ngambil POV 24/7 ini dari sudut pandang orang yang lagi kayak gimana?
2: Yang pastinya lagi enggak lagi kangen.
0: Okay. Oh,
2: lagi kangen. Karena kan enggak sabar ketemu dia kan. Okay. Karena jauh jaraknya. Mm. Terus kayak kalau teleponan aku nginget suara kamu terus deh, kayak gitu-gitu.
0: Oke.
2: Okay. Wow. Dengerin ya, Kak.
1: Nah,
2: siapa tahu.
1: Nanti kita dengerin
0: habis
1: ini. Kita dengerin.
0: Ya, bener. Oke.
1: Okay. Lu lempar kayak gitu sih.
0: Ya elah.
1: Lu mikir gue relate.
0: Emang enggak?
1: Apa?
0: Emang enggak?
1: Eh, kalau bisa terlalu ngelempar lo.
0: Oke, berarti ini adalah seseorang yang enggak sabar ketemu pasangannya karena LDR nih.
2: Bisa aja sahabat juga bisa.
0: Oke, berarti enggak cuma pasangan
2: doang. Cuma pasangan doang. Oh. Jadi bisa family juga bisa gitu.
0: Alright, berarti kamu ngambil sisi excited-nya ya.
2: Excited. Lagi centil-centilnya enggak sabar ketemu, ada make up-nya gitu.
0: Oke.
2: Yes.
0: Oke, masih ada fun-nya ya tadi.
2: Masih ada fun-nya.
0: Ala Romaria. Okay.
2: Gen Z banget lah aku pikirnya.
1: Gokil. Tapi di lagu ini ada lirik kucingnya enggak? Siapa tahu.
2: Astaga, maksudnya mungkin next song ada kucingnya kali ya.
1: Biar inline gitu.
0: Bisa sih.
2: Udah itu dulu aja, Kak, enggak apa-apa. Gak usah dibawa lagi deh,
0: Bener. Oke. Tapi ngomongin soal excitednya ketemu seseorang yang mungkin udah lama gak ketemu gitu ya. Nah, kalau Romaria sendiri nih, ketika udah excited banget, sering gak sih ngerasa kecewa ketika udah ketemu?
1: Itu.
2: Aduh. Pernah. Kadang mereka gimana ya, gak sesuai ekspektasi. Bukan karena fisiknya atau apa ya. Mungkin kayak mereka tentuin jam berapa, terus datangnya lambat. Aku yang harus nunggu, terus aku yang excited sendiri. Jadi menurut aku tuh kayak kecewa banget sih, Kak.
1: Soalnya Romaria ini tipe yang kalau mau diajak hangout tuh energinya udah ngumpul.
2: Udah ngumpul. Aku udah kayak dari berhari-hari lalu aku udah siapin outfit, makeupnya mau kayak gimana, hairstylenya gimana.
0: Iya benar. Se-effort itu, seniat itu.
2: Jadi
0: kalau orang lain enggak, itu kan kayak
2: sakit hati enggak sih, bete banget.
1: Bete. Kamu berarti kebalikannya Edit. Edit kalau diajak nongkrong, kalau enggak hamin 1 atau hamin 2 enggak mau berangkat ya. Nih orang ini
0: kenapa?
1: Energi lebih cepat habis.
0: Enggak. Maksudnya kalau direncanain jauh enggak apa-apa. Yeah. Gitu. Gue bisa prepare.
1: Kalau Romaria kan energinya banyak gitu. Bener. Jadi kayak, ayo kita nongkrong.
2: Iya, betul. Aku anaknya nongkrong banget.
1: Nongkrong banget. Kayak kamu kan?
0: Iya, gue banget gitu.
1: Oh gitu, tapi udah sering terjadi hal-hal kayak gitu ya, Romaria?
2: Sering terjadi. Apalagi kalau misalnya aku udah siap-siap nih, terus tiba-tiba dia nelpon. Jadi enggak? Maksudnya apa tuh dibilang jadi gak? Ya jadi dong.
1: Nggak, lihat gue udah make up nih.
2: Iya, udah cakep, udah gak sabar nih.
0: Iya sih.
1: Udah pakai lipen nih gue, pakai gincu.
2: Bahasanya gitu banget ya, guys.
0: Gincu kayaknya berapa tahun lalu deh.
1: Udah pakai lipstick. Gitu maksudnya.
0: Iya, bener. Oh gitu, tapi gimana tuh ngatasin mood itu tuh gimana tuh? Ada, kan ada, pasti ada lah ya hal yang bikin bete gitu kan.
2: Kalau aku ya pasti apa ya, me time aja lah.
0: Karena
2: ujung-ujungnya kita balik ke diri kita sendiri juga. Jadinya me time aja. Kalau nggak di kamar ya nggak apa-apa gitu.
1: Gitu. Jadi malah balik me time ya.
2: Iya. Jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting aku bisa jalan-jalan sendiri juga nggak apa-apa gitu.
0: Oke.
1: Kayaknya sering ya meromarnya gitu nih. Dari ceritanya
2: kayak lumayan. Kayak udah gimana gitu. Udah pengalaman banget.
1: Teman-temannya kurang ajar ya.
2: Enggak kok.
1: Oh iya iya.
2: Eh, parah nih, coy.
1: Teman-teman Maria, kamu jangan kayak gitu dong.
2: Parah.
1: Orang udah datang juga.
0: Iya.
1: Orang udah excited pengen
0: nongkrong. Jadi enggak.
1: Iya, masa jadi.
2: Iya, masih ditanyain.
1: Masa jadi apa enggak?
0: Benar.
1: Oh, jadi lagu itu tuh tercipta dari situ sebenarnya.
2: Iya.
0: Alright. Berarti lagu ini nuansanya tetap fun, tetap happy dengan balutan R&B tentunya.
2: Yes, karena emang karena dari kecil aku suka R&B. Terus ini first time juga aku nulis lagu aku sendiri.
1: Oh wow.
2: Iya, terus aku didampingi sama songwriter juga. Jadi aku dibantu dikit-dikit. Terus aku coba-coba nulis.
1: Wow, gokil.
0: Gimana rasanya bisa menulis lagu sendiri akhirnya?
2: Deg-degan banget sih kak. Excited banget. Cuman aku kayak apa ya? Kalau sekarang sih lega. Cuman pas kemarin aku belum rilis, itu rasanya tuh kayak, aduh bakal suka nggak ya? Sebab aku tuh kayak deg-degan parah. Karena ini first time juga kan, aku nyiptain karya aku sendiri. Biasanya kayak aku terima jadi udah aku nyanyi gitu. Tapi sekarang aku ikut prosesnya.
0: Alright. Tapi ada rasa ketakutan nggak?
1: Iya.
0: Ketika maksudnya mau rilis gitu.
2: Itu pasti tuh aku deg-degan banget. Pas malam-malam tuh mau rilis aku udah kayak, wah aduh gak kuat.
1: Deg-degannya parah.
2: Karena pas aku belum rilis, aku tuh kasih unjuk ke netizen tuh baru setengah kak, berdikit banget. Terus puji Tuhannya mereka pada suka. Cuman kan karena belum full, jadi aku masih tetap gak lega kan.
0: Iya.
2: Takut gitu. Cuman puji Tuhannya banyak yang suka sih.
0: Oh iya.
1: Penasaran gak sih ini 24/7 apa nih?
0: Kita abis ini bakal dengerin, siapa tahu Ellen relate ya kan.
1: Siapa tahu lah.
2: Relatein aja bang.
1: Iya. Kita dengerin dulu gimana.
2: Let's go.
0: So langsung aja, ini dia Romaria dengan 24/7.

0: balik lagi di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih barengan sama Romaria.
0: Halo, tadi kita udah dengerin 24/7 gitu ya.
1: Jatuh.
0: Hey, emang gitu?
1: Kayaknya kayak gitu. Kalau gak salah ya.
0: Kalau lo jadi ragu sih?
1: Enggak dong.
0: Kalau jadi tipikal cowok bingung gitu sih?
2: Aduh, jangan dong kak.
0: Jangan ya.
1: Ah, udah gue gak mau tau.
0: Kok mood swing banget orang. Alright, ngomongin 24/7 nih. Yes. Tadi kita udah dengerin lagunya enakan banget ya.
1: Enak banget.
0: Dan ini juga katanya udah banyak yang bikin konten. Sebelum banget lagunya
2: rilis. Wow. Karena aku udah ya cek ombak dulu.
0: Asik.
2: Cek ombak channel.
1: Pre-release tuh udah banyak yang make.
2: Oh my god.
0: Ada gak cerita-cerita yang lucu dari konten-konten yang dibikin?
2: Tadi tuh yang HTS tuh banyak.
0: Oh iya benar.
2: Oh. Karena yang nyanyi juga pernah.
0: Oh. Bukan kita yang ngomong.
2: Cerita aja. Sharing aja.
0: Itu cerita lama kan?
1: Cerita lama.
0: Bukan dan sekarang kan?
2: Iya.
0: Oh, iya.
2: Mancing mania.
1: Next topic. Tapi ternyata banyak juga yang akhirnya nge-share story-nya atau ceritanya ke Romaria ya akhirnya.
2: Iya betul.
1: Kayak tadi banyak yang HTS tapi ternyata udah.
2: Iya, di DM banyak banget kak. Kayak gimana ya cara ngatasin kalau gamon, kalau misalnya dia gak tepatin waktu atau gak tepatin janji gitu-gitu. Padahal aku juga digituin, jadi gak usah nanya ke aku. Aku gak bisa nasehatin kamu gitu.
1: Betul, dua kata lucu, HTS putus.
0: Aduh.
2: Masih banyak nih yang kesindir nih.
1: Iya.
2: Aduh. Banyak yang kesindir.
1: Oh iya lagi gitu.
0: Iya lagi gitu. Situ HTS.
1: Iya.
0: Jadian aja kagak kok putus.
1: Tolong di klip ya, Bagian itu tolong di klip ya.
0: Tolong di klip. Aduh.
1: Tapi itu akhirnya jadi apa ya? Jadi sebuah ini enggak? Kamu ngerasa kayak ternyata lucu ya cerita orang-orang ya.
2: Iya benar. Aku jadi kayak apa ya? Tong ininya loh, kayak buat orang-orang cerita gitu. Jadi aku ya seru aja sih baca-bacain komen, bacain DM, seru banget.
1: Karena lagunya kayak centil gitu.
2: Centil banget ya.
0: Asik.
2: Ada galaunya dikit tapi masih berharap ya kayak bisa lah ketemu gitu.
0: Oke.
1: Dia mengambil market di saat yang tepat sih.
0: Bener. Marak terjadi. Ya?
1: Marak terjadi.
2: Karena kan lagi itu lagi.
1: Lagi.
0: Apa tuh?
1: Udah. Yuk. Tapi ya emang banyak cerita di Gen Z itu komitmen issue ya kadang-kadang ya.
2: Wow.
1: Buat teman-teman Gen Z itu kadang kayak, aduh ngapain sih pacaran gitu. Enggak lu seketawa lu. Lu bagian bantuin gue disini dong.
2: Guys, itu kan yang bilang ya, bukan kita yang bilang ya.
1: Lu bagian ngintalin dong. Back sound kayak apa kayak gitu.
0: Gak apa-apa, lucu aja denger kata-kata itu dari lu tuh lucu aja gitu kan.
1: Ya udah liat ngomong deh.
0: Alright. Sekarang kita mau kepoin ini soal produksinya. Kan ini ditulis sendiri kan.
2: Ditulis sendiri.
0: Ini dari kapan nulisnya? Udah lama kah?
2: Udah lama, pokoknya itu aku cepet-cepet selesain sih kak, karena udah rame, udah banyak yang marah-marahin aku.
0: Oh gitu, berarti ketika yang tadi bilang setengah rilis tuh sebenarnya belum selesai lagunya.
2: Belum selesai, jadi pas aku, belum selesai kak, itu aduh aku panik banget sih sebenarnya. Jadi pas aku nulis, terus sehari kemudian itu kayak kita ngobrol, aku sama songwriter aku bilang, coba-coba aja kali ya upload setengah gitu kan. Itu iseng tuh, coba upload setengah, tiba-tiba booming banget kak.
1: Terlalu iseng ya.
2: Langsung viral, terus kita kan kayak, waduh belum selesai gitu kan. Oh, banyak banget lagi yang harus dibikin, aduh. Itu sih serunya di situ sih kak.
0: Bener, itu Gen Z banget sih.
2: Iya,
0: kalau ngikutin industri top banget.
1: Rilis kali.
2: Karena aku bukan dimarahin sama netizen aja kak, sama orang rumah, sama sekolah aku, sama teman-teman aku, guru-guru aku bahkan.
1: Sampai udah mana nih sisanya nih?
2: Iya,
1: gitu.
2: Aku kayak udah sabar bu, sabar. Ya ada proses ya. Kalau di langsung dijegrek, langsung itu rilis kan belum.
1: Itu kayaknya yang mixing juga kaget ya. Udah harus jadi nih. Belum kelar.
2: Iya, makanya benar.
0: Benar. Berarti setelah rilis itu berapa lama tuh akhirnya lagu ini selesai?
1: Full.
2: Berapa lama ya? Kayaknya sebulan setengah deh. Kayak
0: sebulan setengah.
1: Oke. Sebulan setengah.
2: Iya.
1: Lumayan.
2: Menurut aku sih, Kak. Karena itu aku juga udah bikin visualizernya. Terus aku kan orangnya enggak gampang puas ya, Kak. Jadi kayak aku selalu take ulang-ulang biar emang jadinya maksimal gitu.
1: Oke. Tapi kamu ngerasain selama proses lagu ini ada struggle yang lumayan kayak susah nih?
2: Kalau aku apa ya, mungkin struggle-nya karena first time aku nulis, jadi aku udah deg-degan sendiri, udah overthinking, bisa gak ya Tapi ya itu sih paling struggle-nya itu.
1: Oh, cuma kayak aduh gue bisa enggak ya?
2: Ya selainnya enjoy aja karena menurut aku ini aku banget gitu. Jadi aku enjoy.
0: Benar. Yes. Seru.
1: Dan berhasil ternyata mewakili para Gen Z.
0: Ya. Yeah. Yes. Itu dia. Tapi gimana nih? Kan Romario juga sekolah gitu kan, tapi juga nulis lagu. Itu gimana cara bagi waktunya dengan mengerjakan PR-PR ya kan?
2: Sebenarnya itu agak struggle juga sih kak aku. Cuman emang karena dari kecil aku sekolah di sekolah yang sama kayak sekarang, kayak sekolah keluarga. Jadi guru aku udah ngertiin.
0: Paham
2: aku,
0: ya?
2: Udah paham.
0: Okay.
2: Jadi yang penting aku ngerjain tugas, yang penting aku ikut ujian juga gitu. Karena teman-teman aku juga baik, kayak ini lagi pelajarin ini lu, ini di rumah ya gitu.
0: Oh, kebantuin juga, gitu
2: ya. Kebantuin juga. Jadi memang pada supportive teman-teman.
1: Kau butuh joki tugas nggak?
0: Aduh, nggak usah, jangan, nggak boleh, nggak boleh,
2: nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh.
0: Skripsi oke.
1: Tapi nggak boleh, nggak boleh.
0: Canda guys.
1: Joki trinon, joki trinon.
0: Sorry. Gede joki gage nggak deh.
1: Plat tuh ganti plat dulu gitu.
0: Jangan dong.
1: Jadi emang sebenarnya ini adalah sebuah tantangan juga untuk nge-balancing sekolah sama musik ya.
2: Iya, betul.
0: Tapi pernah enggak udah lagi pelajaran nih, lagi di sekolah tiba-tiba kepikiran ide lirik atau nada
2: pernah,
0: tuh
2: kak. Gimana? Pernah kak, sumpah itu aku pernah. Oh. Itu pas aku lagi pengen bikin 24/7 aku tuh kadang suka kayak kepikiran aja gitu ke yang lain, padahal kan emang harusnya enggak bisa kan. Cuman ya gimana di luar kendali kan.
0: Bener.
2: Kayaknya enak gini deh gitu. Tiba-tiba antara ngomong sendiri atau aku kayak ngelamun sendiri gitu. Pasti teman aku udah tahu ngapain lu gitu.
0: Tapi akhirnya ditulis atau
2: aku biasanya bikin di notes HP.
0: Oh, di notes HP.
2: Sebenarnya tuh aku udah dari lama kak pengen coba nulis lagu sendiri, cuman aku kayak kurang pede aja. Makanya baru kali ini. Tapi, jadi deg-degan kan.
1: Menurut teman-teman kamu tuh kamu tipe yang ini enggak sih yang aktif dan pecicilan gitu atau
2: iya. Kayak iya. Tapi kadang tuh orang-orang ngeliat aku tuh intimidating. Aku juga enggak tahu kenapa.
0: Oke.
2: Okay. Kayak for no reason, aku enggak tahu ya. Okay. Cuman kalau misalnya aku udah kenal atau aku udah dekat sama orangnya, pasti aku ya pecicilan. Ngobrol terus, yapping gitu.
0: Iya benar. Gacor.
1: Oke. Okay. Makanya akhirnya dia kalau misalkan daripada lupa kan liriknya, ya tulis aja di
2: notes.
1: Iya.
0: Alright. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Romaria. Nanti kita bakal baca ini. Sudah ada pertanyaan yang masuk ke
2: boleh
0: kita.
2: Dong.
0: Nanti bakal baca tapi setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng Ellen Edit dan juga Romaria. Yes. Dan kita mau baca ini teman berdua buat kamu yang udah menyapa Romaria di YouTube sama di WhatsApp malam hari ini.
0: Silakan, ada siapa tuh?
1: Ada dari Noval Algifari.
2: Halo Kak Noval.
1: Katanya masih inget banget dulu Romaria waktu masih bocil pernah rilis single Malu Sama Kucing.
2: Bener.
1: Ngetiknya Malu-Malu Kucing. Salah lagu.
2: Tapi banyak kok yang bilang kayak gitu kan Malu-Malu Kucing. Jadi enggak apa-apa.
1: Jadi enggak apa-apa.
2: Udah santai aja.
1: Malu Sama Kucing yang bener tapi ya.
2: Malu-Malu Kucing ya. Enggak apa-apa juga kok.
1: Katanya mau nanya nih, setelah rilis comeback single ada next plan gak? Sama coba collab sama siapa gitu?
2: Wow, ada Kak, ada.
1: Oh, sama
2: collab aku udah.
1: Dibilang sama Kak Babas, Bastian
2: Steel. Iya, Kak Babas kan aku dulu pas punya album pas masih kecil, aku tuh ada satu lagu bareng sama Bang Babas duet. Okay. Lagu anak kecil juga. Mungkin kalau untuk sekarang lagunya Cinta-Cintaan lucu kali ya.
1: Lucu.
2: Ya, atau enggak apa gitu kayak yang lucu-lucuan. Cuman kayaknya mau banget sih.
1: Mau banget.
2: Bisa-bisa lah.
1: Udah kepikiran tapi ya?
2: Udah kepikiran. Aku udah omongin juga sama abang.
0: Mau dong abang Yong?
2: Mau dong.
1: Masa gak mau? Masa adenya minta gak dikasih?
0: Coba tuh iseng ya kan?
2: Mau lah. Iseng.
1: Amat gerah gitu. Masa begitu? Enggak dong.
2: Enggak
1: ya. Jadi ditunggu aja, nanti siapa tahu beneran ya. Terus juga katanya disuruh nih mampir dong ke Samarinda, jangan lupa.
2: Boleh. Semoga aku ada off air lagi ke sana ya, Kak. Karena waktu itu aku sempat nyanyi di Samarinda tapi pas masih kecil.
0: Mungkin nanti akan ada kesempatan buat mampir ke Samarinda.
1: Betul banget. Terus kita ke WhatsApp nih.
0: Ada siapa tuh?
1: Ada dari enggak ada namanya nih. Dari 02150 14 scan. Katanya halo Bang, halo Kak Romaria. Katanya mau nanya tentang proses lagunya 24/7. Itu berapa lama bikinnya? Tadi sempat kita bahas ya.
2: Tadi kalau buat full itu sebulan.
1: Sebulan. Oh, cepet ya?
0: Cepet.
2: Buru-buru dekan lah itu ya. Campur aduk.
0: Udah di pressure orang.
2: Iya. Di pressure sekeliling gitu kan.
1: Sama netizen tuh. Oke.
0: Bener.
1: Gitu. Terus dia juga bilang katanya, tapi jujur Kak lagunya relate banget sama aku. Bagus, suka
2: asik
1: deh.
2: Thank you. Gak ada namanya lagi ya?
1: Iya, gak ada namanya. Apa?
2: Thank you Kak.
0: Betul.
1: Mungkin kamu udah harusnya udah make di konten TikTok ya lagu ini ya.
2: Iya. Harusnya. Langsung tag Romaria. Aku repost nanti.
1: Oh, tapi kamu masih repost-repostin gak sih?
2: Masih Kak ya? Banyak banget Kak.
1: Oh serius? Sumpah
2: banyak banget. Jadi aku kayak repost tetap harum.
1: Wah, gokil.
2: Apresiasi buat mereka yang pakai.
1: Betul. Lucu. Berarti udah banyak banget konten yang kamu repost.

0: tetap collab sama artis lain.
1: Ada listnya nggak? Maksudnya kepingin sama siapa?
0: Yang pastinya ke Farel.
2: Farel Hilal.
0: Semoga jadi beneran ya kak. Kamu udah beneran udah kontek-kontek kan? Oh, yeah. Semoga aja next season.
2: Kamu udah kebayang belum kayak kalau konser tunggal namanya apa gitu?
0: Nanti aja kak. Aku udah tekan duluan kalau ngomongin itu sumpah.
2: Emang nggak bisa di pressure ya?
0: Gak bisa kan? Aku udah tekan duluan.
2: Emang nggak bisa di pressure. Gak bisa di pressure sama sekali.
1: Bener. Pokoknya nanti di konser ada Farel Hilal.
0: Iya amin.
1: Abang Babas.
2: Abang Babas. Cangcuters
1: mungkin.
2: Oh. Siapa tahu kan?
0: Amin.
2: Kapten Kibil.
0: Kapten
2: Kibil.
1: Siapa tahu lagi dengerin kan?
2: Iya.
0: Amin.
1: Ayo Kapten Kibil mainin.
2: Berangkat dong. Keren. Semoga nanti kalau misalkan memang jadi akan jadi lancar dan juga amin. Pastinya banyak yang join lah ya.
0: Amin.
1: Oke. Tapi kalau ngomongin soal lagu 24/7 kita balik lagi ke lagu ini nih. Mm-hmm. Kalau mungkin Romaria ngegambarin lagu ini dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
0: Menurut aku pink.
1: Kenapa tuh?
0: Pinknya yang bright pink ya.
1: Wow, okay.
0: Karena menurut aku itu kayak bentuk sebuah excitement, kecentilan wanita sekarang itu pasti pink.
1: Yes. Benar.
0: Walaupun mungkin dulunya kita pernah tomboy. Aku kan karena dulu sok-sok tomboy gitu kan. Tapi bakal balik lagi ke feminim kak. Kalau misalnya ketemu misalnya orang yang kita suka, jadi kan kayak ih lucu gitu. Pink menurut aku kak.
1: Okay, pink ya. Oh gitu ya. Romaria kalau ketemu sama orang yang suka tuh gitu ya.
0: Langsung dibawa-bawa. Langsung digiring ya.
1: Enggak, karena digiring gitu.
0: Iya, bener.
1: Maksudnya kita kan senang ketemu orang yang kita suka gitu kan. Excited gitu kan.
0: Okay, next.
2: Tapi betul ada yang nanya lagi nih di WhatsApp nih.
1: Kenapa tuh?
2: Katanya dari Fitro nih di Padang.
1: Oh, Fitro.
2: Katanya kapan ada rencana konser di Padang? Wow.
0: Wow. Padang tuh kampungnya mamaku.
2: Oh iya, serius.
0: Mamaku tuh dulu besar di Padang, Padang Panjang. Oh. Semoga next bisa ke situ ya.
2: Oh, amin. Ditungguin tuh.
0: Amin. Langsung.
2: Disiapin ini ya, tunjang ya.
0: Iya betul. Oh, iya banget
2: lagi. Kan? Doyan.
0: Kok jangan gitu, aku lagi lapar. Sumpah, aku lagi lapar tau.
2: Lapar.
0: Dia omongin makanan lagi.
1: Udah.
2: Jadi Fitro ditunggu aja, siapa tahu dalam waktu dekat Romaria kesana nih.
1: Benar. Kalau Mina pakai kontennya dulu dong.
2: Iya,
1: pakai lagunya di konten kamu bisa.
2: Iya, pakai baju Minang gitu kan. Ya nggak apa-apa dong. Ya,
1: bisa boleh.
2: Iya.
1: Boleh.
2: Outfit check.
1: Oh, iya benar.
0: Ada tradisionalnya.
1: Bener. Excited nih mau ketemu Romaria.
2: Pakai suntiang gitu. Bagus tuh. Dicoba.
1: Boleh.
2: Tapi kamu kepikiran nggak sih meskipun sekarang kan banyak banget genre hip hop nih. Tertarik ya untuk bikin satu.
0: Kalau
2: gitu?
0: Aku mungkin kayaknya belum sih kak. Kalau aku emang masih fokus ke proses aku menuju R&B ini. Okay. Aku pengen fokusin ke nyamannya aku dulu.
1: Yeah. Oke. Okay.
0: Mungkin nanti kalau mau bereksplor bisa ke hip hop atau ke dangdut langsung. itu gas.
2: Romaria album dangdut kita belum pernah lihat tuh.
1: Random.
0: Siapa tahu gitu kan. Yeah. Siapa tahu aku tiba-tiba dangdut enak kan.
2: Iya yeah.
1: Seru.
2: Lagi
1: seru.
2: Sekolah kayak gue ngapain ya.
0: Bang jangan diingetin itu dong.
2: Dangdut kali ya. Gue bikin dangdut gitu kayaknya.
1: Dangdut seru.
2: Yang kepikiran ini ya apa suara gendang tiba-tiba ya. Kayaknya enak nih di gini
1: nih.
2: Sulingnya bagus sih.
1: Aduh. Nice. Alright. Berarti mungkin lagu ini cocoknya dengerin pas kapan berarti? Lagi siap-siap kah? Atau
0: pas lagi siap-siap. Aku tuh kebayangnya kalau cewek-cewek kan kalau lagi make up tuh gak bisa sepi kan. Harus ada lagu. Jadi mungkin lagu aku bisa menemani cewek-cewek sekarang gitu.
1: Bener.
0: Dengan kecentilannya.
2: Makeup cantil.
0: Iya, atau lagi jalan ke kantor mungkin biar excited.
2: Lucu. Oke, kalau gitu teman berdua, nanti kita bakal nanya-nanya lagi sama Romaria nih. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Masih barengan Elan Edit dan juga Roma Ria.
2: Hello.
0: Alright. Boleh gak sih minta nyanyiin dikit aja?
2: Boleh dong.
1: Partnya dong.
0: Partnya, part.
2: Special nih guys.
0: Asik.

0: Bisa gitu suaranya
1: ya? Iya. Lo cengkok gitu
2: barusan.
1: Iya, lebih cengkok.
0: Gak bisa bro, gak bisa jadi bro.
1: Gak usah, udah keren banget pokoknya Romaria ya. Keren banget. Dan emang ternyata gue ngeliat di beberapa kali udah FYP terus lagunya dengan bermacam-macam konten. Keren banget. Pokoknya buat teman produser seluruh Indonesia jangan lupa untuk dipakai terus tuh.
0: Betul sekali ya. Berarti udah bisa didengerin di semua DSP?
2: Semua DSP dan juga udah ada visualizernya guys di YouTube aku.
0: Apa tuh YouTube-nya?
2: YouTube-nya Romaria Simbolon pastinya.
0: Oke. Bisa dicek ya.
1: Kira-kira kamu mau bilang apa ke fans Romaria di seluruh Indonesia nih?
2: Pokoknya yang lagi kangen doi, langsung dengerin aja lagu aku dan tunggu karya-karya aku berikutnya. Buat nemenin kecintilan kalian.
0: Betul.
1: Kita tunggu konten OTD kalian ya.
2: Tag aku jangan lupa, aku repost. Aku repost guys.
1: Di repost sama Romaria pastinya.
0: Betul.
1: Tapi ada next project yang bisa di-spill mungkin Romaria?
2: Pastinya aku bakal ngeluarin single lagi. Genrenya juga sama. Dan mungkin nextnya bisa collab sama seseorang.
0: Itu dia
1: Kapten Kibil.
2: Amin.
1: Iya dong, gak apa-apa dong.
0: Gak apa-apa, boleh kan?
1: Lead gitarnya gak apa-apa.
2: Amin banget, aku pengen banget.
0: Boleh.
1: Oke.
0: Gak apa-apa. Gak apa-apa.
1: Lu kurang suka Kapten Kibil.
0: Gak gitu.
1: Apa gimana sih?
0: Gak gitu, lu cari ngarahin kemana-mana nih. Nasional ya, dengerin nih.
1: Sorry.
0: Enggak, love you Kapten Kibil.
1: Terlalu menjilat mas. Kayaknya.
0: Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin semua lagunya Romaria ya. Betul. Di semua DSP bisa. Lagunya apalagi 24/7 ya. Pokoknya lu harus dengerin 24/7 pokoknya.
1: Di single loop. Di single loop. Kalau di Spotify itu gak boleh kemana-mana. Single loop aja.
0: Terus sampai dari pagi, malam pagi lagi.
1: Betul.
2: Stream guys, pokoknya stream terus.
0: Benar. Di semua DSP ada visualizer. Ah, itu ya. Visualizer juga ada di YouTube-nya Romaria dan juga bisa di-request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: Dan juga kalau yang mau ngepoin Romaria di sosial media boleh kemana nih?
2: Pokoknya ke IG aku Romaria Simbol 1511 dan juga kalau TikTok Romaria langsung muncul paling atas.
0: Itu dia. Let's go.
1: Itu, coba dicari sekarang tuh.
2: Langsung ada guys.
1: Cari, langsung ada.
2: Iya, tapi bawa-bawanya akun aku pas alay-alaynya. Aduh, gimana ya?
0: Gak apa-apa, kan ada masanya.
2: Gitu. Yang Romaria aja ya guys, jangan yang lain-lain oke. Peringatan ini guys.
0: Peringatan.
1: Kita mau baca ini ada satu pesan ya. Pesan masuk dari Malaysia.
2: Malaysia.
1: Ada pesan nih buat Kak Romaria, semangat terus untuk berjuang membuat lagu katanya.
2: Terima kasih.
1: Kalau bisa besok rilis lagu ya. Hihihi, ini kalau ada kesempatan tampil yuk di Malaysia katanya.
2: Mau banget.
0: Let's go.
1: Di Twin Tower.
2: Bisa. Langsung ya di tengah-tengah langsung, gitu bisa. Kan atau di atasnya gitu kan aku kayak sambil swing.
1: Terlalu sirkus ya kalau gitu.
2: Santai aja. Boleh dong.
1: Thank you Malaysia ya.
0: Alright. Lu siapa sih namanya tadi?
1: Gak ngasih nama nih.
0: Bener, itu dia ya. Terima kasih.
1: Thank you banget. Nanti siapa tahu soon Romaria akan ke Malaysia.
2: Amin.
0: Bener. Itu kita tadi ada yang merapat dari Papua nih ya.
1: Halo.
0: Ada siapa tuh? Lan?
1: Ada dari Debo.
0: Debo ya.
1: Katanya salam kenal dari Papua.
2: Oh.
1: Kebetulan pas denger Radio Jaya Pro 2 Jayapura, Papua langsung mampir ke live streaming.
0: Oke.
2: Aku tuh pas masih kecil nyanyi di Jayapura.
1: Oh iya.
2: Udah lama banget tapi kayak itu menurut aku terseru sih karena jauh kan.
0: Benar.
2: Jauh keliling-keliling kotanya, seru banget. Semoga next bisa ya. Amin.
1: Karena kalau Kak Romaria di Malaysia pasti aku nonton kayak sambil teriak Kak Romaria kan.
0: Wah, kebetulan semuanya teriak gitu ya.
1: Kayak ngerang.
0: Terima kasih juga teman produser seluruh Indonesia sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Romaria tentunya ya.
1: Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar daerah kesayangan kalian semua pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Alan pamit dan juga
2: Romaria.
0: Kita ketemu lagi

95,3 FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu. Halo Tom Pro 2. Malam ini ya, aku Afian Sanes sudah siap banget nemenin kamu di Jaga Malam, Jaga Malam-malam edisi Senin 3 Agustus 2026 ya. Kayak biasa bakal nemenin malam ini di hari Senin. Wah, udah malam Selasa. Senin ini adalah hari-hari yang menyebalkan bagi sebagian orang ya kan. Tapi itu kalau dalam suasana awal bulan kayak gini tuh harusnya gak nyebelin gak sih? Karena masih banyak tuh pundi-pundi keuangannya. Jadi masih bisa kalau mau jalan-jalan, mau healing-healing ya. Aku temenin kamu deh. Nanti buat yang mau sharing curhat sambil request lagu boleh banget ya. Sampai jam 12. Terus juga nanti setengah 9. Ada obrolan yang seru banget buat kamu dengerin terus ya. Masih ada aku, Afian Sanes. Sampai jam 12.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara. Bintang.

0: love.
1: Kalau ngomongin fashion nih nomor 2, karena kan yang harus memiliki fashion yang baik atau selera fashion yang bagus itu kan bukan cuma hak orang dewasa aja ya nggak sih? Buat anak muda nih, khususnya buat para mahasiswa-mahasiswi itu, kayak juga harus punya fashion yang benar-benar bagus. Ya kan kadang tuh ada orang yang melihat orang yang good looking itu ya, bukan cuma dari penampilan fisik aja, tapi dari apa yang dia pakai. Ya kan pernah aku bahas kemarin kan soal good looking tuh. Nah itu bukan cuma soal dia ganteng aja, dia cantik aja, dia cakep aja, tapi juga soal apa yang dia pakai tuh. Outfitnya dia tuh cocok gak sih di tubuhnya dia, masuk gak sih gitu. Nah mungkin ada di antara kamu nih ya, mahasiswa yang bingung ya kan buat mencari fashion yang cocok tuh sebenarnya kayak gimana. Nah aku punya nih beberapa tips ya, fashion buat mahasiswi supaya tetap tampil menarik, nyaman, dan pastinya sesuai dengan umur kamu ya, dan juga aktivitas kampus. Yang pertama tuh, bisa memilih pakaian yang nyaman, kayak kemeja lah, blus, kaos polos, ataupun tunik dengan bahan yang menyerap keringat. Lalu gunakan celana kain, jeans berpotongan rapi, atau rok midi nih yang sopan dan juga mudah dipaduin. Ya. Lalu kamu juga bisa nih mencoba buat pilih warna-warna yang netral ya, ada hitam, putih, krem, abu-abu, navy, supaya lebih mudah nih kamu mix and match sama atasannya. Nah, investasiin juga sama item dasar ya, kayak kemeja putih, blazer, cardigan, ataupun sneakers putih. Itu udah keren banget sih, kayak mahasiswa-mahasiswa kekinian gitu ya. Lalu juga kamu bisa sesuaikan outfit kamu ya dengan aturan kampus dan juga kegiatan yang akan kamu ikutin. Kalau misalnya nggak dibolehin pakai celana tuh buat cewek-cewek, nggak boleh pakai jeans, nggak usah ya. Ganti rok aja kan banyak tuh pilihan. Ya, terus kalau soal sepatu nih, kamu bisa gunain sepatu yang nyaman aja sih, kayak sneakers, loafers, atau flat shoes juga tahun 2, terutama pas banyak berjalan. Ya, hindari juga ya, mengikuti semua tren, pilih gaya yang sesuai dengan kepribadian dan kebutuhan kamu, jangan cuma FOMO ya, karena kunci utamanya itu adalah rapi, nyaman, percaya diri nih, dan sesuai dengan aktivitas sebagai mahasiswi. Habis ini kita bakal ngobrol sama salah satu fashion enthusiast, jadi buat kamu, dengerin terus Pro 2 Semarang.
2: Hey teman Pro 2, ini dia lagu terbaru bulan ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

95.3 FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kayak aku sebutin tadi ya, malam ini kita bakalan ngobrol sama salah satu mahasiswi, ya kan? Dia juga fashion enthusiast, teman Pro 2. Kita bakalan ngomongin soal warna-warni berani jadi diri sendiri ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin soal fashion tuh, jadi soal hitam putih, abu-abu, memang aman sih kalau kita lihat. Tapi gimana kalau lemari pakaian kamu tuh dipenuhi dengan warna pink, kuning, hijau, atau motif yang mencuri perhatian? Bagi sebagian orang ya, mungkin terlihat berani, bahkan dianggap terlalu mencolok nih. Tapi bagi yang ngejalaninnya, outfit warna-warni justru jadi cara buat mengekspresiin diri. Ya nggak sih? Dan ngebawa energi positif tiap hari. Nah, gimana nih rasanya tampil beda di tengah banyaknya orang yang memilih bermain aman? Jadi kita bakalan nanya-nanya ya, sama narasumber kita di malam hari ini, tahun Pro 2. Ya, kita kau kenalan dulu nih sama Alia Khairunnisa. Ini sebagai fashion enthusiast dan juga mahasiswi sastra Indonesia dari UNES. Halo Alia, selamat malam. Halo Alia, selamat malam. Halo. Gak ada suaranya ya? Halo Alia, selamat malam. Oke, kayaknya terputus tahun Pro 2 ya. Aku coba menghubungi Alia dulu. Jadi buat kamu abis ini kita lanjut lagi ya. Sebentar, nanti kita lanjut lagi. Ini terputus sama Alia. Soalnya WA-nya lagi error nih ya. Jadi aku telepon coba pakai nomor biasa. Oke, sebentar kita coba telepon lagi ya. Abis ini.

0: Masih ada aku Fiansanya Sompro 2. Kita lanjut ngobrol lagi ya di malam hari ini soal warna-warni ya. Berani jadi diri sendiri barengan Alia Karunisa ini sebagai fashion enthusiast mahasiswa Sastra Indonesia UNES. Halo Alia, selamat malam. Halo Alia. Halo.
1: Halo Kak.
0: Oke, nah ini baru muncul Arya. Selamat malam, gimana kabar kamu nih di malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Ya. Oke, by the way Alia kamu tuh magang di sini ya?
1: Iya, aku magang di RRI.
0: Di bagian mananya?
1: Di bagian pemberitaan.
0: Oke, oke. Soalnya aku kan penyiar malam ya, jadi nggak ngelihat. Kalian kan magangnya pagi sampai sore nggak sih?
1: Iya.
0: Jadi memang nggak tahu. Tadi pas baca kontaknya, Alia magang. Oh, anak magang lagi ternyata. Oke, Alia kita ngebahas soal warna-warni nih ya. Berani jadi diri sendiri. Kalau boleh tahu nih, sejak kapan kamu suka tampil dengan outfit warna-warni nih, Alia?
1: Kalau untuk tampil itu, aku sejak masuk kuliah sih. Karena dulu aku waktu SMA masih cuek banget terhadap fashion atau cara berpakaian aku yang itu-itu aja. Terus sampai akhirnya aku kan keterima di UNES, terus masuk ke Fakultas Bahasa dan Seni. Nah di situ tuh mulai berani buat pakai fashion yang berbeda dari sebelumnya. Kayak rebranding diri di lingkungan baru sih.
0: Oke. Berarti itu di bermula pada awal masuk kuliah ya Alia ya. Kamu udah mulai berani nih dengan outfit warna-warni. Kenapa nih kamu memilih gaya yang colorful dibandingkan dengan warna-warna netral kayak tadi hitam, putih, atau abu-abu? Apa tuh alasannya Alia?
1: Sebenarnya ini tuh termasuk tularan dari keluarga aku sendiri sih.
0: Wow.
1: Kayak mamaku, papaku itu dari dulu suka pakai baju warna-warni. Kayak warna-warna tabrak-tabrak atau motif yang mencolok gitu. Jadi tuh aku ikut ketularan juga buat coba gaya-gaya seperti itu. Dan lama-lama juga aku nyaman sih.
0: Memang berarti dari keluarga ya yang suka warna-warna-warni.
1: Iya.
0: Akhirnya kamu nyoba dan lama-kelamaan ternyata nyaman di tahun Pro 2. Oke, itu kan pasti nggak mudah ya buat awalnya. Pasti kamu sempat ada rasa ragu-ragu nggak sih? Atau takut malu nih jadi pusat perhatian? Atau kayak gimana tuh waktu awal-awal tuh Alia?
1: Pasti ragu tuh ada sih, kayak merasa ini cocok nggak ya di aku, atau aneh nggak ya kalau aku keluar pakai baju ini, atau berlebihan gitu. Cuman ya karena aku sering lihat kakakku mix and match warna lain, atau dari lingkungan fakultas seni itu sendiri kan banyak ya yang bajunya lebih heboh mungkin dari aku. Jadi buat aku berani gitu loh.
0: Berarti kamu ngelihat kakakmu, terus ngelihat juga buat teman-teman di UNES, bukan kamu doang ya yang berani pakai warna kayak gitu. Ternyata mungkin walaupun mungkin gak sebanyak yang suka warna netral ya kan, suka warna-warni mungkin lebih minoritas ya, tapi tetap ada ya Alia ya.
1: Iya.
0: Oke, di antara warna-warni yang banyak tuh ya, yang warna-warna pastinya warna-warna mencolok, kamu paling suka warna apa nih Alia, dan alasannya kenapa?
1: Warna untuk sekarang warna kuning sama biru sih.
0: Wow, kenapa tuh?
1: Karena apa ya, match aja sih, kayak cocok banget dan fresh. Kayak apalagi kalau sekarang kan lagi panas-panasnya ya.
0: Bener.
1: Melihat warna biru atau kuning itu tuh malah jadi bikin seger. Di mata pengen saya pengen ke pantai gitu.
0: Wah, benar, warna-warna yang cerah itu kayaknya bikin apa? Semangat itu jadi kayak bukan pengen kuliah sih, lebih ke pengen ke healing enggak sih kalau warna-warna cerah kayak gitu ya.
1: Iya,
0: oke, tapi kamu pernah enggak nih Alia ada momen pas outfit kamu pakai itu benar-benar bikin mood berubah jadi lebih baik, pernah enggak nih?
1: Pernah, pasti pernah, karena pernah di mana aku kayak lagi bad mood di luar atau ya moodnya nggak bagus. Terus abis itu ngelihat pakaian yang lucu-lucu atau warna yang bagus-bagus, itu bikin aku moodnya naik lagi gitu loh. Kayak pikirin aku pengen milikin pakaian itu, terus juga mix and match sama pakaian aku yang di lemari aku gitu. Jadi mempengaruhi mood banget sih.
0: Benar-benar sih. Terus kalau misalnya tadi teman-teman kamu deh yang satu kelas mungkin, atau mungkin satu kampus ya, ngelihat kamu dengan pakaian kayak gitu, pada nanyain gak nih? Atau justru ada mungkin yang pengen ikutan tertarik, atau seperti apa tuh respon dari teman-teman kamu Alia?
1: Kalau misalnya waktu mereka awal-awal ngeliat aku, kebanyakan sih pada kaget ya, maksudnya, okay. Oh ini orang mencolok banget gitu, dangdut banget bajunya,
0: okay.
1: Kok berani gitu, kayak gitu. Kadang mereka juga pengen nyoba kayak gitu, cuman ada rasa kayak ini bukan aku atau ya masih kurang cocok lah.
0: Oke, mungkin justru di awal-awal orang-orang ngerasa aneh ya. Cuman lama-kelamaan nih, kamu udah bertahun-tahun juga kan kuliah di UNES ya kan, di kampus. Jadi orang udah terbiasa lah Alia ya.
1: Iya.
0: Oke, Alia ini karena obrolan kita ada dua segmen ya. Yang pertama kita break dulu satu lagu aja. Nanti telepon jangan dimatiin Alia ya. Kita lanjut lagi abis satu lagu ini ya. Nah, tahun berapa dua? Kita lanjut lagi abis ini ngobrol sama Alia Khairunisa ya. Ini fashion enthusiast dan juga mahasiswi Sastra Indonesia UNES. Kita masih ngomongin soal warna-warni, berani jadi diri sendiri abis ini ya.

0: Halo Alia, balik lagi. Oke, masih semangat Alia ya?
1: Semangat dong kak.
0: Tadi balik magang jam berapa BDW hari ini?
1: Kalau tadi kebetulan balik jam 4 nih.
0: Wah, jam 4, tapi itu pulangnya macet-macetan gak sih?
1: Iya, lagi macet-macetnya.
0: BDW, kamu kan di UNES tuh, gak kejauhan nih ke RRI. Atau gimana, kosnya di mana atau rumahnya di mana nih BDW?
1: Kosnya di deket UNES juga sih.
0: Waduh, jauh.
1: Iya, pulang pergi tuh sama teman bareng-bareng.
0: Oke, kalau bareng-bareng gak kerasa lah capeknya ya, gak sendirian ya.
1: Yeah.
0: Oke, kita lanjut lagi ya, Alia, back to topic ya. Nah, kalau menurut kamu sendiri ya, outfit itu tuh sekadar pakaian atau emang bisa nih jadi buat mengekspresikan diri kamu nih, Alia?
1: Menurutku, outfit itu bisa jadi buat mengekspresikan diri sih. Kayak menemukan gaya sendiri. Terus juga bisa apa ya, kayak sebelum kita ngobrol sama orang kan pertama kali kita lihat itu kan penampilan kita ya, jadi lewat outfit itu kadang dari mereka sendiri itu udah bisa nebak karakternya atau seleranya tuh seperti apa sih ini orang. Jadi bisa dibilang sama seperti mengekspresikan diri.
0: Oke, berarti kamu menganggap outfit itu bukan sekadar pakaian ya, tapi juga bisa menjadi ekspresikan diri kamu ya,
1: iya.
0: Sebagai orang pecinta outfit warna-warni nih. Oke, pernah dong kamu itu ngedapetin komentar-komentar negatif nih dari orang lain? Pasti pernah ya? Atau mungkin komentar lucu, iya. Ada nggak yang paling berkesan yang pernah kamu dengar tuh apa tuh, Alia?
1: Kalau yang lucu, ya kayak yang aku bilang tadi, ada yang banyak yang bilang kayak dangdut.
0: Oke.
1: Terus saya permen atau dia bilang ada yang outfitnya kayak badut ya, maksudnya warna-warni.
0: Oke. Tapi kamu komen-komen mereka, tapi kamu nggak masukin ke hati kan, atau menganggap itu komentar lucu paling ya?
1: Iya, aku itu lucu sih, memang kayak ya seru-seruan aja, bercanda kayak sama temen gitu.
0: Wah, tapi itu justru itu menjadi karakter kamu kan, tiap orang lihat kamu tuh Alia, oh pasti nih yeah. Dia warna-warni gitu ya.
1: Gila, tapi jadi ciri khas sendiri.
0: Benar, kalau boleh tahu kamu zodiaknya apa nih?
1: Kenapa?
0: Zodiaknya apa nih kamu Alia?
1: Aku zodiaknya Cancer.
0: Wow, Cancer ya, kirain tuh elemennya api gitu kan. Biasanya kan api tuh berani ya, gak takut gitu kan. Kalau Cancer elemennya apa sih, aku kurang tahu by the way.
1: Elemennya kepiting.
0: Kepiting, oke. Okay. Bukan elemen, oh. Itu lambang. Elemen kan itu, ada air. Kayaknya air gak sih, karena karena kepiting ya lambangnya ya. Kayaknya sih air ya.
1: Iya.
0: Biasanya kan air ngalir tuh ya.
1: Apa sih kalau zodiak?
0: Benar, karena sekarang tuh dikit-dikit Gen Z tuh dikait-kaitin sama zodiak kan.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, terus Alia, kalau menurut kamu nih, lebih penting mana nih, mengikuti tren atau nemuin gaya yang benar-benar cerminin diri sendiri?
1: Lebih penting nemuin gaya sendiri sih. Soalnya kalau tren kan selalu berubah ya setiap zamannya. Jadi belum tentu tren fashion yang kita gunain sesuai zamannya, sesuai trennya itu buat kita nyaman, buat sehari-hari atau kepergian. Jadi yang paling penting ya yang bisa buat kita nyaman dan suka sama apa yang kita pakai sih.
0: Oke, yang paling penting itu mungkin boleh mengikuti tren tadi, tapi harus nemuin yang benar-benar nyaman ya Alia ya.
1: Jangan
0: sampai cuma FOMO doang, tapi ujung-ujungnya nggak nyaman kan. Tuh, benar banget. Terus nih, pernah nggak sih kamu ngerasa minder karena penampilan kamu yang terlalu mencolok nih Alia?
1: Pernah sih, kayak pertama-tama waktu itu masih ragu, masih kurang pede. Kalau misalnya keluar pakai warna mencolok, karena masih suka mikirin tentang penilaian orang ke aku gitu. Cuman lama-lama aku nyaman juga sama apa yang aku pakai, warna mencolok. Kayak pelan-pelan aku mulai beradaptasi gitu.
0: Oke, mungkin waktu di awal-awal doang ya kamu ngerasa kayak minder ya, tapi sekarang udah enggak ya. Oke, tapi nih sebagai seorang mahasiswi nih Alia, kalau kita ngomongin soal budget nih ya, sorry. Apakah menurut kamu ada tantangan kan nih buat tampil dengan stylist dengan budget yang terbatas? Apalagi kamu kan mahasiswi nih kan. Nah, itu kayak gimana tuh kamu nganggapnya?
1: Kalau untuk pakaian, bisa budget-budget tertentu sih. Kayak mungkin untuk

0: paling murah kalian bisa kayak thrifting, karena thrifting sekarang
1: iya benar-benar
0: genji-genji sekarang tuh
1: suka ya,
0: kebanyakan thrifting gitu, karena suka ada kalau dibilang harta karun ya, kayak baju-baju bagus tersembunyi di situ bisa jadi dengan harga yang murah, atau mungkin pre-love dari brand-brand pemerek-merek terkenal bisa jadi semurah itu gitu kalau dijual lagi. Jadi kalau untuk masalah budget tergantung orangnya sendiri, kayak mau mengeluarkan budget berapa gitu.
1: Oke, berarti menurut kamu kalau budget mungkin masih bisa menyesuaikan ya, nggak harus nih kan kita punya apa suka selera warna yang mencolok, tapi harus beli brand-brand mahal nggak juga ya Alial ya?
0: Iya, nggak harus.
1: Tuh, terus nih tadi kita udah ngomongin soal lingkungan kampus, karena apalagi itu pendapat teman-teman kamu. Nah, kalau misalnya pendapat dari dosen nih atau tenaga pengajar di kampus, pernah nggak nih Alial nanyain atau mungkin negor kamu nih karena warnanya terlalu berani?
0: Kalau negor sih. Paling kalau misalnya aku pakai kaos ya.
1: Okay.
0: Cuman tuh kadang aku kayak, oh iya bu, ya tuh nanti lama-kelamaan ibu juga udah, okay, udah gak apa-apa lah Mian, sama juga mahasiswa.
1: Okay, udah paham sendiri lah ya.
0: Iya.
1: Jadi gak ada yang...
0: warna paling cuma dikomentarin, warnanya mencolok sekali, paling terang sendiri gitu.
1: Oh begitu, berarti,
0: terang gitu lah,
1: berarti cuma gak ada kayak, nilai kamu saya turunin yang gak ada kan ya?
0: Enggak.
1: Berarti masih aman lah Alia ya.
0: Okay. Masih aman.
1: Terus banyak nih mungkin abis dengerin obrolan kita nih kan, banyak orang yang pengen nyoba outfit yang kayak kamu tuh lebih berwarna ya kan. Tetapi mereka tuh takut buat dibilang norak. Nah menurut kamu itu mereka harus mulai dari mana Alia?
0: Gak harus langsung beroutfit kayak penuh warna gitu. Mungkin bisa dimulai dari yang pernak-pernik berwarna terang kayak tas atau sepatu atau perhiasan, atau bisa juga nge-mix and match baju yang mungkin kalau misalnya masih agak takut untuk yang terlalu mencolok, mungkin yang agak mencolok gitu ya, mendekati mencolok dengan warna-warna netral gitu, kayak warna hitam, putih, abu-abu gitu. Nanti kalau misalnya udah nyaman dengan warna-warna mencolok itu, mungkin bisa pelan-pelan bereksperimen dengan warna lain. Jadi pelan-pelan aja gitu.
1: Oke, berarti dicoba aja lah ya, tapi jangan langsung ya. Pelan-pelan dulu nih, lihat dulu pendapat orang di sekitar kamu gitu kan. Atau mungkin kamu punya lingkungan circle pertemanan yang positif kan, yang selalu ngedukung tuh apa yang kamu pakai, tuh juga penting banget. Ya kan, jangan sampai di lingkungan kamu ada tukang bully ya kan. Jadi kamu diketawain terus. Oke, terakhir deh Alia. Apa nih pesan dari kamu buat teman produan ya, atau pendengarnya kita yang masih takut nih buat bereksperimen dengan warna dan gaya berpakaian?
0: Jangan takut buat mengekspresikan diri sendiri sih. Pakaian itu kan bukan cuma buat diikutin tren atau penilaian orang aja. Tapi kan gimana bisa kita nyaman atau percaya diri sama apa yang kita pakai. Kalau misalnya kalian suka warna-warna cerah, ya pakai warna-warna cerah. Kalau misalnya sukanya warna-warna gelap, pakai warna-warna gelap. Selama bisa buat kalian bahagia, pakai aja sih. Jangan terlalu membatasi untuk berekspresi diri.
1: Tuh, benar. Penting banget ya. Kalau suka, pakai ya. Jangan terlalu membatasi diri. Dan juga jangan terlalu ikut-ikutan FOMO ya. Kalau nggak nyaman, jangan dipaksakan, nomor 2. Jangan ya. Oke, by the way, Alia semester berapa sekarang berarti ini?
0: Semester 7 sekarang.
1: Wow, berarti abis magang ini langsung skripsian atau gimana?
0: Sekarang sambil magang ini berjalan.
1: Wah. Keren-keren. Semoga lancar ya, Alia ya, buat magangnya, buat... tugas akhirnya juga ya. Oke, nanti kalau ada makasih banyak udah berbagi di kita. Nanti kalau ada waktu lain kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya Alia ya.
0: Oke, makasih Kak.
1: Iya, sama-sama Alia. Sampai ketemu kembali. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Nah, Tomro 2 itu dia obrolan kita di malam hari ini ya, sama narasumber aku yang keren banget. Dia berani jadi diri sendiri ya kan, dengan pakaian yang warna-warni, namanya Alia Kairunisa tuh. Jadi kalau misalnya kamu pengen kayak dia, tapi harus berani dulu jadi diri sendiri ya. Jangan dipaksain, jangan FOMO ikut-ikutan doang. Yang ada kamu gak nyaman, jadinya bikin malu diri sendiri, oke? Abis ini kita lanjut lagi, masih ada aku Afian Sanes yang bakal nemenin kamu sampai jam 12.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Nah, malam ini tuh kita ngebahas soal rantau. Siapa di antara kamu nomor 2 yang anak rantau ya, yang mungkin merantaunya masih satu kabupaten atau mungkin yang udah beda provinsi, udah beda kota ya kan? Nah, bisa banget nih gabung ya di provinsi atau kabupaten aku nyebutnya, apa kabupaten sih? Yang beda kabupaten, beda kota, yang beda provinsi atau mungkin juga ada yang beda pulau kan. Nah, itu bisa banget kamu gabung di malam ini ya. Kasih tahu aku kamu tim yang mana nih? Tim yang rantau atau tim yang enggak sengaja enggak mau ngerantau atau juga ada tim yang pengen ngerantau tapi enggak bisa. Biasanya kasusnya kalau enggak anak terakhir ya kan enggak dibolehin merantau, terus juga disuruh jagain rumah atau mungkin stuck tuh enggak bisa kemana-mana. Enggak diizinin sama keluarga mungkin ya. Jadi makanya milih enggak bisa ngerantau bukan pilihan sebenarnya sih, karena mau enggak mau dia harus ya menjadi pilihan juga kan. Itu yang harus bisa dia pilih, enggak bisa nih buat dipaksain buat ngerantau. Kasihan ninggalin keluarga, ninggalin orang tua. Mungkin buat orang anak pertama pasti itu kebanyakan pada merantau. Ya enggak sih, apalagi tuh kalau misalnya turun Sumatera tuh yang rata-rata memang perantaunya udah jauh-jauh masuk ke Pulau Jawa lagi kayak aku. Boleh ya cerita nih malam hari ini tuh kamu tim yang mana, tim yang rantau atau enggak rantau ya. Boleh banget gabung nanti di live chatnya RRI Digital. WhatsApp Pro 2 juga bisa di 081-565-1953. Kamu juga bisa ikutan voting di Instagram ya, di @pro2smg. Jangan lupa sambil request lagu.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online, langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.

Kita masih ngebahas kamu tim yang rantau atau tim yang gak rantau nih tahun Pro2. Itu kamu termasuk tim yang mana dan alasannya kenapa? Karena tuh mungkin tiap orang pasti beda-beda ya. Ada yang bisa ngerantau, ada juga nih yang gak dibolehin atau mungkin gak bisa buat merantau. Mungkin anak terakhir lah, disuruh jaga rumah lah, gak diizinin sama orang tua lah. Banyak kan alasan kenapa orang-orang itu akhirnya tidak bisa merantau ya. Jadi bukan karena disengaja nih gak mengerantau, tapi memang mungkin ada hal yang mengharuskan orang-orang tadi tidak bisa merantau tahun Pro2. Boleh banget gabung di malam hari ini ya, kasih tahu aku pendapat kamu. Kamu termasuk tim yang mana? Bisa di live chatnya RRI Digital, di WhatsApp Pro2 juga bisa ya, di 0815659953. Atau kamu mau ikutan voting di Instagram juga bisa banget, di @Pro2 SMG. Kamu tinggal pilih pilihannya ya. Ada tim rantau, tim gak merantau, atau kamu tim yang pengen rantau sebenarnya tapi gak bisa. Nah, itu alasannya kenapa kamu pilih yang mana. Ya kan, boleh banget gabung di live chatnya RRI Digital ya. Aduh, ini asetnya masih bocor tahu. Masih kedengaran musik di sebelah ini. Yaudah, buat kamu teman Pro2 yang pengen gabung, pokoknya aku temenin ya dan tungguin sampai jam 12. Kita bakal ngebahas soal alasan memilih merantau sama alasan gak milih merantau ya. Jangan lupa sampai request lagu ya. Pokoknya aku temenin kamu di jaga malam hari ini sampai jam 12.

0: Hah? Menang undian motor?
1: Dari kapan ikut undian ya?
2: Eh, sini coba lihat. Linknya apaan? Kok mencurigakan gitu sih?
0: Katanya sih tinggal klik, isi data, terus motornya langsung dikirim.
2: Serius? Scam kali? Banyak banget yang begini. Hadiah palsu, tapi minta data pribadi.
0: Serius? Tapi ini halaman webnya mirip banget yang asli tahu. Hampir percaya deh.
2: Ya, namanya trik. Biar meyakinkan kalau kamu isi data, bisa-bisa nih disalahgunain.
0: Aduh, untung ya nanya dulu ya. Kalau enggak, keluar deh.
2: Ya, kalau dapat undian yang enggak jelas, jangan langsung percaya. Cek akun resminya dulu.
0: Iya juga ya, kalau hadiah beneran, enggak bakal minta data aneh-aneh kan?

Coba deh, lihat kalender di handphone atau komputer kamu dan arahin tanggalnya ke bulan Oktober 1582. Kok bisa ya? Habis tanggal 4 Oktober, setelahnya malah tanggal 15 Oktober. Eits, bukan karena nge-glitch atau salah tulis kok. Ini semua terjadi karena pada masa itu ada perubahan sistem kalender dari kalender Julius ke kalender Gregorian. Sepintas kalender Julian gak jauh beda, cuma 1 tahun dalam kalender Julius berlangsung selama 365 hari 6 jam. Sedangkan revolusi bumi hanya berlangsung selama 365 hari 5 jam 48 menit dan 46 detik. Jadi, setiap 1 milenium, kalender Julius kelebihan 7-8 hari. Akhirnya, Paus Gregorius XII mengubah kalender tersebut menjadi kalender Gregorian. Efeknya, 10 hari yang ada di bulan Oktober 1582 dihilangkan untuk mengganti hari-hari tambahan yang telah diperoleh berdasarkan kalender Julian. Seiring waktu, kalender Gregorian akhirnya diterima banyak pihak dan jadi kalender standar yang kita gunakan saat ini dalam penanggalan Masehi.

0: pasti ini pada penasaran kan? Wah, jangan-jangan ini curhatan aku yang dibacain, yang coba dikasih solusi gitu kan? Makanya
1: iya,
0: happy.
1: Happy dong. Semoga teman Pro 2 yang satu ini ya terjawab keluh kesahnya setelah kita bacain permasalahannya. Permasalahannya apa nih?
2: Ada Dimas di Sampangan. Kak, aku mau tanya soal asmara nih. Kenapa ya zaman sekarang tuh susah banget cari hubungan yang serius? Kebanyakan cuman situationship atau HTS-an doang. Begitu aku minta kejelasan, dianya malah ghosting. Apa emang standar pacaran anak muda zaman sekarang itu emang nggak butuh komitmen ya? Aku tuh capek jadi korban ghosting terus.
1: Dimas!
0: Loh, dia tau, Dim.
1: Dimas tuh kan lanang ya?
0: Ya malah aku ya seneng. Dia tau, Dim. Lo ya rapopo malah aku golek sing ngono kuwi ya.
1: Kok gitu sih?
0: Loh, ini kan dia dihadapkan pada situasi yang ketemu cewek, ceweknya enggak mau diseriusin, enggak mau ada komitmen. Ya malah beneran. Kamu kan enggak ada tanggung jawab penuh. Berarti gitu loh dari sisi cowok nih ya, ngobrol antar cowok nih ya Dim ya. Ya malah seneng kudune piye to Dim, kok kayak malah golek sing ribet-ribet.
1: Iya. Dimas biasanya yang minta diseriusin tuh cewek ya. Ini kok cowok gitu. Berarti permasalahannya mungkin ada di kamu gitu. Mungkin kamunya kayak masih ragu-ragu, terus ceweknya juga jadi makin ragu.
0: Ya ra iso jenenge laki lanang nopo punya laki lanang.
1: Ya bener dong, cowok kan harusnya action gitu. Kalau misalnya serius ditembak kayak jadian gitu.
0: Ya, masa ceweknya dulu. Ceweknya enggak mau ditembak, enggak mau ada status, makanya dia curhat, bingung ini.
1: Oh, ceweknya enggak mau ada status. Ya udah cari cewek lain yang mau.
0: Nah,
1: tapi mungkin dilihat dulu dari Dimasnya ini. Dimas, dilihat dulu dari sisi penampilan kamu. Kamu udah oke belum nih? Udah penampilannya rapi, good looking gitu. Mungkin pertimbangan ceweknya adalah penampilan. Terus yang kedua adalah pekerjaan. Kalau misalnya kamu pekerjaannya lagi gak oke, mungkin cewek juga males kali ya.
0: Ya banyak faktor sebenarnya.
1: Realistis gitu soalnya ya. Kan.
0: Ya, benar-benar. Mungkin kamu ketemunya sama cewek-cewek yang memang realistis tadi, kayak kata Devi, Dim. Tapi nggak apa-apa, kamu jangan sedih. Wes toh, nikmati sih. Nggak ada masalah. Kamu kok nggak usah ribet. Ngono kan kerak nggak tanggung jawab. Kutu ngapeli. Kutu nongol sepatu. Kutu ngulang tahun nih. Ngono toh.
1: Ngulang tahun nih.
0: Lo gitu loh, maksudnya kamu ya udah kalau ternyata kamu sekarang problem hidupnya kayak gitu ya udah dinikmatin dulu sampai nanti kamunya punya bekal, punya modal dan ketemu sama cewek yang memang dia mau untuk serius.
1: Betul. Jadi sekarang kuncinya ada di kamu. Kamu tuh harus mengupgrade diri kamu dulu, Dim. Nanti kalau misalnya kamu udah mengupgrade diri, kamu good looking gitu kan, berpenampilan menarik, terus kamu jadi pengusaha papan atas, pengusaha jalan tol gitu kan. Itu itu pasti siapapun mau nggak pakai HTS-HTS gitu.
0: Yaudah Dimas, tenang, semangat ya. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan dan udah enjoy dulu sama tipikal-tipikal cewek yang kamu temui sekarang ini yang dia nggak mau serius itu tadi. Gak
1: apa-apa,
0: enjoy dulu.
1: Enjoy dulu atau pilihannya udah mending kamu sendiri dulu aja. Itu tadi, upgrade diri kamu biar kamu tuh bisa dapet yang beneran serius. Seperti itu.
0: Gitu ya Dimas ya.
1: Oke.
0: Semangat Dimas.
3: Yuk, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @pro2smg. Oh.

0: dia teman Brunel juara minggu ini ada grup asal Korea Selatan ATEEZ. Ada lagu mereka Bad. Dan ternyata lagu ini digarap oleh produser langganan mereka Eden bareng sama Maddox dan juga Pepperoni. Wow, dan ada juga dua member ATEEZ, ada Hon Jung dan juga Mingi dalam penulisan liriknya.
1: This week's number one.

95,3 FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam Tom Pro 2 ya, yang kalau malam-malam masih ada aku Avian Sanes ya. Kita masih ngebahas nih soal, ya kamu itu tim yang mana nih? Tim merantau, tim yang gak rantau, atau kamu ikut pengen merantau tapi gak bisa? Karena tuh ada bagi sebagian orang mungkin yang ngerasa memang pengen ngerantau sih, tapi kayaknya gak bisa. Karena dia ngerasa kayaknya kalau ngerantau tuh gak dibolehin deh. Atau mungkin memang anak bungsu ya kan, tugasnya memang jaga rumah, jagain orang tua. Nah, itu mungkin hal-hal yang bisa ngebuat seseorang itu gak bisa ngerantau. Jadi kamu jangan pernah nganggap sebelah mata ya, kayak, ah dia bukan yang ngerantau nih, pasti dia gak berani ngerantau. Bukan gak berani, memang mungkin gak bisa ya, dan memaksa. Kalau dipaksa buat ngerantau tuh kayaknya gak mungkin tanpa dua. Jadi tiap orang itu punya nih batasan diri masing-masing ya kan. Bisa gak sih dia ngerantau pengen? Kalau ditanya pengen sih mungkin pengen. Tapi ada hal yang ngebuat dia diharuskan tidak bisa merantau dan stay di rumah aja. Tapi ada juga nih yang memang memilih buat di rumah aja, kayak gak mau ngerantau ya kan. Mungkin kan tiap orang pemikiran beda-beda tuh ya. Nah itu yang pengen aku tahu dari kamu nomor 2. POV-POV dari kamu tuh, menurut kamu tuh merantau tuh kayak gimana sih? Kamu tuh tim yang rantau, tim yang sengaja gak merantau, atau memang pengen ngerantau tapi gak bisa ya? Jadi ada 3 POV yang bakal aku dengar di malam ini ya. Kalau boleh sharing cerita di malam ini di WhatsApp yang berdua di 081-565-10953. Boleh juga ikutan voting di Instagram ya, di @pro2smg. Pokoknya aku tungguin sampai jam 12.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.

Kalau aku sendiri ya, aku itu tim rantau nomor 2 kayak yang kamu tahu, rantau dari Sumatera ya kan, di Semarang udah hampir 5 tahun lah. Iya enggak sih? 2022 3 4 5 6. Ya, udah masuk 5 tahun nih. Ini udah di Agustus kan. Aku tuh mulai ngerantau itu di akhir 2021 ya. Atau 2022. Lupa aku nomor 2. Jadi mungkin alasan aku milih ngerantau karena mungkin memang anak pertama. Ya kan, dan juga tuh kan ada keturunan ini ya, orang Padang kan. Padang kan memang cowok-cowoknya ngerantau tuh anak pertama. Ya, tapi tuh gak semuanya sih. Tapi bagi sebagian orang, ada yang ngerasa kalau anak pertama tuh cowok, ngapain sih di rumah aja gitu, mending ngerantau gak sih, mencari jati diri tuh, belajar mandiri. Ya kan, gak usah deket-deket ngerantaunya, gak usah lah beda kabupaten, langsung jauh-jauh beda pulau. Biar kamu tahu gimana rasanya hidup di perantauan ya, mengatur keuangan kamu, ngirim ke orang tua juga, sampai pemilihan buat milih makan, makanan kamu sehari-hari, kebutuhan kamu sehari-hari itu juga harus dipikirin matang-matang. Ya, mungkin ada juga orang yang berani ngerantau cuma karena bermodalkan nekat aja ya, dengan budget yang pas-pasan, dan akhirnya bisa survive ya. Beda cerita nih, yang ngerantau itu memang disupport ya kan, ngerantau tapi tetap rutin dikirimin uang sama orang tuanya. Ya mungkin itu cara bentuk orang tuanya masih tanggung jawab sama dia kan, masih anaknya kan. Tapi ada nih orang yang udah ngerantau, dia ngasih udah bebas, udah mandiri, jadi gak dikirimin lagi. Kebalik, dia ngirimin ke orang tua. Pernah ada satu pertanyaan yang lucu banget dari temanku di kantor waktu awal ke Semarang. Dia nanyain, kamu merantau jauh, tiap bulan dikirimin berapa sama orang tua? Wow, aku langsung mikir, Mbak, ya kan, sekarang itu ya kebalik tahu, kalau kita ngerantau kita ngirimin ke orang tua, bukan orang tua yang ngirimin ke kita. Dia langsung diam. Oh begitu ya, aku kira masih dikirimin tiap bulan sama orang tua. Wah, kalau gitu ngapain merantau coy? Ya mending di rumah aja, kuliah-kuliah tidur ya kan, ada duit. Nggak perlu ngerantau. Lucu emang ya.

0: Pro 20 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Nomor 2 tinggal 1 segmen lagi ya, sebelum nanti aku bacain hasil voting kita di malam hari ini nih. Kamu bisa ikutan voting langsung di Instagram @pro2smg. Itu kita masih ngebahas soal kalau misalnya kita ngomongin nih ya, kamu itu pilihnya merantau atau gak merantau nih, tim yang mana? Dan itu alasannya kenapa? Karena tiap orang tuh kan pasti punya alasan yang milih merantau itu kenapa, milih gak merantau itu juga kenapa. Atau mungkin ada yang justru memang gak bisa ngerantau ya, bukan karena disengaja, tapi memang karena yang gak bisa gitu. Entah dia itu anak terakhir, harus jagain orang tua. Jadi benar-benar kalau misalnya kita ngomongin soal ngerantau ya, gak semua orang itu bisa punya kesempatan ngerantau. Bukan berarti dia gak mau, ya kan? Nah, kalau bisa gabung di malam ini Tompro 2, kasih tahu aku ya, kamu itu tim yang mana. Dan alasannya kenapa nih, misalnya tim rantau tuh karena anak pertama kayak aku tadi ya. Atau mungkin tim yang gak mau ngerantau karena ngerasa, enggak deh tinggal sama orang tua aja gitu-gitu ya, gak apa-apa juga. Atau mungkin kamu ngerasa tipikal orang yang, kayaknya tuh aku harus, ini dia apa namanya, harus ngerantau deh biar bisa nemu jati diri. Pengen sebenarnya, tapi masalahnya gak bisa. Entah itu kamu karena anak terakhir, dilarang sama orang tua. Kan banyak tuh orang-orang yang gak bisa ngerantau. Ya bukan berarti mereka gak mau, tapi memang gak bisa ya, tidak bisa buat ngerantau. Nah, buat kamu yang pengen gabung setelah aku Tompro 2, yuk bisa ikutan voting di Instagram di @pro2smg ya. Karena abis ini aku bakalan balik dan bacain hasil voting kita di malam hari ini.

0: kameranya bikin aku satokin kita tes ya.
1: Lihat deh, seri terbaru udah keluar. Kameranya bisa ngezoom sampai ke bulan. Udah gitu layarnya ultra smooth. Aduh, harus check out sih.
2: Buset, Ren, bukannya HP kamu masih setahun ya umurnya ya? Masih mulus gitu loh.
1: Ya tapi kan ketinggalan zaman. Masa iya kalau lagi nongkrong handphonenya keluaran lama, nggak keren dong. Tapi ya gitu, kalau beli ntar saldo tabungannya langsung kritis.
2: Nih, dengerin ya Sultan Gadungan, gengsi nggak bakal bayarin uang kosan kamu bulan depan. Nggak bisa bayar uang UKT kamu saben semester. HP baru emang keren, tapi kalau cuman buat gaya-gayaan, padahal dompet lagi megap-megap, itu namanya nyiksa diri.
1: Iya juga sih.
2: Update diri itu perlu, tapi update gadget terus-terusan tanpa budget, itu semua.

0: Nha, asyik tahu enggak ya? Asyik tahu enggak ya? Kepoin, kepoin, kepoin.
1: Hai, hai, hai. Masih bareng sama Miss Kepo. Bukan sebarang kepo. Kali ini kita bahas sesuatu yang kelihatannya sederhana, tapi sering banget kita lupa lakuin. Self-compassion. Ini adalah kemampuan buat bersikap lembut ke diri sendiri, terutama saat lagi gagal, capek, atau down. Jadi bukan malah nyalain diri, tapi justru merangkul diri sendiri. Karena jujur aja, kita tuh sering banget ya jadi kritikus paling kejam buat diri sendiri. Kenapa sih aku kok gak bisa? Harusnya aku tuh lebih baik dari ini. Kok aku gini banget ya? Padahal ya, kalau teman kita lagi di posisi itu, kita pasti bakal lebih pengertian. Nah, self-compassion ngajarin kita buat memperlakukan diri sendiri seperti kita memperlakukan orang yang kita sayang. Bukan berarti jadi lemah atau santai terus ya, tapi tetap sadar kalau kita salah, tapi tanpa menghukum diri berlebihan. Dan tipsnya, coba deh ubah cara ngomong ke diri sendiri saat lagi gagal. Tanya, kalau ini temanku, aku bakal ngomong apa ke dia? Latih juga untuk menerima bahwa gak harus selalu sempurna. Semua orang punya prosesnya masing-masing. Dan yang gak kalah penting, kasih jeda buat diri sendiri. Istirahat bukan berarti menyerah, karena saat kamu bisa

Nomor 2 karena udah mau jam 11 ya, waktunya aku bacain berhasil voting kita di malam hari ini nih. Jaga malam, jangan galau malam-malam ya. Kita itu ngebahas soal kamu itu tim yang mana nih? Tim rantau, tim gak rantau, atau tim pengen rantau tapi gak bisa? Soal terbanyak adalah ya tim pengen rantau tapi gak bisa nih, ada 50% suara ya. Kita kasih tepuk tangan ya. Oke, 50% orang itu milih tim pengen rantau tapi nggak bisa. Terus 25%-nya milih tim rantau. Dan 25% lagi itu milih tim nggak rantau nih. Aku sampai tadi udah ikutan voting di malam ini ya. Ada Ayu Anuskaputri 2565. Ada Asumba Karyadi. Ada Ardila S. Ada Malvin. Sama Hildani Nadila Tikasari. Dokmit MD. Indot Blue 1. Dan juga Lana Maulmuh 876 ya. Dan kita lihat nih buat tanggapan-tanggapannya ya dari Indot Blue. Ya karena aku itu kuliah dan kerja di kota yang sama katanya. Oke, jadi itu alasan Indot Bu ini milih gak ngerantau. Selanjutnya ada Ardila S. Keluarga butuh aku di rumah kak, makanya dia gak bisa rantau. Nah itu dia alasan-alasan orang-orang yang gak bisa ngerantau. Bukan berarti dia gak mau ya, tapi memang gak bisa. Pengen ngerantau sih tapi gak bisa gitu. Ya ada juga yang memilih gak merantau, tapi kebanyakan yang milih pengen rantau tapi gak bisa. Ya itulah alasan-alasannya, kayak orang rumah butuh dia. Dia anak terakhir lah, jagain kedua orang tua lah, anak cewek terakhir lah. Hal kayak gitu.

mungkin yang memaksa seorang itu tidak bisa merantau ya. Jadi jangan pernah nganggap yang gak ngerantau, yang ngerantau itu dipandang sebelah mata ya. Karena tiap kita nih, tiap manusia pasti punya pilihan hidup, ya kan? Life is choice nih, tergantung pilihannya kemana. Mau ngerantau atau gak usah ngerantau, atau memang terpaksa gak bisa merantau. Oke, semangat buat anak rantau ya. Udahan dulu kita siarannya. Besok ketemu lagi di jam yang sama, dari jam 8 sampai jam 11. Ada aku Afian Sanes, jaga malam, jangan galau malam-malam. Malam ini udahan dulu tomro 2, aku cabut ya. Jujur capek banget dari pagi kerja. Oke, selamat malam buat kamu dan selamat istirahat.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sin, cepetan toh. Wis mulai kuliah kok diseneni Prof Bayu, piye Cil?
1: Ih, bentar lah, santai aja. Lo buru-buru amat sih, Cil.
0: Ini tanggung jawab jenenge, biar gak telat. Sese. Lah ngomongmu kok campur-campur gitu ya? Kayak bukan orang sini aja loh.
1: Ini tuh namanya biar gaul. Gue sih anak muda, makanya pakai bahasa zaman now.
0: Ya ngerti sih ngerti, tapi mbok ya inget, kamu loh wong Semarang. Kalau kata pepatah, wong Jowo ojo ilang Jowone. Itu identitas kita loh.
1: Ya bener sih, tapi kan kalau pakai bahasa Indonesia lebih keren.
0: Ya nggak salah pakai bahasa Indonesia, tapi bahasa daerah yo ojo dilaleke. Kan yo jati diri kita toh.
1: Yowes, yuk ke kelas yuk. Telat ki dhewe, engko dak diseneni piye.
0: Langsung tenan dinggoy bahasa Jawane isi elek jebule. Bagus.

Kamu harus tahu nih, jauh sebelum video lucu dan meme memenuhi media sosial, dunia sudah punya satu legenda komedi bernama Charlie Chaplin. Charlie Chaplin lahir di London, Inggris pada tanggal 16 April 1889. Namanya dikenal lewat karakter ikonik The Tramp atau Si Gelandangan, dengan kumis kecil, topi bowler, tongkat, dan gaya jalan khas yang lucu banget. Karirnya melejit sejak masuk Hollywood tahun 1914. Hebatnya, Charlie Chaplin bisa bikin penonton ketawa dan terharu hanya lewat ekspresi wajah dan gerakan tubuh tanpa banyak dialog. Gak cuma jadi aktor, Chaplin juga sutradara, penulis, produser, sampai pencipta musik filmnya sendiri. Film terkenalnya antara lain The Kid, Modern Times, and The Great Dictator. Bahkan, Charlie Chaplin pernah meraih penghargaan Grammy di tahun 1973 lewat musik film Limelight dan juga menerima penghargaan kehormatan Oscar. Charlie Chaplin wafat tahun 1977 di Swiss. Tapi sampai sekarang, gaya komedi fisiknya masih jadi inspirasi film komedi dan konten lucu modern. Jadi teman Pro2, kalau kamu ketawa lihat video lucu tanpa banyak ngomong, jangan lupa, semua itu berawal dari Charlie Chaplin.

0: Hey India, keseruan setiap pagi hanya di Produa FM.
1: Di kelas acting apakah diajarin juga untuk kemampuan bersosialisasi, karena ini sangat-sangat penting nih untuk kedepannya?
2: Iya, tentu diajarin kemampuan bersosialisasi, apalagi kalau event itu kan kami ada 15 mungkin ya, 15 peserta gitu kan, maksimal gitu. Nah, di situ otomatis mereka kan nggak mesti selalu kenal kan Kak. Gitu, ada yang ya ada yang udah kenal tapi kebanyakan mereka belum akrab gitu kan. Nah, otomatis di situ mau nggak mau mereka bersosialisasi dan mereka otomatis sudah lepas gadget selama 2 jam sesinya gitu. Nah, di materinya pun nggak sekedar ayo kamu belajar acting satu-satu gitu, tapi kita juga ada interaksi, misal berpasangan dengan ada satu materi yaitu tentang manusia dan kaca, saling menirukan gitu Kak. Jadi mereka berdua itu pasangan pasti kan ada ketawa ketiwinya karena menirukan satu sama lain kan, akhirnya mereka mencair dan bisa akrab gitu. Terus habis itu terakhir kami buat kelompok dan jadi role play. Nah, itu kan harus kerjasama, jadi secara langsung mereka belajar untuk bersosialisasi.
0: Dengar

merantaulah. Orang berilmu dan beradab tidak diam beristirahat di kampung halaman. Merantau akan memberikanmu banyak pengalaman hidup. Pergilah sejauh mungkin, tapi jangan sampai lupa pulang. Merantaulah, agar kau tahu apa sebenarnya yang dimaksud hidup sendiri. Merantaulah, maka engkau akan tahu betapa berharganya waktu bersama keluarga.

Temuan Pro 2, dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Semarang, mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Hari gini masih pakai handphone purba. Udah gitu layar retak-retak pula, masih dipakai. Malu-maluin tongkrongan tau gak sih? Hari gini kalau gak pakai handphone yang minimal 3 kamera, mending gak usah dikeluarin deh handphonenya.
1: Ya mau gimana lagi? Yang penting masih bisa dipakai buat telepon sama kuliah. Belum ada budget buat ganti nih.
0: Kelihatan sih dari gaya kamu, dari dulu baju sama sepatunya itu-itu aja. Gak ada keren-kerennya.
1: Eh, jangan ngomong sembarangan ya.
0: Ya elah, baper amat. Aku kan cuma bercanda.
1: Itu bukan bercanda tau. Kita di sini tuh nongkrong buat nyari teman, bukan buat pamer atau ngejatuhin mental orang. Keren itu bukan dari seberapa mahal barang yang dipakai, tapi dari seberapa besar kita bisa menghargai sesama. Stop deh ngerendahin orang lain cuma demi kelihatan

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya.
1: Yuhu.
0: Aku. Apa kata Ustaz?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Al-ayah. Sebagaimana yang selalu kita lakukan sebelum acara ini kita buka, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta taufiknya kepada kita sehingga kita bisa kembali mendengarkan siaran tausiah melalui Radio Republik Indonesia ini dengan kondisi sehat wal afiat. Amin Allahumma amin. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa melimpah kehadirat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para keluarga, para sahabat, para kerabat, para tabi'in, para khulafaur rasyidin dan semua termasuk kita golongan orang-orang yang senantiasa mendapatkan keberkahan salawat daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk golongan orang yang selamat daripada siksa api neraka, baik itu di dunia maupun di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Saya ingin mengingatkan makna pentingnya bagaimana kita hidup dengan cara damai, hidup dengan cara senantiasa menjunjung tinggi etika-etika sosial, etika-etika agama. Yaitu dengan cara apa? Yaitu dengan cara memperbanyak beramah tamah. Dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak silaturahim dan memperbanyak rahmah tamah dengan sesama manusia. Kenapa demikian? Karena rahmah tamah terhadap sesama itu akan memperpanjangkan rezeki kita, memperpanjangkan umur kita, dan keberkahan hidup itu akan semakin nyata di hadapan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah milenial Radio Republik Indonesia dimanapun kalian berada, bahwa rahmat tamah ini adalah hubungan antara manusia dengan manusia, atau disebut dengan sebutan adalah hubungan horizontal antara manusia satu dengan manusia yang lainnya, sehingga terciptalah kerukunan umat beragama maupun kerukunan umat yang seagama. Kenapa? Karena kerukunan umat itu menjadi salah satu poin daripada ajaran Islam, sehingga kita dimanapun kita tinggal, dimanapun kita berada, baik itu dalam lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan kampus, lingkungan pekerjaan, dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk selalu hidup ramah tamah dengan sesama. Karena kunci ramah tamah itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah diatur dalam hadis yang disampaikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah diatur oleh undang-undang yang ada di negara Republik Indonesia. Maka daripada itu, ayo kita sama-sama untuk menjaga silaturahim ini supaya kita senantiasa menjadi orang-orang yang suka menolong. Rahmat tamah itu adalah bagian daripada sifat tolong menolong yang baik. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa rahmat tamah itu adalah sudah diatur di dalam Al-Qur'an surat Al-Qur'anul Karim yang berbunyi wa ta'awwanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awwanu 'alal itsmi wal 'udwan. Rahmat tamah itu, kebaikan itu akan membawa kita terhadap sifat tolong menolong yang baik. Rahmat tamah itu adalah bagaimana kita bisa menolong orang lain dan bagaimana kita bisa bersinergi dengan orang lain sehingga kita bisa menjadi golongan orang-orang yang beruntung. Ayo kita sama-sama jaga silaturahim kita melalui semangat rahmat tamah, melalui semangat gotong royong, melalui semangat kebersamaan, melalui semangat saling menolong untuk menuju perbuatan baik dan mencegah perbuatan yang mungkar. Ketika Anda sebagai pilar untuk memberikan kebahagiaan orang lain, maka di situ Anda akan mendapatkan value dari orang-orang yang Anda kasih perbuatan baik itu. Ayo kita bersama-sama mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala melalui majelis yang baik ini, melalui tausiah lewat Radio Republik Indonesia ini, Semoga kita termasuk orang-orang yang ahli beribadah, ahli bersilaturahmi, ahli berahmat tamah terhadap sesama, dan ahli mencegah kemungkaran secara jamaah pula. Dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Rahmat tamah itu tidak hanya sesama agama, tapi rahmat tamah itu juga berlaku untuk semua elemen agama, baik itu sesama muslim maupun orang-orang yang tidak Islam. Semua wajib untuk berahmat tamah, karena untuk menjaga keutuhan, yaitu keutuhan negara kita sebagai negara yang berbhinneka tunggal ika. Memperkuat negara kita berarti kita menjaga stabilitas politik negara kita. Memperkuat negara kita berarti kita memperkuat stabilitas pertahanan dan keamanan di negara yang kita cinta ini. Demikian apa yang saya sampaikan, bro and sister, di penghujung pertemuan ini, tausiah ini, bersinergi kembali dengan alam, kita bisa menjaga alam untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa sama-sama. Akhirul kalam, bro and sister. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aku udahan ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ini dia keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Apa sih sebenarnya visi dari ice kue tradisional dan kenapa kamu pilih fokus di kue-kue tradisional dibandingin jualan dessert-dessert kekinian lainnya?
2: Visi dari ice kue tradisional itu menghadirkan makanan tradisional yang berkualitas, membawa kembali rasa tradisional yang saat ini sudah mulai jarang untuk ditemui ya kak. Nah, itu juga jadi salah satu alasan saya memilih membuka usaha kue tradisional.
3: Dari tahun 2023, itu saya mulai serius dengan usaha kue tradisional ini, Kak. Yang membuat saya tertarik itu karena memang saya sendiri adalah pecinta kue tradisional. Seperti klepon, putu ayu, kue lumpur, dan juga abu-abu.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Toma Pro 2, yuk update informasi kamu di Info Pro 2 bareng sama aku, Faris Magriza. Informasi yang pertama, Toma Pro 2, Presiden Prabowo Subianto mengatakan warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan atau scam online di wilayah perbatasan Thailand berhasil dipulangkan ke tanah air. Para korban hampir mencapai 1.000 orang. Presiden Prabowo menyampaikan terima kasih kepada Perdana Menteri Anutin Chanvirakul karena pemerintah Thailand telah membantu dan memfasilitasi WNI yang menjadi korban scam. Kebelian tersebut menjadi hubungan atau bukti hubungan Indonesia dan Thailand telah terjalin dengan baik. Indonesia dan Thailand sendiri sepakat untuk mempererat kerja sama politik dan keamanan, terutama penanganan berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk penanganan online scam. Indonesia dan Thailand akan memperkuat kerjasama dalam pertukaran informasi dan intelijen, kerjasama investigasi bersama, serta koordinasi penegakan hukum untuk membongkar jaringan kejahatan transnasional. Info Pro 2. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengultimatum seluruh direksi dan dewan komisaris badan usaha milik daerah agar meningkatkan kinerja dan berkontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah. BMD yang masih mencatatkan kinerja rendah diminta untuk segera melakukan pembenahan di bawah pengawasan langsung sekretaris daerah Provinsi Jawa Tengah. Menurutnya, BMD harus menjadi motor penggerak pendapatan daerah di tengah tantangan fiskal yang semakin berat. Ia menegaskan pendapatan asli daerah memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, setiap BMD dituntut untuk memiliki inovasi, tata kelola profesional, dan orientasi kepada hasil. Info Pro 2. Dari dunia olahraga, Teman Pro 2, Timnas Indonesia menelan kekalahan telak 0-3 dalam laga lanjutan Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor tadi malam. Indonesia tertinggal 0-1 setelah gol yang dicetak oleh pemain Vietnam Nguyen Van Phi di menit ke-6 memanfaatkan serangan balik yang cepat. Vietnam sukses menambah gol kembali lewat Nguyen Hai Long yang menaklukkan kiper Nadio Argawinata di menit ke-14. Pada menit ke-71, sontekan kaki kiri Nguyen Swanson yang masuk di babak kedua dari dalam kotak penalti meluncur mulus untuk membuat skor menjadi 3-0. Kemenangan di kandang Indonesia membuat Vietnam naik ke puncak klasemen Grup A. The Golden Stars mendapatkan tambahan 3 poin berada di puncak dengan mengemas 7 poin. Sedangkan Timnas Indonesia harus rela turun ke peringkat ketiga klasemen tetap dengan raihan 6 poin.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
1: 95,3 FM Produa RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi Semarang, selamat pagi teman Produa, selamat pagi buat kamu yang sudah mulai siap-siap untuk beraktivitas di pagi hari ini. Gimana kabarnya? Happy kah? Atau mungkin masih kebawa semalam timnas kalah kali ya? Kayaknya agak bad mood kali ya. Aduh, podo sih ya sejenis. Tapi kalau aku mah tetap ya harus bahagia, harus happy, harus semangat ya. Biar kamu juga ikutan semangat barengan sama Faris Magriza. Tentunya di Sepada, selamat pagi teman Produa. Di hari Selasa ini kita susun bareng, kita nikmatin pagi yang ini masih belum begitu naik banget mataharinya, masih agak-agak ya sejuk-sejuk dikit lah ya. Yang jelas semangat untuk hari ini, semoga jadi hari yang baik buat kamu. Kita susun bareng di Sepada, selamat pagi teman Produa.

0: dari belakang rumah kamu tuh, tebel banget. Lagi bakar sampah ya?
1: Iya nih, biar cepet habis. Soalnya kan kalau numpuk ganggu juga.
0: Eits, jangan dibiasain dong. Bakar sampah itu bahaya buat kesehatan. Asapnya bisa bikin sesak nafas, iritasi mata, bahkan ganggu paru-paru.
1: Hah? Serius? Aku kira cuma bikin bau aja.
0: Bukan cuma bau, apalagi kalau yang dibakar plastik. Udara jadi kotor, gak baik buat lingkungan.
1: Nah terus gimana dong biar sampahnya gak numpuk?
0: Coba deh dipilah-pilih. Sampah organik bisa dijadiin kompos. Botol plastik, kardus, atau kertas bisa dijual atau masuk bank sampah. Lingkungan bersih bisa jadi tambahan uang juga.
1: Wah, iya juga ya. Yaudah, abis ini apinya aku matiin deh.

0: Nih ya, sekarang nih. Ini yang salah satu yang kalau menurut aku di kota-kota kayak di Semarang ataupun mungkin juga di daerah-daerah lainnya ini perlu ada jalur sepeda. Apalagi ya, ngeliatin orang mulai pada coba naik sepeda gitu ya. Terus juga jadi satu olahraga yang lumayan sehat gitu istilahnya ya. Cuma ya kadang masalahnya adalah jalur sepeda ini suka dipakai tidak semestinya gitu. Ada yang dipakai buat jualan PKL, ada yang dipakai buat parkir gitu ya. Dan nek parkir terus engko numpak pit-pitan terus nyenggol mobil lah piye nek ngono ya. Nah, ini juga jadi salah satu concern karena yang cukup ramai beberapa hari kemarin adalah di Kudus, di mana jalan sepeda di sana ya atau jalur sepeda di sana ini tuh dipakai buat itu tadi, dipakai jualan, dipakai parkir terutama pada sore hingga malam hari ya. Yang emang di situ tuh di sejumlah jalan protokol emang ditandain gitu ada marka jalan bersepeda gitu. Makanya emang ini bisa dilatihnya dari pagi sampai siang, tapi kalau misalnya sore ya mulai sore itu udah mulai dipakai gitu. Makanya akhirnya yang naik sepeda jadi harus switch ke jalur yang biasa yang banyak kendaraan bermotornya. Nah, ini kalau menurut Bupati Kudus Samani Intakoris, jadi emang sebenarnya ini jadi satu hal yang pro kontra ya ketika ada pembangunan jalur sepeda. Tapi yang jelas ini untuk PKL yang masih beraktivitas di jalur sepeda ini masih akan dicari solusinya kira-kira gimana ya. Akan dilakukan penataan sebenarnya karena ini supaya ya jalur sepedanya bisa dipakai ya tetap berjalan tanpa mengabaikan mata pencarian masyarakat. Karena kan ini kan mereka jualan juga gitu istilahnya. Tapi ya balik lagi karena ini jalur sepeda ya fungsinya buat apa? Ya buat bersepeda yang gue pit-pitan gitu istilahnya. Dan beliau juga menanggapi khawatiran sejumlah pengelola parkir yang ngerasa kapasitas lainnya jadi berkurang karena ada jalur sepeda. Dan menurut beliau ini juga sebenarnya adalah bagian dari resiko yang sudah diatur dalam kontrak kerjanya. Jadi udah kasih tahu lah istilahnya ya. Jadi emang ini programnya akan tetap berjalan dan harapannya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada di Kudus.
1: Hey teman Perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua
1: FM. Ngajak anak muda nih buat ikut kegiatan internasional seperti ini. Akhirnya bakal bilang apa?
2: Mungkin satu kata yang aku kasih tahu, yang mungkin aku ucapin gitu ke teman-teman adalah berani. Karena menurut aku, dari kita berani, kita itu bisa mulai apapun gitu. Karena kita jadi gak merasa takut lagi gitu. Apalagi pada saat mengikuti kegiatan volunteer di Singapura itu juga, aku tuh bertemu nih dengan teman-teman hebat yang ada di Singapore Indonesian School. Jadi itu di SIS, itu dia isinya adalah anak-anak Indonesia yang sekolah di Singapura. Karena mungkin karena background orang tuanya yang mungkin berada di kedutaan ataupun kerja di Singapura gitu. Jadi kayak berani. Okay. Teman-teman harus berani karena sangat-sangat disayangkan kalau misalnya teman-teman itu melewatkan kesempatan-kesempatan, apalagi buat teman-teman yang masih berada di bangku SMP dan di SMA.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudu FM.

0: aku lagi keke. Kekenya ngan Mbak Roh. Terima kasih Mbak Roh. Warung sebelah.
1: Ya udah, karena udah kenyang berarti sekarang kita jawabin pertanyaan-pertanyaan dari teman Pro 2 di Kamu Nanya.
0: Kita jawab.
1: Pertanyaan-pertanyaan ini udah ngantri banget di kotak saran Pro 2 ya. Mm-mm. Di mailbox. Mm-hmm. Di Melbourne. Mm-hmm. Di mail-mail yang lain ya.
0: Gaya banget mailbox Melbourne. Aduh, kamu lo nek turu melet.
1: Meler. Dari siapa pertanyaannya hari ini? Ada dari Ayu di Sendang Mulyo. Dia nanya, menurut kalian berdua, tempat healing atau daerah yang seru buat menghabiskan waktu liburan di mana? Selain Bali atau Jogja? Soalnya udah bosen.
0: Oke, Ayu di Sendang Mulyo. Gaya banget Ayu ya.
1: Mm-mm, orang bosen rumahnya cara di Sendang.
0: Bosen di Bali sama bosen di Jogja. Oh, aku aja gak ada bosennya dua tempat itu. Mm-mm. Oke lah. Ayo, kalau kamu bosen sama Bali sama Jogja juga, kamu pengen healing, kamu bisa healingnya itu coba deh explore Lombok. Hmm. Ya, menurut aku ya, Lombok, terus kamu explore mana lagi ya? Lombok sama udah kamu udah mulai saatnya coba ke luar negeri mungkin. Hmm. Tapi luar negeri ya enggak begitu jauh ya, karena kalau jauh ya mahal banget. Luar negeri itu bisa di Malaysia, itu fokus di Kuala Lumpur dulu, baru nanti keluar Kuala Lumpur. Sama kamu bisa ke Thailand. Thailand itu bisa dimulai dari Bangkok dulu.
1: Kabun Kap.
0: Ya, itu banyak Kap. Ya, banyak yeah, tempat-tempat yang oke di situ, baru nanti kamu keluar dari Bangkok kalau udah bosen di Bangkoknya.
1: Jadi Bangkok.
0: Ya, jadi Bangkok. Itu ya menurut aku sih. Oke lah kalau memang ternyata kamu bosen Jogja Bali, Lombok itu oke buat dieksplor. Hmm. Sama Malaysia dan Thailand. Okay. Keren banget.
1: Oke.
0: Itu kalau aku.
1: Itu kalau kamu ya. Mm-mm. Itu kan budgetnya agak tinggi tuh. Mending kamu kalau misalnya mau ke tempat deket-deket Gunung Pati aja deh.
0: Kamu orang dia Jogja sama Bali aja bosen kok dikasih Gunung Pati.
1: Loh, dia kan bosennya di Jogja sama Bali. Uh-uh. Di Semarang kan belum bosen. Di Gunung Pati itu banyak banget. Kamu mau nyari monyet aja ada. Hmm. Kalau di Bali kan ada monyet juga.
0: Ada.
1: Di Gunung Pati kan ada Gua Kreo juga.
0: Iya ada.
1: Kamu mau nyari waduk ada.
0: Ada.
1: Kamu mau nyari tempat pembuangan sampah ada.
0: Oke. Okay.
1: Iya kan?
0: Terus?
1: Kamu mau nyari perkebunan durian ada.
0: Loh, orang Ayu itu tinggalnya kan di Sendang Guo, Sendang Mulyo. Kuliahnya di UNES. Kok kamu nyuruh dia ke Gunung Pati healingnya? Dia tiap hari ke UNES, tiap hari.
1: Emang dia kuliah di UNES?
0: Iya, menurut aku. Lo namanya aja Ayu Universitas Semarang. Nama lengkapnya.
1: Enggak. Terus kalau misalnya bingung-bingung ya, Semarang ini kan ada kabupatennya. Healing lah tipis-tipis ke Kabupaten Semarang, kayak ke Bandungan.
0: Yeah.
1: Ya kan? Di sana itu kan ada tempat-tempat yang menyejukkan.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Kamu bisa tes suara juga di sana.
1: Kenapa tuh?
0: Ada banyak tempat karaoke kan?
1: Oh iya benar. Tes mic 1, 2, 3. Ya kan?
0: Ada bisa. Paket-paketnya mau dijelasin yuk.
1: Katanya ada paket ini ya, buy one get one ya?
0: Iya ada, kayak karaoke berapa jam dapat?
1: Dapat berapa jam?
0: Berapa jam gitu?
1: Oh, oke, beli makan dapat minum.
0: Gitu.
1: Dapat
0: voucher untuk next visit gitu.
1: Kamu biasanya room berapa?
0: Aku ya.
1: Room only ya?
0: Room ada, room yang ada kamarnya di dalam, kamar mandi.
1: Oh kamar mandi. Kok kayak paham banget gitu ya. Oh iya. Oke, itulah tempat-tempat wisata sebenarnya banyak ya. Mm-hmm. Kalau misalnya Ayu udah bosan banget sama teman-teman itu, cobalah Maldives.
0: Ada sih satu teman aku yang pernah ke Maldives dan
1: itu
0: kayak nyenengin banget, tapi kayak bosen sih kalau menurut aku ya.
1: Kok aku belum
0: memang
1: pernah punya teman yang ke Maldives ya?
0: Harus kayak ramean gitu lah kalau ke Maldives menurut aku ya.
1: Oh.
0: Karena kan diantah berantah, jadi kalau cuma 1, 2, 3 orang tuh kayak krik-krik gitu. Jadi
1: kok dia gak ngajak kamu?
0: Ya karena gak mungkin dia tahu lah kapasitasku kan gitu. Aku tuh orangnya ya ora apa-apa ngono lho. Aku kayak ya nek ono nek ora ya ora apa-apa, aku ngomong ngaku ora ono.
1: Orang kamu mau Ocean View udah bangga.
0: Iya makanya aku kerembang lho ya seneng. Untung mamahku kayak ya seneng. Coba nek mamahku kayak aing-aing kayak mamah-mamah liyo. Karena aku sing pusing. Untung kayak seneng gitu ya.
1: Iya.
0: Atau kamu coba kerembang ya. Ayo, oh Rembang itu ternyata
1: Rembang
0: okay.
1: Ada apa?
0: Ada pantai yang oke kemarin.
1: Pantai apa? namanya? Kartini?
0: Bukan, gak jauh dari Pati. Jadi kayak baru keluar Pati, baru mau masuk Rembang tuh ada satu pantai yang tuh ditata rapi, ada kayak pinusnya gitu. Terus udah rame aja gitu.
1: Oh, aku pernah kesana.
0: Apa namanya?
1: Yang ada, oh, pinus ya, bukan deh. Aku pohon kopior waktu itu.
0: Iya, makanya kamu otaknya utuh.
1: Ya udah, sebenarnya sih banyak tempat-tempat wisata, tapi mungkin kamu belum eksplor aja.
0: Iya. Atau mungkin juga kamu Jogja sama Balinya belum terlalu eksplor.
1: Dia Jogjanya cuma Malioboro.
0: Iya.
1: Padahal di Jogja di Gunung Kidul itu kan wah.
0: Iya. Bagus. Kamu Balinya jangan-jangan cuma bandara.
1: Habis itu pulang.
0: Jangan dong, kamu masih tiap saat tuh nambah lah. Jogja sama Bali tuh tiap satu ada aja tempat baru. Ada tempat baru tuh gak ada habisnya, serius. Okay. Jadi kamu lebih butuh explore aja.
1: Iya, gitu ya,
0: ya. Oke, dah yuk.
1: Bye.
2: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online, langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara. Bintang.

0: Teman berdua, kita update dulu kondisi lalu lintas terkini yang akan disampaikan dari wilayah hukum Polres Kebumen. Sudah ada Ibda Monang kami menyampaikan informasinya untuk pagi hari ini. Silakan untuk informasinya.
1: Selamat pagi dengan Polres Kebumen, dengan Ibda Monang Herto, dan itu Jakwali, Satlantas Polres Kebumen. Halo?
0: Silakan Bapak untuk informasinya.
1: Ya, untuk informasi pantauan arus lalu lintas dari Simpang 4 Tugulawet, Kota Kebumen, terpantau untuk arus lalu lintas ramai lancar. Untuk kegiatan masyarakat ramai dalam keadaan lancar. Posisi kami berada di Simpang 4 Tugulawet. Demikian Bapak.
0: Terima kasih untuk informasinya Bapak. Selamat kembali bertugas, dan teman Pro 2, kita lanjut seru-seruan pagi ini cuma di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: ini dia keseruan setiap sore di Produakan.
1: Sejarah itu pasti berulang.
0: Iya sih. Nah, kalau menurut Kakak Novi sendiri, ini skill yang paling berharga setelah Kak Novi ini sering belajar tentang sejarah itu apa?

0: parenting kalau aku sih jadi lebih tahu kalau semua itu tuh ada sebab akibatnya. Jadi kayak misal jadi tuh aku bisa enggak terlalu membandingkan gitu loh anakku sama orang lain, karena kayak semua itu ada prosesnya dan mereka tuh belajar bertumbuh itu waktunya tuh kayak masing-masing gitu loh. Cuma kan kadang kan kalau dari pandangan masyarakat kan, kalau terutama kalau di kampung gitu ya, suka dibanding-bandingin gitu loh.
1: Itu loh wes kerja ning kene gitu ya.
0: Iya, kalau enggak anaknya suka dibanding-bandingkan lo, anaknya kayak wes iso iki anakku durung kayak gitu-gitu tuh kayak aku jadi lebih apa ya? Lebih bisa lebih tenang menghadapi itu gitu loh, karena aku tahu pasti tuh setiap anak tuh punya prosesnya masing-masing. Walaupun sebenarnya aku nggak yang sabar banget sih, cuma kan tetap aku jadi agak bisa belajar dari hal tersebut.
2: Mau dengerin versi lengkapnya, dengerin aja Prudu FM setiap sore.